diperiksa agar layanan dapat diberikan sesuai kebutuhan anak. Dan disampaikan Najwa, penanganan ATS ini tidak berhenti pada pendataan, prosesnya perlu dilanjutkan dengan identifikasi, pemetaan kebutuhan, rujukan, penerimaan di layanan pendidikan, hingga pemantauan keberlanjutan belajar. Karena itu kesiapan satuan pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan ATS yang terintegrasi. Pemetaan juga diperlukan agar anak dapat diarahkan ke layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: sebenarnya sekarang ini zamannya itu lebih canggih ya. Jangan sampai kadada berita. Nah, bisa telepon, bisa video call ya lah. Namun kadada berita tuh dikira kemana lah itulah. Namun sampai ke lain hati, jadi jangan salahkan. Itu tadi judulnya Bang Jono. Bang Jono versi Banjarnya dari Endah. Yang sudah membawa kita di menit ke-24 dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi, Gasan Bian dan Sanang Perompat dimanapun berada, yang sudah memulai aktivitas, sudah tiba di tempat kerja. Dan mudah-mudahan dengan suasana kantor, suasana ruangan Anda yang bersih, nyaman, akan membuat kita juga lebih betah ya dalam beraktivitas. Baik, saat informasi kembali, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk melalui dukungan lintas wilayah. Nah, dan sana langkah ini dilaksanakan Gasan memastikan penanganan di lapangan itu tetap berjalan ketika daerah terdampak membutuhkan bantuan tambahan. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra menyampaikan bahwa koordinasi antar daerah ini diperlukan dalam menghadapi kejadian karhutla yang berada di wilayah dengan akses penanganan berbeda. Menurutnya bantuan ini dapat diberikan meskipun lokasi kejadian secara administratif itu berada di kabupaten lain. Seperti halnya penanganan peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Handil Bakti kemarin ya, ini dibantu oleh BPBD Kota Banjarmasin. Ditegaskan bahwa bantuan penanganan kebakaran akan tetap diberikan meskipun Handil Bakti itu masuk wilayah Kabupaten Barito Kuala. Roni menjelaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respon cepat agar api tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Nah, jadi karena itu sinergi antara BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, juga unsur pemadam kebakaran ini menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana.
1: Kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: hanya para bintang-bintang.
1: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
0: Emang kenapa sih?
1: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
0: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
1: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
0: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
1: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
0: Males, baca aja sendiri.
1: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
0: Iya.
1: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
0: Ya.
1: Dengerin dulu.
0: Ya, oke, lanjut.
1: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
0: Oh, gitu.
1: Nah, paham kan?
0: Enggak.
1: Ih, apaan sih, Adit?
0: Ya.
1: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Banjarmasin memang terkenal sebagai kota seribu sungai karena memang wilayahnya wadah kita ini dialiri banyak banar sungai, kanal, ada anak-anak sungai yang memang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan lah. Oleh karena itu memang kita ini terkenalnya dengan budaya sungai. Dan sejak nenek moyang kita tuh memang banyak jua masyarakat kita yang hidup di bantaran sungai lah, kehidupannya ini para lawan sungai, mandi basuh lah di sungai. Tapi wah, ini sudah mulai jarang orang yang mandi di sungai karena banyunya ini kada sejernih dulu. Wah, ini banyak bakteri-bakterinya lah. Iya, jadi wah ini banyak yang menggunakan banyu ledeng. Nah, jadi sungainya mungkin gasan transportasi sungai, ada wisata juga lah, kayak susur sungai. Nah, ini yang juga menjadi salah satu ikon wisata di daerah kita, susur sungai. Jadi ya harusnya tetap kesadaran kita masing-masing untuk menjaga kebersihan sungai-sungai kita, walaupun sungainya sudah kada seribu lagi, mungkin hanya tinggal beberapa ratus ya lah. Banyak nang dangkal, banyak nang semakin sempit atau apa yo bahasa Banjar kipit lah, karena rumahnya bemaju ke tangan, sementara juga sungainya dangkal lah. Nah, itu yang kemudian membuat sungai-sungai yang seribu tadi jadi kena seribu lagi. Baik, 53 menit dari pukul 8 pagi hari ini, jangan keringat yang sama karena jam 9 pian bisa mengumpati acara pandiran baisukan bersama Mabar Madihin Bahaber atau Madihin Milenial yang akan hadir gasan pian berdatangan.

Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
1: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
1: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
2: Perempat, Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara.

Bayi Sukan. Kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Dasanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kalsel meminta sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara atau kabut asap nang wayah ini masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim menyampaikan bahwa sekolah nang berada di wilayah dengan kabut asap tebal kada perlu memaksakan pembelajaran tatap muka jika kondisi udara dinilai kada memungkinkan. Menurut Rahim, arahan yang ini sudah dituangkan dalam surat edaran di Disdikbud Kalimantan Selatan. Sekolah diminta memantau kondisi udara di wilayah masing-masing sebelum menentukan pola pembelajaran. Salah satu penerapan kebijakan tersebut dilakukan di SMA N Banua, Kabupaten Banjar. Siswa yang sebelumnya tinggal di asrama dipulangkan ke rumah dan mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ. Selain siswa, guru juga diminta menyesuaikan waktu kedatangan ke sekolah apabila kondisi kabut asap cukup tebal dan mengganggu aktivitas. Walaupun begitu, hingga wayah ini Disdikbud Kalsel belum menerima laporan adanya guru maupun siswa yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. Pemprov Kalsel melalui Dinas Kesehatan sebelumnya juga telah menerbitkan panduan pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan indeks standar pencemar udara ISPU. Pada ISPU 0 hingga 100 kegiatan belajar mengajar masih dapat berlangsung normal dan saat berada di angka 101

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perompak RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun berada. Bertemu lagi di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan bersama Mabar. Nah, sudah ada berdua ahwenya. Ada Fadil lawan Sahril. Nah, membawa dua bidadari binem bungas-bungas. Nah, berpilih banner, nyata-nyata ada sekong lagi ini ditinggalnya. Ada siapa ini? Faiza Islamiyati, ketua panitia Baramean Fest 1000 Kisah Budaya lah topiknya. Nah, ada juga Martalia Dwi Puspitasari, muas-muasnya ngarannya. Ini kenapa ini? Ini mengambil topik atau menghadirkan inilah bubuhan yang berdua ini di Baramean Fest 1000 Kisah Budaya. Maka 1000, pun 1000 ini banyak benar berarti lah. Bujur 1000 lah. Atau bangsul. Berarti kurang pada 1000 nih. Nah, lu cerahkan aja gini lawan Fadil, lawan Sahril.

0: biasa, hari ini kita semangat benar ya.
1: Semangat benar hari ini kita.
0: Nah, nang mana hari ini kita kedatangan narsum nang jua luar biasa, sudah disapa dengan bidadari ya, host kita.
1: Nah, ya, nah. Kayak apa kabar Pin, Bang Sarah?
0: Alhamdulillah baik. Nih Fadil juga kayak apa kabar?
1: Alhamdulillah, walaupun kita hari ini tetap dengan kabut asap suasana ya Allah, tapi kita semangat benar.
0: Nah, dengan menghadapi suasana dan hari yang cerah.
1: Wow. Apalagi yang hingga udah cerah-cerah.
0: Nah, ikam aja yang kadap.
1: Nah, iya. Ini hari ini kita
0: sapa dulu deh.
1: Boleh.
0: Thank you, kita sapa dulu para narsum kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kayak apa kabar Bebuhan Pian hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya sibuk banget Bebuhan Sidney. Karena setumat lagi Bebuhan Sidney.
1: Jurang bahasa lu semuanya tuh busy, busy.
0: Itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Nah, ibet juga bahasa Inggris.
1: Oh, ibet apa?
0: Luar biasa.
1: Jadi hari ini bersama Kakak Mar, kami manggilnya Kakak, kah? Hah? Kami manggilnya Kakak, kah? Anu Mbak, kah? Atau sayang nggak?
0: Kamu lebih cocok manggil buat sini cucu.
1: Kakak lah, kakaian lah.
0: Kakaian.
1: Dengan Kakak
2: Lia.
1: Lia. Satunya Kakak
2: Faiza.
1: Faiza.
0: Jadi Faiza Islamiyati ini adalah ketua pelaksana ya lah, ketoplak.
1: Nah, dan juga
0: Marta Lia Puspita Sari.
1: Nah, sebagai anggota divisi acara nih lah. Napa suara kita mana datangkan ya kalau lah. Langsung nang berhubungan dengan nang ampun acara nih ya kalau.
0: Nah, iya bujur benar. Kita takon aja langsung nah.
1: Iya.
0: Siapa kita takon nih? Kita takon nih ketoplak kita dulu. Iya. Ading Faiza.
2: Ading
0: kan kakak Iyan kalau
1: tadi. Iya, iya.
0: Sebagai ketua pelaksana nih ya kalau marahkan mikrofon sedikit. Nah, kau diceritakan atau dikisahkan lah. Nah, ya lo apa sebujurnya nih gagasan awalnya jadi terpikir maulah acara Baramian Fest ini nih.
2: Kisah dulu lo.
0: Nah, enggih boleh benar.
1: Mendengarkan.
2: Jadi awalnya kenapa terbentuk jadi Baramian Fest, kan memang ini tuh memenuhi mata kuliah. Jadi ini bagian dari mata kuliah kami, disuruhnya bawalah event. Nah, sesuai yang kami, kan kami sudah tahu bahwasannya nanti disuruh bawalah event. Jadi kami riset terlebih dahulu, belajar juga dari pengalaman cutting, apa yang cutting berikan, kami pelajari, kami riset. Habis itu kami terpikirlah kalau kami tuh hendaknya oleh event yang ada nilai lawan dampaknya. Nah, karena itu kami mencarilah kira-kira apa yang bisa kami berikan ke Banjarmasin kayak itu. Habis itu terpilihlah kami hendak mengangkat kebudayaan. Nah, di kebudayaan itu kan kebudayaan di Banjarmasin banyak. Habis itu kami juga ada diskusi lawan yang dosen-dosen, habis itu bahan produksian juga. Ada namanya tuh objek pemajuan kebudayaan. Nah, di situ ada undang-undangnya. Jadi dari sana kami memilahnya apa yang kami bawakan di Baramian Fest. Dari sana kami pelajari, lalu terbentuklah kami maunya membuat suatu wadah. Jadi di dalam Baramian Fest ini bukan hanya satu penampilan, tapi banyak penampilan seperti itu.
0: Ya luar biasa dari gagasan awalnya ya.
1: Terstruktur
0: ya.
1: Dengan baik lah, termanajemen dengan baik nih ya konsepnya. Tadi banyak anak menampilkan banyak budaya nih lah. Tapi kayaknya aja kita takon itu dulu ya Allah.
0: Tadi buahnya tadi kan apa tugas akhir lah tadi lah.
2: Sebenarnya ini semester 5
3: tugasnya. Semester 5.
1: Ini sudah semester berapa?
2: Semester 7.
3: Sorry, tugas semester 6.
2: Oh ya, semester 6. Maaf.
0: Kenapa apa?
1: Kenapa?
0: Bukan pin kada ingat tentang semester aja, kami kada ingat ngarat guys.
1: Nah, tadi kan sudah kita berbicara dengan ketua pelaksana nih. Namanya bergeser sedikit ya, udah belajar itu anu apa? Petak
0: bergeser pian.
1: Sini, Bang. Mau bangun pergi ke rumah dulu ya kalau.
0: Bulik ngaratnya.
1: Iya, bulik pulang ngaratnya. Jadi orang yang hendak takon akan bergeser sedikit lawan Lia nih. Mengapa tim ini lebih memilihnya kisah seribu budaya, kan seribu kisah budaya. Kenapa kada nang seribu BPK, kenapa gitu nah ya Allah, kenapa jadi harus tema ini seribu kisah budaya nih?
3: Temanya kalah membalik dulu, kita berputar ke masa lalu dulu. Kenapa kita mau ambil seribu kisah budaya tadi? Kan budaya dan kesenian di Banjarmasin ini kan cuma satu. Betul. Banyak dan beragam. Tapi kan kita kan bisa menghitung toh. Yeah. Jadilah kita pakai kata seribu kisah budaya itu tadi. Karena menggambarkan di Festival Bon Kam ini kada cuma satu penampilan tapi banyak penampilan lainnya, juga menggambarkan kesenian dan kebudayaan Banjarmasin itu banyak dan beragam. Makanya Bon Kam membawa seribu kisah.
1: Ini ada seribu jurus jadi ibu tadi lah, artinya seribu ini ada seribu jurus banyak budaya. Ini
3: ada seribu jurus banyak, datangi Banjarmasin.
1: Nah artinya untuk membeli tiket ini worth it banar nih lah.
3: Worth it banar.
1: Dari jam berapa gerang acaranya dimulai?
3: Kita open gate tuh dari jam 5, tapi kalau buat acaranya kita pembukaan dari jam habis maghrib.
1: Artinya?
3: Tapi disarankan buat datang jam 5 guys, soalnya rebutan kursi.
1: Asik.
0: Wadahnya di mana nih?
1: Oh wadahnya di mana sih?
0: Wadah tempat acaranya?
3: Tempat acara kita tuh Parakja. Kawa jadi tempuh masih di Taman Budaya Gedung Balairung.
1: Oh, Gedung Balairung Sari.
0: Entahlah, Bang. Kemana?
1: Kita ke Balairung Sari.
0: Tempat iklan enggak dulu.
3: Semangat.
1: Kada sabar lagi sama penonton.
0: Bujur benar. Ini masih lawan Ading Lia nih yang Allah selaku anggota acara nih. Nah, adakah ini tantangan terbesar nih ketika meramu berbagai macam kesenian atau berbagai macam penampilan nih yang akan ditampilkan dikemas secara menarik ya kalau untuk penampilkannya kan otomatis ke generasi muda nih lah. Yeah. Adakah nih tantangannya selama ini?
3: Iya, tantangannya itu tadi kita riset dulu. Jadi kita nih kayak apa caranya supaya acara kita nih menarik generasi-generasi yang sekarang. Nah, tarik. Supaya bisa menarik penonton kayak gitu. Makanya dari itu Bon Kam ini melakukan riset, terus kan kita menampilkan tari budaya supaya tari itu kayak apa caranya supaya kada membosankan. Penampilan apa aja selain penampilan tari itu, ada madihin tuh kan lucu ya kayak tadi itu. Mungkin kita coba nonton madihin.
1: Tapi madihinnya lain
3: apalagi masin
1: entah berguling aku.
3: Nah itu tadi karena kita meriset, terus kita juga melihat nih apalagi yang disukai sama generasi sekarang. Contohnya kan kayak teater tuh kan lumayan banyak peminatnya. Terus juga kita yang lagi ramai kemarin tuh stand up. Jadi kita mengcompare lagi tuh lawan stand up comedy.
1: Kayak artinya ada tarian lah, tarian habis
3: tarian
1: itu.
3: Ada musik panti, madihin juga. Madihin.
1: Yang singing, ada singing ya kalau
3: singing.
1: Ada singing.
3: Kita keluarkan kain.
1: Ya kalau ada singing. Habis itu ada acting.
0: Nah, acting.
1: Ada dancing.
0: Yeah.
1: Nah, stand up comedy.
0: Stand up comedy kada pakai ing.
1: Supaya ujungnya inget ya kayak matiin. Kita kalau mari cepet di sini.
3: Kalau arah mendunia jokesnya nih, Kai.
1: Tapi tadi kan berbicara masalah riset-riset tadi. Berapa lawas Bon Pen itu untuk meriset mungkin dari ketua pelaksana?
3: Kalau riset tergolong singkat sih ya. Kurang lebih waktunya 1 bulan.
1: Itu sebelum mulai?
3: Iya, sebelum mulai produksian. Kalau produksiannya 2 bulan. Kayaknya total 2 bulan aja deh semuanya.
2: 2 bulan setengah.
3: Mungkin mematangkan konsep tuh cuma 2 mingguan.
1: Untuk konsep acara nih lah. Nah tadi kan kita berbandar masalah ada teater, ada yang lain-lain. Nah yang memilih aktor-aktornya itu siapa? Itu apakah dari Bon Pen kah atau ada kolaborasi kah atau apa tuh?
3: Jadi memang kan penampilannya tadi banyak kayak panting, tari, madihin, itu memang kami memilih sendiri. Tapi untuk teater kan kami belum ada pengalaman. Nah maka dari itu kami bekerja sama dengan Miniatur Production untuk menggarap teaternya. Tapi tetap dari kami ada yang masuk ke tim produksi Miniatur Production, jadi kayak collab.
1: Artinya supaya saling berkesinambungan.
3: Betul. Ya.
0: Dan luar biasa juga apa namanya, selain dari berkolaborasi dengan teater, ada juga kolaborasi dengan stand up comedy tadi. Nah, artinya nih bukan hanya kebudayaan lokal kita, tapi juga tren masa kini ikut ditampilkan juga di dalam pertunjukan itu. Komplit kayaknya lah.
1: Nah tapi ini menarik nih, kalau menarik. Jadi pertanyaannya kayak ini.
0: Itu.
1: Jadi kan tadi kan ada stand up comedy nih, ada menari, ada menyanyi dan ada teaternya juga nih. Nih dalam satu penampilan yang sama kah? Atau memang stand up khusus stand up, teater khusus teater atau menari khusus menari gitu, nah atau digabungkan menjadi satu kayaknya.
2: Jadi karena acaranya dari jam 5 tadi, nah nanti dibukanya sama panting dulu, panting terpisah.
1: Oh, bernyanyi dulu, bernyanyian biasa.
2: Oh iya, dari panting sendiri. Terus nanti ada tarinya tersendiri, ada 2 tim. Terus ada madihin satu orang, lalu ada teaternya. Nah, di teater ini yang baru kita kolaborasikan,
3: sama ya,
2: dikolaborasikan. Ada stand up-nya, ada musikalnya,
3: ada betawinya juga.
2: Actingnya.
1: Apa? Ada menarinya ya, Allah.
3: Dancing-nya.
2: Dancing.
1: Ah, berarti dalam satu penampilan teater tadi ada 4.
3: Iya, ada.
1: Ada 4 kesenian yang dimasukkan dalam situ. Hebat juga labuhannya nih. Dalam satu perform tadi tuh.
0: Iya, nah, ada penasaran juga nih. Dalam satu performance dan satu acara itulah, berapa lawas durasinya nih kira-kira?
1: Nah, bujur tuh.
3: Durasi teater? Dari awal atau
0: dari awal? Dari awal tuh menyampaikan seluruh kesenian tadi kan.
2: Kalau seluruh kesenian dari jam 5
3: dari
1: jam open gate-nya jam 5.
2: Habis jam 5 kan ada panting.
1: Iya. Ya batur dulu bahan dia.
3: Oke. Dari jam 5 sampai 10.30
2: itu semua kesenian.
1: Berarti worth it banner. Nah, mungkin yang penonton atau pemirsa nih hendak menonton atau bisa beli tiketnya kan atau kayak apa nih?
2: Kalau sekarang alhamdulillah sudah sold out, antusiasnya sangat.
1: Oh, berarti tiketnya banyak. Sudah habis nih.
2: Sudah habis.
1: Oh, tapi mungkin untuk pendengar yang mungkin hendak menonton secara langsung bisa lah.
2: Bisa, insya Allah nanti kami
3: kabarkan lagi.
2: Ya, jangan lupa cek Baramian Instagram baramian.fest. Nanti kalau ada tiket kursi tersedia kami infokan di baramian.fest.
1: Oh, berarti bisa beli tiket UTS?
2: Bisa.
1: OTS. OTS. Oh iya. Berarti masih ada kesempatan nih lah.
2: Masih ada kesempatan.
1: Nah, mungkin harga tiketnya berapa mungkin kalau boleh di spill di sini? Boleh.
2: Insyaallah 110 ya untuk OTS.
1: Oh iya. Jadi gasan buhan pendengar perempat nih ya Allah, nang hendak melihat apabila lagi mat kesenian budaya tuh ya Allah di kolaborasikan dalam satu pertunjukan tapi
0: yang pres.
1: Nang pres. Nah ya Allah,
0: apalagi aktor-aktornya luar biasa.
1: Ah, luar biasa. Benar apa aktornya?
3: Bujur banget.
1: Buhan anu komikanya luar biasa juga ya Allah.
2: Luar biasa benar.
0: Daun juga para keseniannya sudah luar biasa.
1: Luar biasa juga.
0: Jadi worth it aja dengan harga segitu.
1: Bujur, worth it. Benar pokoknya ya Allah. Wow. Pokoknya ya Allah.
3: Wow.
0: Masukkan apa kemarin ini?
1: Pokoknya hangit wan padas ya Allah.
0: Itu kena hangit wan padas itu kena ada di malam pertunjukannya ya.
2: Malam Minggu.
1: Ah iya, pokoknya
0: malam Minggu kah?
3: Iya, bujur.
1: Kenapa
0: malam anak muda benar tak?
1: Bujur. Daripada buhan pian kada kekaruan kemana-mana, baik nonton Baramian Fest dengan bermodal 110 tiket OTS-nya. Kau menikmati, hati terhibur, hati senang, utang gak diinget lagi ya kalau.
0: Kecuali bulik.
1: Buliknya hanya teringat pula. Nah, karena kelambatan manglah anu ya kalau buhan pian menukar jadi harus menukar OTS-nya dulu ya kalau.
0: Okay, tapi worth it aja tuh ya.
1: Worth it benar. Apalagi aktornya pula keren-keren. Nah ya kalau.
2: Takulah buhan pian aktornya siapa.
1: Nah, kayaknya dulu kita dah nongol ya Allah. Sebelum kita itu mungkin kita rahasiakan dulu ya Allah. Jadi mungkin ada yang lewat dulu dan kita rehat sejenak.
3: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo.
6: Uno. Janja main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok, Buyuang. Banyak panikku.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Hey. Dan nilai gua apa kita, Pak C?
9: RRI digital saja, toh.

0: Kada Ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Iya, kembali lagi di Mabar Madihin Bahabar. Masih bersama kami berdua dan dua narasumber kita yang luar biasa. Ketua Pelaksana dan Anggota Acara Baramian Pes Seribu Kisah Budaya. Namun hari ini kita juga takut nih, penasaran banget kayak apa persiapannya untuk menyambut performer berbagai macam kesenian tadi di tanggal 10 Oktober 2026 ini, malam minggu ini. Nah, sebelumnya apa persiapan-persiapannya nih dari dari panitia, dari latihan-latihan talent itu gimana ya, nih persiapannya?
2: Siap sebenarnya kami.
1: Nah, ini kam nanti aku nih. Baik, aku nak aku seorang.
3: Menanya menjawab seorang.
1: Ya, silakan mungkin ketuplak kita.
4: Ya. Jadi untuk persiapan mungkin kalau persen 85% ya. Insya Allah hari ini sudah gladi. Terus nanti sisanya cuman setup, mungkin setup di panggungnya gimana, terus posisi-posisinya gimana. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah siap
3: dan memantapkan beberapa yang harus dimantapkan.
2: Berarti untuk acara sudah 85%, hati bang seberapa persen sudah siapnya? Asik,
3: jadi hati ini dukun-dukunnya 1000% bang sudah ya.
2: Tapi bahan pen mulai ini nih, apakah event ini apakah perdana kah untuk pribadi bukan fan atau sudah yang kecil aja acaranya? Atau
4: kayak apa? Kalau dari kami memang beberapa panitia ada yang berpengalaman, tapi untuk kelas ini pertama kali.
2: Oh, berarti untuk tim inilah.
4: Betul.
2: Berarti Baramian Pes ini adalah sebuah apalah disambatnya ini bang, kayak sejenis event organizer, penyelenggara acara nih lah ya kalau. Nah, apakah ini kemungkinan nih kayak nanti akan menjadi sebuah event organizer kah, atau sampai sini habis saya bang?
4: Kalau dilanjutkan bisa,
3: iya.
4: Cuman mungkin belum tahu sih, karena kan ini mata kuliah. Jadi kalau misalnya dilanjutkan adik tingkat mungkin bisa ya, yang di bawah kami mungkin bisa. Tapi untuk kami lanjut mungkin belum tahu.
3: Tapi tergantung pribadinya.
4: Iya.
3: Jangan, siapa tahu habis dari ilmu bikin event manajemen, bikin event acara ini, terus ada yang terinspirasi, terus dapat ilmunya, jadi dilanjutkan dari event.
2: Kalau siapa aja melanjutkan Buhan Pian? Kalau kan ada tingkat Buhan Sidin.
1: Hei, kamu angkat berapa? Jadi Buhan Sidin ini kenapa tuh kuliah ya lah? Kuliahnya di
4: Uniska.
3: Universitas Ilmu Komunikasi.
2: Jurusan apa, prodi?
3: Ilmu Komunikasi.
2: Berarti fakultasnya FISIP.
3: Betul.
2: Nah, Buhan Pian kan ini mulai event nih. Ini sedangkan sekarang kan kuliah masih berjalan ya lah. Nah, itu terhambat lah Buhan Pian untuk perkuliahan gara-gara ada acara ini. Apakah ada kuliah lagi kah?
1: Ya, apakah ada kuliah lagi?
2: Mampir 4 hari langsung cuti satu mata kuliah atau kayak apa nih?
4: Kalau terhambat pasti ya, cuman kembali lagi ke pribadinya. Misalnya pagi kami perkuliahan dulu, terus sore sama malamnya baru handle ke event. Iya, jadi tetap kuliah, tetap sambil menjalankan event. Karena kan untuk menjalankan suatu yang besar pasti perlu pengorbanan, pengorbanan waktu, tenaga,
2: duit, perasaan. Ya duit, ya kalau perasaan itu memang harus dikorban kan ya kalau lapar, mental itu kan perasaan ya kalau. Nah, jadi abang sehari melihat tubuhannya yang tadi memang banyak banget persiapannya. Sampai saat ini nih, mungkin apa yang dikendalakan Buhan Pian untuk saat ini nih? Apa gitu nah, mungkin sponsor kah belum keluar lagi gitu.
1: Ya Allah. Atau nambah apa kah?
2: Atau lagi apa? Kalian buka tenan enggak ada sih di sana?
3: Oh, buka kita buka. Masih infonya masih, infonya masih, udah masuk.
2: Nah,
3: masih
2: boleh diumumkan di sini.
4: Jadi untuk teman-teman kalau mau berjualan atau bisa cek Instagram baramian.fest, udah ada posternya, pamfletnya, tinggal hubungi pihak sponsornya.
2: Jadi ini pas banner momen nih lah untuk UMKM di Kalimantan Selatan yang ingin mempromosikan apa jurang tulah
1: produknya,
2: produknya ya kalau, dan supaya laku nih ya kalau Bang Syahril, karena ini antusias pengunjung audiens ini banyak benar nih.
1: Apa kayak ada banyak pun sudah sold out ya.
2: Sold out kayak apa lagi dah. Sahabat kursi di Balairong saat itu kehabisan. Saking banyak benar orang yang
1: sampai sampai ke 17 Mei itu penonton.
2: Oh, banyak kan itu. Banyak kan. Baik 5 Desember kamu keramat perabahan sini sampai situ orangnya.
1: Maksudnya datang kan dari segala penjuru.
2: Dari segala penjuru.
1: Berbagai macam daerah nonton nih, dengan kesempatan bagi para pelaku usaha nih untuk mempromosikan produknya di Baramian Fest.
2: Bejot. Nah, jadi Bubuhan Pian tadi yang hendak mandak tenan di Baramian Fest nanti bisa langsung dihubungi di IG-nya baramian.fest.
3: Betul.
2: Nah,
3: sudah ada flyernya.
2: Sudah ada flyernya. Ada. Jadi cek dan pantau di sana ya Allah. Siapa tahu hendak nukar tiket kayak tadi ya kok, tinggal dibuka aja Instagramnya apa Bang Syahril?
1: Baramian.fest.
2: Nah.
1: Nah, lu penasaran juga nih. Bubuhan Pian mengadakan event Baramian Fest ini. Apa tanggapan masyarakat nih pas selama Bubuhan Pian persiapan mengadakan nih
2: masyarakat nih apa nih, bisa kawan ya kalau
1: kawan kah, atau dari berbagai macam kalangan kah, apakah mendukung benar, apakah ada yang kontra juga
2: atau apa yang mulah Bubuhan Pian don.
1: Iya.
3: untuk antusias ya, lihat dari perisal satu kita itu dalam waktu kurang dari satu minggu itu udah sold.
2: Wah, ini yang luar biasa keras.
3: Nah, jadi kita mengiranya itu sangat-sangat diterima baik oleh masyarakat gitu, nah acara kita juga beberapa dalam waktu kurang dari satu bulan semua tiket kita juga udah sold. Alhamdulillah, terima kasih banyak mungkin untuk masyarakat atau para audiens yang udah membeli tiket kita.
4: Kalau kontra tuh pasti ada ya, karena melihat kan nggak semuanya dapat informasi kalau misalnya penampilannya banyak ya. Waktu presale satu kan informasi itu masih sangat amat minim, jadi masih ada yang bertanya-tanya ini tuh worth it atau enggak sih. Tapi setelah kami jelaskan, Instagram makin aktif, alhamdulillah banyak yang antusias.
2: Selarasnya aja, makin ada anak itu lah.
4: Nah, betul, ada.
2: Habis banget aktornya lah. Nah. Wah, ya sesuai aja bang lah.
4: Sesuai banar.
2: Nah, tapi boleh lah di dispilakan teater itu hendak membawa apa gitu.
4: Jadi untuk judul teaternya itu tadi, Cerita Jujuranku, untuk teaternya kami mengangkat adat jujuran, seperti itu.
2: Tentang budaya Juan lah.
4: Budaya
2: tentang
4: Juan, budaya budayanya, tentu. Jadi di setiap penampilan itu pasti ada budayanya. Jadi walaupun teater ini kan masuknya, walaupun sudah ada lama, tapi kan ini baru karena kami mengkolaborasikannya dengan stand up. Tapi tetap budaya itu tidak menghilangkan makna dan nilai aslinya.
2: Iya, artinya walaupun teater ini sudah banyak ya Allah, sudah penampil apa sih namanya, seni-seni lain sudah banyak ditampilkan, tapi dengan konsep yang ini perdana nih lah, pertama kali di Kalimantan Selatan.
4: Pertama kali,
3: insyaallah kada rugi ya Genut.
2: Berarti worth it benar nih untuk ditemari lah.
4: Worth it benar.
1: Apa judulnya tadi teaternya? Cerita Jujuran.
3: Cerita Jujuran.
1: Itu relate benar bagi anak-anak muda nang.
3: Nah, iya benar.
1: Nah, nah, jadi kayaknya bubuhannya penasaran juga nih kayak apa gerang nang dibawakan masalah jujuran nih.
3: Nah. Kayaknya kita kan coba belajar dari situ tadi.
1: Iya. Kan dari kalangan pipiniannya atau lelakiannya.
2: Nah, ini kan sudut pandangnya berbeda-beda.
1: Berbeda-beda.
3: Iya, bujur.
2: Mau pernah kah itu jar jujurannya jar larang banar jar?
1: Jangan
3: itu saja.
2: Artinya ini menghadirkan bermacam-macam sudut pandang dari audiens mungkin kan ya kalau jadi bujur. Supaya kada penasaran tonton langsung kan ya.
1: Iya, dan apa namanya tadi lah. Apa ya?
3: Betelepati dulu.
2: Betelepati dulu Bang Syahril.
1: Dan untuk Baramian Fest ini nang pastinya membawa apa namanya harapannya tuh bahwa dampak positif lah ya kalau dari Bubuhan Pian sendiri nih outputnya nih lah kesan dampak ke masyarakat yang menonton, apalagi para peserta yang menonton nih, apa nih cagar yang didapatkan oleh Bubuhan
2: audiens
3: yang pasti experience baru ya, karena kan tadi kita mau compare teater dengan stand up comedy.
4: Maaf aku melamun.
3: Memikirkan jujuran lah kan sama.
2: Hai.
4: Jujur ulun kakak.
3: Jadi tadi jujur.
2: Jujur ulun kakak.
4: muda sekarang bisa tentu anak muda sekarang bisa melanjutkan sih event-event kayak gini yang dimana budaya itu bisa direlevansikan dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi bukan berarti budaya itu sesuatu yang harus ditinggalkan atau yang nggak bisa kita bawa ke zaman sekarang lagi, tapi PR kita aja lagi gimana caranya kita bisa membawakan itu di zaman sekarang, gimana caranya supaya anak muda tuh komunikasinya sampai. Maka dari itu kami juga membawa stand up tuh. Tadi kan cara komunikasi juga ya stand up tuh, makanya harapannya bisa sesuai dan bisa diterima oleh kalangan sekarang kayak gitu.
2: Ya, artinya nih buahnya walaupun jangan sampai menganggap budaya itu kuno ya kalau
4: iya,
2: budaya itu bisa dikolaborasikan, bisa dinikmati oleh siapa aja ya kalau. Nah, tapi kan jerpian tadi bisa dinikmati oleh siapa aja. Nah, penonton di Beramian Fest ini adakah apa minimal usia atau khusus orang dewasa aja kah yang nonton mungkin?
3: Enggak ada. Kita terbuka untuk semua.
2: Yes. Berarti bayi hanya lahir pun bisa hanya nonton.
3: Bisa aja. Bisa
4: dibawa.
3: Ya, kasihan malam tonton.
2: Tapi boleh ya kalau
3: sebenarnya.
2: Nah, mungkin ini kan banyak nih apa ngarannya penampilan ya kalau.
1: Iya.
2: Nah, apa Bang Saril?
1: Nah, jadi di penampilan terutama puncaknya itu kan teater nih.
2: Nah,
1: yang apa namanya headline-nya dari puncak acara nih. Nah, aktor-aktornya sendiri, aktor dan aktrisnya sendiri nih. Itu dipilih dari berbagai apa tuh lah
3: aspeknya.
2: Nah, apakah malahan aktornya gagah aktornya ini nanti cocok jadi pemeran misal ya kalau atau misalnya cocok Muhammad tertindas bang nah aktornya atau itu buah impian kan tadi dari miniatur tadi kayak yang menentukan atau
4: jadi,
2: memang miniatur mencari orangnya ini cocok lah dasarnya
4: nah
2: itu kayak apa itu
1: atau jadi, di casting nggak kemarin
2: tuh
4: jadi semalam tuh ada open casting dan miniatur berkolaborasi dengan kami, jadi kami berdiskusi juga. Tentu kami pasti melihat dari pengalaman, dari background, udah pernah teater atau belum. Tapi kami tetap terbuka untuk yang belum pernah. Teater. Nah, luar biasanya itu tadi ya, walaupun belum ada pengalaman, tapi tetap mau belajar. Gitu. Jadi banyak aktor-aktor di kami yang belum ada pengalaman, tapi baru belajar dan mau dari nol gitu.
2: Artinya, ini pasti dengan karena hanya belajar nih lah. Berarti ini latihannya memang sangat
3: intens.
2: Intens benar nih lah. Supaya penonton ini kalau ada rugi menukarin.
4: Enggih bujur.
1: Tapi ini bukan hanya nih lah keuntungannya nih dari segi apa namanya audiennya nih. Dari segi talentnya pun. Soalnya ini kan banyak yang baru-baru nih. Jadi para masyarakat yang kemarin itu ikut casting lah.
2: Nah,
1: itu kayaknya Buhan ini sukses bang untuk mengenalkan lagi kayak apa caranya Buhan masyarakatnya hendak umpat juga tampil nih.
2: Nah,
1: artinya bukan hanya orang nonton ya, tapi masyarakatnya hendak mencoba juga kayak bagaimana berteater, kayak apa juga hendak menganu kesenian yang lain kayak stand up.
2: Karena ya kalau banyak orang-orang yang bingung kayak apa caranya berteater sambil ada isi jarang pas dan ada open casting ya kalau.
1: Dan kemarin tuh banyak jar lah.
3: Banyak.
2: Kalau boleh disebutlah berapa yang mendaftar?
3: Sekitar lebih dari 100 orang.
2: Wow.
3: Bahkan sampai luar pulau, daerah Depok juga ada.
2: Wow. Nah, artinya kan antusias orang-orang nih untuk berteater tentang budaya dengan konsep yang perdana tadi ditampilkan di Kalimantan Selatan memang menarik lah.
1: Menarik. Dan orang banyak tertarik.
2: Iya.
1: Mencoba hal-hal eksperimen yang baru.
2: Ini Bang Saril mungkin karena di penghujung acara nih ya kalau lah. Nah jadi mungkin untuk Lia dulu nih mungkin ada harapannya nih untuk Beramian Fest nih.
3: Ya mungkin itu tadi harapan kita sama-sama semuanya pengen Beramian tuh dilanjutkan lagi dan semoga yang membeli tiket dan menonton Beramian Fest acara kita tuh berkesan, dapat kesan yang baik lah untuk masyarakat.
2: Mungkin dari Taiplak. Toplak nih, ada harapannya nih. Ini harapan Beramian atau harapan pian atau apa itu boleh gitu harapan.
3: Harapan hati.
2: Nah,
4: mau dibukakan di sini
2: enggak? Ini kita bahas aja lah.
4: Harapan Beramian Fest aja nih lah. Mun gasan Beramian Fest sama kayak lihat tadi harapannya pasti penting untuk dilanjutkan dan dilestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi. Terus tentu harapannya audiens nanti yang menonton Baramian Fest bisa merasakan experience atau rasa yang sebenarnya ingin kami sampaikan kepada audiens itu bisa sampai seperti itu.
3: Semoga euforia pada saat acaranya tuh memang sesuai dengan apa yang kita harapkan.
2: Nah, jadi buat pendengar sekali lagi yang hendak beli OTS-nya bisa datang langsung ke Taman Budaya Belai Rongsari, dan tapi tetap pantau Instagramnya beramian.pes. Nah itu yola.
3: Betul.
2: Ah ya.
3: Logonya warna hijau.
2: Logonya warna hijau. Dan di situ bisa melihat siapa-siapa aja aktornya, aktrisnya.
3: Silahkan di like, di komen.
2: Nah, ini dan pokoknya Mabuhan Pian ada rugi toh ya kala.
1: Nah, gitu dia.
2: Aktornya ada yang nasional sudah akhir.
1: Terlihat juga dari atas.
3: Sudah ada dapat piala
1: emas. Dapat berbagai macam anugerah aja sudah.
4: Iya, Bu.
2: Baru gimana, Pak? Nah, ah, ada telepon. Mungkin sebelum ini mungkin boleh kita angkat dulu ya kalau teleponnya.
1: Sebelum terakhir kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah, langkar benar sih, Din. Inggih, dari mana dan di mana, Paman?
5: Dari Usop di Babirik.
2: Oh, Usop dari Babirik.
5: Inggih.
2: Kayak apa kabar, Paman Usop?
5: Alhamdulillah, ulun ni kamanakannya pembakal sapar.
2: Ailah. Alhamdulillah, inggih.
5: Anu, ulun dengar-dengar ni pina rami bener nah Baramian Fest ni. Anu apa? Banyak budayanya jar.
2: Inggih. Bujur, Paman.
5: Anu nah, apa nih kalau warga ulun di Babirik nih kehabisan tiket?
2: Nah,
5: ada kagian aja bujur tiket. Pulang hendak membawa sah berdirikan. Nah, lawan.
2: Dua bis sekolah bukan piani ke sini.
5: Ada lah masih tiketnya yo.
2: Ah, kena kita takonakan inggih. Adakah lagi Paman Yusuf yang hendak ditakonakan? Atau salam-salam kalon keluarga pian masuk radio nah.
5: Enggih, dadah dulu nah, dadah aku udah melihat lah. Gesan bini ulun nang di rumahan nih, I love you aja.
2: Hoi.
5: Mudah-mudahan kada tergulung komben itu aja.
2: Tergulung komben. Enggih. Terima kasih Paman Yusuf.
5: Nah, ulang tahun hari ini, mudah-mudahan anu panjang umur para jekian.
2: Amin.
5: Itu aja dulu, terima kasih banyak.
2: Nggih. Salam gesan anak bini pian. Nggih. Mudah-mudahan sehat terus keluarga.
1: Nggih. Jangan sampai
5: terima kasih.
2: Nggih. Nggih. Assalamualaikum.
6: Nah, jadi sini tadi kan dari Babirik nih. Tapi kehabisan tiket.
3: Bujur sama stadion 17.
6: Ini kan sama Babirik kan
3: nonton ya, Pak. Kita nih kali di Balairu kagak dong susah bisa kita nih.
1: Kalau kita tuh tim diulah pada main PES Pol 2.
3: Albar.
2: Faktornya sama.
1: Sambungan kisahnya ya.
2: Sambungan kisahnya.
3: Sambungan kisahnya lah ini lah.
2: Nah, jadi kayak apa tadi?
3: Ya itu tadi untuk OTS tuh kita bakalan infokan lagi di akun baramian.fest. Jadi yang mau mungkin masih mencari info bisa banget dari sekarang nih kepoin baramian.fest.
4: Follow dulu.
2: Mesti langsung datang karena pujur di sini tadi kan Sidin dari Pahumahan kan, tapi tahu jurang nang apa? Apa semat word apa semat apa nih?
3: Semat
2: word ya Allah kan tapi tahu Sidin. Jadi anu apa jurang tuh kan tapi tahu link maling tuh ya Allah. Jadi pas mungkin Sidin mengincar nang apa tadi OTS itu bahasanya apa langsung datangnya ke situ ya kalau
3: langsung tukar wahid
2: kan sini kan ada paham bro apa OTS itu langsung datangnya ke tempat
3: langsung datangnya
2: dengan harga
3: 110 ribu.
2: Nah inggih, jadi karena waktunya sudah habis nih ya kalau banyak mah lagi hendak kita pandirakan lagi banyak hendak kita ceritakan lagi tapi waktu membatasi
1: ya. Bila hendak info lebih lanjut langsung aja di follow lawan di ikuti Instagramnya
2: Baramian Pes ya, kalau baramian.pes. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Iza dan Mia sudah berkunjung daerah ini. Karena ingat nih, dua bis dari Babirik.
3: Oh, datang bis toh ya, karena di Babirik. Oh, ini yang kemarin.
1: Bonus kompen sebiji.
2: Karena tahu kompen sama buahnya nih. kita ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan madihin ya Allah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat besukan. Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan usulan tambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi gasan mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru. Langkah ini dibahas dalam rapat kedua Satuan Tugas Satgas BBM dan LPG bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan Selasa 6 Oktober 2026. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop Council Edi Elim Sahjaya menyampaikan bahwa kondisi kuota BBM di Kalimantan Selatan wayah ini masih relatif mencukupi. Berdasarkan data terakhir, pemanfaatan kuota baru sekitar 70%. Meski masih mencukupi, Pemprov Kalsel mulai melakukan langkah antisipasi karena mobilitas masyarakat ini diperkirakan meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Edi, tambahan kuota diperlukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus juga mencegah potensi kelangkaan BBM di lapangan. Selain kuota, Satgas juga mendorong integrasi data antara pemerintah lawan pihak terkait termasuk Pertamina Patraniaga. Langkah ini dinilai penting gasan mengetahui kondisi konsumsi dan distribusi BBM secara lebih akurat di setiap wilayah. Demikian Habar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: potensi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: .7 dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan Faya.
1: Selamat baisukan juga kesengkian dan dang sanak seberataan.
0: Yes, bujur banar dang sanak hari ini dari jam 10 sampai dengan jam 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama dengan Ulukian.
1: Dan Faya di sini.
0: Yes, bujur banar. Nah, kita perkenalan dulu bahasa pangpinanya harusnya Faya lah karena semalam mungkin ada sedikit perbincangan, ada sedikit kebingungan.
1: Kebingungan
0: ini
1: orang.
0: Ini penyiar hanyar nih ngarannya Kia kah Faya?
1: Nah, Faya dang sanak.
0: Faya dang sanak lah karena misalkan dipaksakan Kia karena kalau Pina Ibu Linda ke sahabat pulang ulun Kia cantik jar. Oke, Faya. Hari ini kita kembali lagi ya dari jam 10 sampai jam 11 dulu dalam Dandaman Banua di mana kita akan memberikan informasi apa tuh Faya?
1: Informasi apa seputar makanan kah kita hari ini atau
0: bujur
1: apa
0: banar
1: nih?
0: Kita seputar makanan tadi sebenarnya anak makanan khas Banjar ya.
1: Tapi
0: karena udah terlalu kita kenal jadi mungkin kita akan memadahkan kedang sanak seberatan makanan yang asing lah.
1: Iya, asing-asing sedikit lah.
0: Asing-asing sedikit.
1: Melimpir kita ke tetangga.
0: Tetangga seberang pulau ya.
1: Pulau seberang
0: mana
1: pulau.
0: Tuh kita Faya hari ini?
1: Kita hari ini anak ke Bandung.
0: Nah, ke Bandung. Dan sana perompet umat. Iya, ulu nih anak banar kam ke Bandung mencobai.
1: Wah, sama banar.
0: Suah lah ke Bandung, belum?
1: Kersuah,
0: nah. Nah, sama lo ulun ulun gin belum suah ke Bandung. Tapi ke Jakarta suah ya?
1: Iya, suah alhamdulillah.
0: Nah, itu panganehnya lo. Ke Jakartanya suah, tapi kira-kira waktu gasan kau ke Bandung.
1: Iya, kenapa lo? Padahal kan kak wajar be kereta api kajar orang.
0: Bujur. Karena ibaratnya Jakarta-Bandung tuh nang kayak Surabaya-Malang.
1: Iya.
0: Pernah ke Surabaya?
1: Suah.
0: Pernah ke Malang?
1: Kada suah nah.
0: Waduh, kada suah juga ke Malang nah, sekalinya.
1: Langsung Surabaya, langsung ke Jakarta, Jakarta Surabaya kayak tujuh taruh sok
0: PP ya.
1: PP.
0: Itu berapa jam tuh bahari tuh?
1: Itu tuh bahari tuh
0: kayaknya
1: misalnya
0: 11 jam ya.
1: Misalnya kada guring tuh bisa kerasaan banar. Misalnya guring kada kerasaan, bisa sekaja ting gitu.
0: Kayaknya inilah bilanya guring tuh memangkas waktu banar nih bahasanya. Iya. Kayak teleportasi kalau
1: iya, teleportasi langsung ding ya langsung ada di Jakarta situ.
0: Nah, bebander teleportasi. Hari ini kita juga teleportasi ke Bandung ya.
1: Iya, bujur.
0: Kita akan membahas makanan kuliner khas Bandung ditemani dengan musik-musik Banjar dang sanak. Jadi jangan kemana-mana sampai kain aja jam 15 sore bersama dengan Kian dan
1: Faya.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Masih bersama di Prompat FM Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama Kian dan juga Faya di sini.
0: Bujur banar nar nar. Oke. Kita biasanya pagi-pagi itu lapar ya, Faya ya. Makanya ulun aja nih hanya aja pesan makan.
1: Nah, ini
0: Faya ada bawa makan ya.
1: Ada bawa makan bekal.
0: Nah, ada bawa bekal. Menulun ini memang biasanya mun siaran jam 10 ya ngarannya lelaki lah. Tidak pernah ada yang namanya prepare.
1: Iya. Karena apa? Kita makan melas anukan UMKM kajar
0: apa memperkenalkan
1: dan juga memperlaris banar. UMKM.
0: Nah, kita akan mengenal makanan khas daripada kota Bandung City, Banci. Bandung City ya.
1: Bandung City.
0: Yes.
1: Pertama ada apa nih?
0: Ada surabi khas Bandung. Jadi memang surabi di Bandung tuh terkenal banar kia. Makanan khas Jawa Barat ini dang sanakalah merupakan olahan makanan yang terbuat dari tepung baras. Rasa asli dari surabi pada dasarnya netral.
1: Netral aja.
0: Sama kayak roti.
1: Oh, kayak roti. Jadi kayak hambar-hambar gitulah.
0: Hambar-hambar. Tapi saat ini jenis topping yang bisa dipakai itu beragam banar, Faya. Mulai dari yang manis, asin, sampai dengan yang pedas pun ada. Aduh, surabi rasanya pedas.
1: Kita nih kaumnya memikirkan surabi kayak apam gitu ya kalau.
0: Iya, bujur. Ibaratnya kayak ini deh, makan surabi pedas tuh nang kayak makan roti tawar tapi toppingnya sambal.
1: Iya, lawan mayones kayaknya lah.
0: Kayaknya kada bermayones juga
1: ini lah. Ini di pikiran Paya nih kayak itu Pangla kada tahu mungkin bersambal kayak apakah ya lo berasa.
0: Kita kada pernah melihat Pangla secara langsung, cuman ya bujur karena di era yang serba berasa ini, makanan apapun itu pasti punya varian yang beragam wayah ini.
1: Iya, bujur banget.
0: Yang kedua ada apa itu, Faya?
1: Ada batagor. Oh, batagor nih khas anulah sekalinya lah Bandung.
0: Khas Bandung. Iya, ulun kira batagor nih khas dari Jakarta mungkin atau dari
1: atau
0: Betawi kan.
1: Palembang tuh pempe.
0: Batagor ya.
1: Singkatan dari
0: batagoreng.
1: Bakso. lain dan sana.
0: Bukanlah.
1: Ini bakso tahu goreng sekalinya.
0: Oke.
1: Dikira batagor nih ngaran aja sekalinya singkatan lah.
0: Singkatan, bujur. Jadi kayak apa tuh batagor itu?
1: Khas Bandung sekalinya loh, yang sudah mulai populer, yang pastinya lah di daerah-daerah lain. Nah, sesuai namanya nih, batagor nih yaitu adalah olahan bakso tahu nang digoreng. Nah, habis itu ditambahi sambal kacang, dilumurinya lawan sambal kacang lan juga kecap manis.
0: Aduh, pokoknya bilanya teringat atau tersambat batagor tuh lah.
1: Iya.
0: Parut tuh jadi rasanya enak mengunyah sambal kacang aja.
1: Nah, pasti.
0: Karena memang ikoniknya kan di situ ya.
1: Iya, ikoniknya apa jar orang tuh primadonanya tuh pasti
0: primadonanya
1: di sambal
0: di sana.
1: Kacangnya. Tapi dimanapun ada batagor pasti ada
0: apa tuh?
1: Siomay.
0: Oh iya lagi bujur. Iya, itu bujur. Ibaratnya kayak sepasang sepatu ya.
1: Iya, sepasang sepatu.
0: Tak terpisahkan
1: sepatu.
0: Sudah pokoknya. Bujur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mie kocak Bandung.
1: Mie kocak Bandung.
0: Lah yang bujur. Aduh salah hai ulun nah. Kurang lengkap Faya Ai rasanya bilanya karena membahas kuliner khas Bandung lainnya yang berbentuk mie ya.
1: Yang berbentuk mie.
0: Bilanya di Banjar ada mie habang.
1: Iya, bujur.
0: Kalau di Bandung ada mie kocok ngarannya. Ulun selalu penasaran dengan ini. Jadi kuliner jalanan khas Bandung ini merupakan makanan mie yang dicampur dengan kuah nang gurih. Untuk campurannya sendiri yaitu ada kikil sapi, tauge, dan juga berbagai aneka sayuran kayak itu.
1: Jadi ada kikilnya lah, ada togenya, banyak juga sayurannya lah. Berarti termasuk sehat lah karena nih ada banyak sayurannya di sini.
0: Iya, bujur banar. Nah, masih ada lagi yang lain nih, Faya. Ada seblak, lotek dan karedok, dan juga ada colena. Nah, kita akan bahas lagi satu persatu nanti. Tetap bersama dengan Ulun dan
1: Faya
0: hanya di Prompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: Faya, Ikam tahu lah kayak apa caranya menimbulkan senyum tipis mempesona di muka kita.
1: Apa tuh?
0: Dengan makan makanan yang nyaman.
1: Nah, apalagi bubuhan kekanakan. Kekanakan.
0: Kekanakan. Siapa
1: bubuhan kekanakan? Kayak kita nih ketujuh loh lagi makan seblak jer orang.
0: Aduh, seblak itu ternyata masuk dalam rekomendasi makanan khas Bandung ya, Faya ya.
1: Iya,
0: tapi
1: pastinya
0: memang sudah banyak yang tahu ya, bahkan di Banjarmasin pun juga itu nama seblaknya pakai nama panggilan
1: Bandung.
0: Iya, betul. Untuk gadis muda. Iya, teteh
1: habis
0: tulis pisang. Gak ada sih sebenarnya seblak AA, gak ada.
1: Iya.
0: Oke, yang berikutnya ada seblak.
1: Seblak ini paling viral jar orang tuh.
0: Okay.
1: Viral tuh kayak terkenal ada seblak nih pilihannya macam-macam. Ada isinya tuh lah kayak
0: sosis.
1: Sosis.
0: Telur puyuh.
1: Kerupuk nang di jarang jar orang tuh.
0: Iya bujurnya ya. Ini ya kerupuknya lunyut ya.
1: Iya lunyut. Lainnya kriuk lah tapi.
0: Lalu yang paling ketujuh di seblak tuh adalah tahunya.
1: Tahu apa? Tahu
0: putih itu.
1: Oh, tahu putih.
0: Yang tahu rebus ya.
1: Wah, oh, nyaman banget itu. Lah.
0: Pokoknya bilangnya makan seblak pasti ulun minta banyakin tahunya.
1: Oh, iya. Kalau kalau Paya misalnya di seblak tuh pasti ketujuh anu ada loh dumpling isi keju.
0: Oh iya, itu nyaman jua, itu nyaman jua. Cuma entah kenapa lah ulun tuh bilang makan dumpling isi keju dalam seblak tuh rasanya kayak aneh. Wah, kurang nampol nih.
1: Oh, kurang nampol.
0: Yang nampolnya ini kayaknya tahu. Habis itu ada telur puyuhnya. Waduh, dua hal itu pasti sudah.
1: Itu pasti ada. Misalnya kerupuk yang lunyut itu aja. Habis itu lawan tahu, lawan hintalo puyuh itu aja sudah nyaman lah menurut.
0: Sudah nyaman.
1: Sudah nyaman.
0: Cuman itu bukan dikatakan seblak pinanya lah. Itu ngarangnya ya, kayak tablak, tahu blak ya.
1: Iya, tahu blak gitu lah. Oke, jadi isinya itu tadi ada yang kayak kami sampaikan tadi. Habis itu yang pastinya ada cikur jar orang anu
0: cikur
1: tuh.
0: Apa itu cikur?
1: Kencur. Itu bahasa buhannya. Kencurnya apa bahasa kita? Ayo.
0: Kencur kada tahu lu nah.
1: Kencur lah kada tahu kita lah. Nah,
0: kancur.
1: Kancur.
0: Oh, lain lah.
1: Kancur ya hancur jadinya lah. Habis ada sambal atau cabai dan juga bawang putih.
0: Nah. Oh iya bujur karena ada beberapa orang yang requestnya tuh pakai bawang putih lampun ulun lah.
1: Iya.
0: Karena tahu sih sebujurnya fungsinya apalah. Padahal ya, seblak tuh bilangnya dimasakan apalagi yang lagi fresh banar nih. Itu bila pian apa namanya seruput kuahnya. Aduh, bibir rasa
1: bisa terdoer-doer. Kelatikan kejar orang tuh jadinya
0: bujur
1: rasanya.
0: Banar. Oke, tadi ada seblak. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini adalah ciri khasnya juga nih, Faya.
1: Iya,
0: ada lotek dan juga karedok ya.
1: Nah,
0: perbedaan makanan lotek dan karedok ini itu cuma dari bahannya aja. Jadi lotek terbuat dari bahan sayuran matang, sedangkan si karedok ini terbuat dari sayuran mentah. Ulun kira tadi bahannya berbeda nih. Misalkan si karedok dari tepung, terus si lotek dari sayuran mungkin kayak itulah. Tapi ternyata dari matang dan mentahnya aja.
1: Iya, dari matang. Jadi kalau misalnya masak lotek.
0: Yep.
1: Misalnya yang mantah tuh karedok namanya.
0: Kayaknya karedok ini tuh kayak semacam salad gak sih?
1: Iya, mai salad lah salad.
0: Mantah. Salad, salad iharat banar ulun nih.
1: Saladnya. Nah, gasan bumbunya sekalinya dua-duanya sama-sama terbuat dari bumbu kacang tadi tanah.
0: Oh.
1: Anu kacang tanah. So ada gula habang.
0: Gula habang. Oh, kencur ada juga lah.
1: Iya, kencur tuh pastilah sekalinya di bumbuhan Bandung nih, wanjua bawang habang.
0: Oke. Okay. Nah, yang terakhir yaitu adalah bandros yang terkenal. Karena kalau colenak nih ulun kada pernah tahu ya. Jadi yang ulun pernah dengar tuh bandros.
1: Bandros. Apa
0: bandros tuh? Ini terbuat dari tepung beras dan santan kelapa. Jadi makanan ini dang sanak diolah dengan cara dicetak berbentuk cekung memakai cetakan khusus. Nah, setelah matang, Faya, bandros akan disajikan dengan saus pedas dan taburan kelapa parut di atasnya.
1: Suah
0: ini kayak kersuah sih sebujurnya. Karena ulun tuh sesuatu hal yang berbau tepung beras dan santan kelapa tuh kayaknya pantangan.
1: Oh, pantangan.
0: Iya. Bukan karena penyakit, bukan karena apa-apanya. Cuman kada pernah masuk di mulut ulun.
1: Iya,
0: takutnya kan ketika kita coba, terus telepeh nih, mohon maaf. Itu kan jadinya kayak kurang menghormati makanan khas daerah
1: bujur,
0: tersebut. Gitu.
1: Iya.
0: Wih, banyak banar ya ternyata ya. Sama juana kayak Banjarmasin, cuman kalau di Bandung ini memang bubuhannya tuh lebih banyak bumbu sih sebenarnya.
1: Iya, lebih ke lekoh kan jadi orang tuh bahasanya.
0: Lekoh. Dan banyak kencur tadi ya.
1: Kencur pastinya.
0: Yes, jadi itulah Dang Sanang Prompat, makanan-makanan khas yang ada di Bandung. Jadi bila Bu Bonpian punya kesempatan berkunjung ke Bandung, jangan lupa untuk dicoba, dicari pedagang-pedagang PKL-nya.
1: Iya.
0: Untuk mencoba makanan khas Bandungnya. Karena biasanya ke kota lain tuh kada afdol kalau kada coba makanannya, bujur kada fayda.
1: Iya, bujur benar. Makanan khasnya kajar orang jajanan-jajanan viralnya.
0: Bujur benar. Oke, habis ini kita akan langsung bergabung dengan Ruang UMKM dari jam 11 sampai jam 12, masih bersama dengan Kian
1: dan juga Faya.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Menyelenggarakan program sekolah Science, Technology, Engineering and Mathematics atau STEM sekaligus membuka gelar karya peserta didik di SDN 2 Landasan Ulin Barat pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Lisah Labi menyampaikan rasa bangga serta apresiasi nang tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada SDN 2 Landasan Ulin Barat. Ia menilai pencapaian ini menjadi motivasi besar bagi kemajuan dunia pendidikan di daerah. Ia juga menekankan pentingnya peran pendidik sebagai kunci utama keberhasilan penerapannya di sekolah. Pemerintah kota mengajak seluruh pihak untuk menyatuakan langkah dalam mendukung para guru yang bertindak sebagai fasilitator one inspirator bagi siswa. Melalui pendekatan pembelajaran STEM, Lisa berharap para siswa kada hanya memahami teori di sekolah, tetapi juga mampu memadukan teori sains, pemanfaatan teknologi, prinsip rekayasa, dan logika matematika, gasa menyelesaikan persoalan nyata sehari-hari. Demikian Habar Perempat, Ulun Kia, salam.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Dan Sanak Perempat, selamat siang ya tentunya dari Studio RRI Perempat Banjarmasin, masih bersama dengan Ulun dan partner Ulun di sini.
1: Iya, bujur. Masih lawan Kian, lawan juga Faya.
0: Yes, bujur banar. Faya, kita sekarang sudah bersama di mana?
1: Di ruang UMKM
0: Bujur Banar, di mana kita berdua Dang Sanakai akan memberiakan informasi terkait dengan ide bisnis di tahun 2027. Karena wayah ini UMKM tuh kayak lagi rami-raminya Banar tuh, Nafaya. Lagi naik-naiknya Banar. Bahkan ujar berdasarkan data riset ya. Ada risetnya, bisa dicari Dang Sanak Perempat. UMKM itu adalah penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia.
1: Iya, pasti.
0: Bayangkan, cuman usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Tapi ternyata dampaknya itu bukan malahnya, kecil.
1: Malah makro lah.
0: Malah jadinya. Makro, malah besar gitu. Iya, jadi jangan kemana-mana, masih dengan suguhan lagu-lagu Banjar. Tetap bersama dengan Kian dan
1: Faya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

penting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: Dan sarang seberataan masih bersama ya. Dengan Kia.
1: Dan juga Faya.
0: Nah, ulun jar ulun tadi masih bersama dengan Kia. N-nya kan ada.
1: Iya. Gitu bang lah.
0: Oke, kita akan bahas tentang ide usaha yang cuan di tahun 2027 ya Faya ya. Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya Faya.
1: Apa tuh?
0: Ada yaitu
1: apa,
0: ada apa, jasa pembuatan parcel atau kado Faya.
1: Iya sih, bujur lah. Pasti apa-apa tuh orang tuh hendak mengolah parcel,
0: iya.
1: Dasar hari-hari besar.
0: Kado mungkin gitu ya. Jadi memang Bubon Pin itu bisa menawarkan beragam pilihan parcel. Mulai dari ada makanan ringan, buah-buahan, iya. Sampai dengan wah ini tuh yang lagi rame adalah perlengkapan rumah ya.
1: Iya bujur.
0: Sesuai
1: Faya.
0: Dengan kebutuhan pelanggan.
1: Apa yang buhan pelanggannya hendaklah dianuakan
0: diulahkan dirangkaikan lah ya, gitu ya. Selain itu juga ada beberapa penawaran yang populer sampai dengan saat ini Dang Sanak ada kado ulang tahun, bingkisan untuk acara kantor atau bahkan hampers dan perayaan. Dan jangan lupa ketika memang membuat suatu UMKM atau suatu usaha itu harus dipromosikan lewat sosial media
1: kayak Instagram ataupun
0: Facebook dan juga jangan lupa ada TikTok.
1: Iya, wah ini TikTok lah orang lah.
0: TikTok nih wah ini gampang naik.
1: Iya,
0: tinggal olah foto-foto atau video-video menarik yang nyeleneh mungkin semakin nyeleneh videonya semakin naik biasanya.
1: Kalau misalnya orang tuh biasanya bagus-bagus editannya, ini kada beedit gini orang.
0: Kebalikannya biasanya kan Faya, ada orang yang udah effort nih, tapi terkadang ada juga yang memang dia udah effort karena dia udah punya penonton setia, jadi memang tetap terjaga insight-nya gitu ya, views-nya. Tapi kalau misalkan dia belum dapat views yang banyak, semakin nyeleneh videonya pasti akan semakin naik kok.
1: Pasti naik lah, orang ketujuh yang lucu-lucu Jawa ini.
0: Bujur benar. Yang kedua ada apa tuh Faya?
1: Ada jasa packing barang.
0: Oh, packing barang. Iya bujur, karena kan sekarang kita hidup di era yang serba packing-packing dan serba beli online ya.
1: Iya bujur. Gimana jasa packing ini sama IG jual lah, anu berhubungan nah, lawan yang tadi parcel lawan jual kado.
0: Bujur.
1: Tidak membungkus-bungkus juga. Nah jasa packing ini nih membantu bebuahan bisnis yang kecil kayak UMKM tuh misalnya hendak beulah apa namanya nih produk-produk yang hendak mengirim online tuh
0: tadi. Bujur benar. Atau mungkin Bubon Pian dari memikirkan nih dari Banjarmasin mau mengirim produk ke luar kota itu biasanya ada jasa kirim yang kurang memuaskan. Nah Bubon Pian tuh bisa membuka jasa kirim kayak oh ini terjamin nih kita packingnya pakai packing kayu.
1: Supaya kada pecah kah kalau apa-apa ya lo yang fragile.
0: Bujur, apalagi untuk yang elektronik ya. Dan barang pecah belah, itu biasanya orang-orang picky benar memilih jasa packing barangnya.
1: Supaya kada rusak loh dan selamat sampai tujuannya.
0: Betul sekali. Yang berikutnya kita masuk ini adalah yang lagi populer.
1: Iya, ini pasti populer banget.
0: Ini populer benar ya.
1: Iya. Apa namanya nih, begawiannya nih sambil menyelam minum air jarang.
0: Iya bujur banar. Jadi bila Bubon Pian Dang Sanak yang mungkin ada kesempatan liburan ke Bali apalagi luar negeri,
1: iya,
0: jangan lupa buka yang ngarannya jasa titip.
1: Aduh,
0: jastip bahasa kerennya ya. Jadi wah ini belanja tuh bisa menjadi peluang nang menguntungkan.
1: Iya, bujur banget.
0: Seiring dengan bertambah sibuknya orang-orang wayahini, bahkan juga ada semua toko available di semua daerah.
1: Iya, bujur.
0: Bubon Pian itu bisa berbelanja langsung ke lokasinya atau secara online dari luar negeri hanya lewat pesan WhatsApp aja.
1: Iya, pesan WhatsApp ataupun bujur. Instagramnya Cil, ulun hendak betitip ini, Bang.
0: Nah bujur. Dan biasanya kayak gini, orang-orang kan dari Banjarmasin tuh ada beberapa brand dari Jakarta yang kereda kan. Makanan, minuman, atau bahkan fashion. Nah itu biasanya orang-orang akan memutuskan pakai jasa titip. Dan biasanya satu pengiriman, satu barang, misalnya harga barangnya 100.000 lah.
1: Iya, misal.
0: Itu biasanya untungnya bisa 75.000 loh. Cuman karena, satu barang.
1: Iya, karena kan ada jasa titipnya, habis itu jasa ongkos kirimnya.
0: Ongkos kirimnya, betul. Walaupun mungkin ongkos kirimnya juga dia balik pakai pesawat dengan pembelian sendiri. Cuman ya itu dari untung itu tiket baliknya gitu.
1: Lah. Balik modalnya hancap lah, alhamdulillahnya.
0: Yes, bujur benar. Ini juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan mendapatkan barangnya.
1: Iya.
0: Semakin rare, semakin langka semakin barangnya.
1: Semakin larang juga.
0: Larang juga, karena kan orang harus war ya.
1: Iya, bujur.
0: Harus berperang nih. Misalkan ada, oh ini aku mau tas ini nih limited edition.
1: Iya.
0: oh ya udah oke bisa, tapi ini kita mintanya segini ya, karena kita harus pagi-pagi banget ke toko, kita harus ngecat tokonya,
1: harus ngantri panjang.
0: Betul, karena yang namanya pelaku usaha itu selalu harus membuat puas konsumennya.
1: Iya bejur,
0: nah,
1: harus sesuai dengan keinginan konsumennya.
0: Betul sekali.
1: Mas, tapi fakta uniknya, ulun tuh suah jadi just tip.
0: Oh pernah?
1: Just tipper, iya suah.
0: Di tapi, just tipper apa nih?
1: Just tipper ini aja sih, dari Banjarmasin ke Buntok.
0: Oh Banjar, iya sih.
1: Pelabuhan Kalteng.
0: Pelabuhan Kalteng lah. Iya, karena memang di Buntok kan mungkin ada beberapa toko atau brand-brand yang tidak ada di sana.
1: Waktu lagi ada acara di sana, jadi lo langsung buka just tip Banjarmasin apa aja yang hendak ditukar. Banyak, bisa kayak makanan.
0: Yeah.
1: Habis itu ada jajan-jajanan viral yang mungkin kedada di sana atau mungkin buahnya ada langganan di sini.
0: Yeah.
1: Jadi ulun tukarakan, ulun bawa akan ke sana.
0: Bujur. Gitu. Dan itu tuh juga jasa titip ini sebenarnya kayak menambah pahala, Pak ya.
1: Iya.
0: Karena ketika barang orang tuh udah datang sesuai pula dengan apa yang inginnya hendak, itu orang akan happy kan.
1: Iya, bujur.
0: Jadi kita tuh ngerasa kayak wah, kita dapat pahala nih walau orang happy nih.
1: Kita buahnya senang, kita senang, dapat cuan.
0: Dapat cuan. Kita senang, semua senang. Oke, masih ada lagi beberapa dan sana berapa ide usaha di tahun 2027. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian
1: dan Jovaya.

0: disebabkan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Seberang Sana Seberatan masih bersama dengan
1: Kian.
0: Yes, kita masih mengudara sampai jam 15 sore ya, Faya ya. Masih dengan ide usaha di tahun 2027. Yang berikutnya ada apa lagi tuh, Faya?
1: Masih jasa-jasa pengelan ini banyak.
0: Iya, emang jasa ada. Sekarang lagi banyak ya, Faya.
1: Iya, bujur-bujur. Ini ada jasa antar barang dan dokumen dalam kota. Nah, okay. Tadi tuh ada loh kita membahas tentang si ini. Ini kan kayak jasa titip.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang ini nih jasa antar barang tapi di dalam wilayah kita aja, wilayah Banjarmasin, okay. Kemisal gitu.
0: Dan ini ya jasa send-send barang.
1: Iya.
0: Jasa. Jasa go and send.
1: Iya, itulah intinya. Ya.
0: Yes, betul.
1: Itu jasa antar barang lawan jual dokumen ini dalam kota yang membantu gesan orang-orang yang hendak mengirim makannya dengan cepat. Misalnya kayak, oi Cil, antarakan pang jar misalnya dokumen ulun nah anak ke kampus misal kayak itu.
0: Ah, bujur. Karena kan walaupun mungkin sekarang ada yang namanya pesan antar online, cuman kada semuanya tuh langsung terdapat driver yang oh siap kita akan mengantarkan gitu ya. Jadi pakai jasa antar barang ini itu sangat membantu sih sebenarnya.
1: Iya, apalagi misalnya orang yang mengantar ini orang-orang sini juga. Jadi misalnya ke jalan gini jar mah langsung
0: searah ya. Kan iya, searah, jadinya bujur. Dan usaha ini juga katanya fleksibel ya.
1: Iya pastinya.
0: Karena memulainya pakai kendaraan pribadi sorangan, tapi juga kita mantarkan barang orang kita dapat cuan.
1: Iya.
0: Tergantung
1: bujur.
0: Jarak sih biasanya ya Pak
1: iya,
0: ya.
1: Pastinya.
0: Misalkan jaraknya jauh ada yang mungkin ongkosnya 20.000, ada yang mungkin ongkosnya 30.000. Jadi bisa diambil tuh satu pesanan 10.000, tiga pesanan udah 30.000, udah full bensin motor.
1: Iya sudah full dah. Membantui orang ya pulang tadi orang happy.
0: Bujur orang happy kita kan happy kita juga. Happy juga dapat cuannya. Nah yang berikutnya nih Faya yaitu atau ini adalah yang terakhir ya.
1: Iya.
0: Jasa bersih-bersih rumah dan kantor.
1: Nah, ini diperlukan banar.
0: Ini diperlukan banar nih, karena kan sekarang mungkin kada semua orang punya ART ya.
1: Iya, bujur.
0: Apalagi kan ART itu lumayan tuh untuk gajinya. Jadi memang income orang-orang yang punya ART itu juga udah harus bisa dikatakan aman lah ya.
1: Iya,
0: stabil gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kebersihan ini adalah hal yang kada boleh diabaikan.
1: Iya, pastinya.
0: Semua orang pasti mau bersih.
1: Apalagi kan jar annazafatu minal iman jar.
0: Waduh, luar biasa ya menggambarkan Anda lulusan mana sekali
1: aduh,
0: ya.
1: Aduh, jadi malu. Aduh, blunder.
0: Aduh, kalau misalkan amun jar kampus ulun tuh apa kebersihan ya? Sebagian dari iman. Oh,
1: ya Allah.
0: Sesuai nih, pian nang islami banget, mulur nih nang Indo-Indo aja ah.
1: Ada-ada jalanan.
0: Nah, tapi karena memang banyak orang yang sibuk sekarang,
1: ya,
0: itulah kenapa orang-orang tuh kada punya waktu terkadang untuk membersihkan rumah.
1: Iya.
0: Ada sih ada, cuman kada all in.
1: Iya, bujur. Pasti kada kayak yang berasih banar lah.
0: Kada mungkin yang berasih banar.
1: Sebisanya jalan.
0: Bujur. Jadi Bubun Pian bisa nih kalau misalkan memang dulu pernah punya pengalaman jadi cleaning service mungkin. Bisa buka jasa bersih-bersih.
1: Iya.
0: Dari rumah dan kantor. Karena
1: atau dasar bujur. Iya, atau dasar bujur inya ketujuh kah jual babarasih.
0: Iya, bujur kada kobi ini lah orangnya nih, tipenya nih.
1: Orang kada kobi ini pernah niriget aku bersih, niriget.
0: Iya. Karena biasanya mun orang kada kobi ini tiba-tiba tuh bihinip aja tuh garing.
1: Iya, inya bisa kayak apalah nih aku yang kugawi.
0: Kayak suntuk nah, sorangan
1: iya,
0: kayak itu nah. Bisi utang kadeda jadinya cuma aku nih kada begawi. Nah.
1: Kada bisa jua biasanya tuh orang tuha lah yang kayak aduh jar aku kada kawan nih kada begawi. Ya padahal sudah Tuha, iya.
0: Nah demikian Dang Sana Perempat ide usaha di tahun 2027 ya Faya ya.
1: Iya,
0: semoga membantu dan untuk Bubun Pian yang sedang memperbaiki ekonomi juga semoga bisa membangun UMKM-nya.
1: Iya.
0: Jangan kemana-mana Dang Sana kita kembali bertemu nanti di jam 13 siang ya. Karena di jam 12 siang sampai jam 13 kita ngapain tuh?
1: Kita ada lagu-lagu.
0: Yes betul se-Indonesia kita puterin buat para pendengar Perempat seluruhnya. Jangan kemana-mana tetap bersama dengan kami Kian dan
1: Faya
0: sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

12 waktu Indonesia Tengah. Dang Sanong Seberatan Abar Perompat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas Dakota Banjarbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri kreatif lokal dengan berpartisipasi pada ajang pameran kerajinan bergengsi Inacraft Oktober Fall 5 2026. Pameran berskala internasional ini digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC, Jakarta dan akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2026. Dan tahun ini Inacraft mengusung tema Technocraft, sebuah konsep yang memadukan keindahan kerajinan tangan tradisional dengan inovasi teknologi masa kini. Pameran wayah ini menghadirkan kemegahan industri kreatif Nusantara dengan total 829 stand pameran. Dan menariknya, gelaran kali ini secara khusus melibatkan 19 youthpreneurs atau pengusaha muda sebagai bagian dari langkah strategis gagasan mendorong regenerasi dan memastikan keberlanjutan industri kerajinan di Indonesia. Partisipasi Dekranas Dakota Banjarbaru pada pameran ini menjadi momentum penting gagasan memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan kekayaan karya perajin lokal ke kancah yang lebih luas. Demikian Habar Perompat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangannya itu belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
1: Gak sempat sarapan tadi.
0: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
0: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu, yaudah kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
0: Ih modus.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
0: Kamu tahu enggak sih kemarin tas yang aku beli itu
1: penting
0: lagi promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
0: Ih, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Laksana Perempat, selamat siang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sejumlah SPBU yang masuk kategori merah atau memiliki tingkat kerawanan tinggi akan menjadi sasaran inspeksi mendadak atau SIDAK. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop Kalsel Edi Elimsyah Jaya mengatakan kada akan melibatkan subsatgas intelijen, penindakan dan pengawasan. Menurut Sidin, pemetaan yang dilakukan Satgas menunjukkan adanya sejumlah SPBU yang masuk kategori merah. Kondisi ini dinilai perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Edi mengatakan pengawasan kadanya menyasar operator SPBU, tapi juga akan diperkuat dari sisi pemilik usaha. Salah satu usulan yang dibahas adalah penerapan fakta integritas gasan pemilik SPBU untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Demikian Habar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan tujuh, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan

0: panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Yang sana seberataan kembali lagi bersama dengan Kia
1: dan juga Kian.
2: Kian dan juga Faya.
0: Yes, bujur. Kita di siang hari ini segmen kedua daripada Pusparagam Nusantara ya, Kia ya, Faya ya. Kita akan membahas tentang apa tuh, Faya?
2: Ada festival budaya nih di Indonesia.
0: Yes, bujur benar. Festival budaya di Indonesia tuh banyak benar, Faya lah.
2: Iya, bujur.
0: Mulai dari festival kebudayaan yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, ada di Bali, ada di Papua. Pokoknya Sabang sampai Merauke tuh memang ada punya festival budaya tersendiri. Sampai jam 14 siang ya, kita akan mengudara ya.
2: Iya,
0: jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian dan
2: Faya.
0: Hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: itu kalau udah dicuci dengan sabun, memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Kian dan
1: Faya.
0: Festival budaya yang ada di Indonesia, Faya ya. Jadi memang Faya, Indonesia tuh punya lebih dari 1300 suku ya.
1: Iya, pastinya.
0: Dengan budaya dan tradisinya tuh masing-masing jua.
1: Iya, pasti.
0: Banyak di antara suku ini jua menggelar festival gesan melestarikan tradisinya, Faya ya.
1: Jadi itu masih termasuk dalam budaya lah.
0: Iya, bujur.
1: Budaya bebuhannya itu. Langsung saja nih yang pertama ada apa nih?
0: Ada apa tuh, Faya?
1: Ada ogoh-ogoh dari Bali.
0: Ini kayaknya adalah salah satu festival budaya yang sudah dikenal oleh banyak orang ya. Karena namanya itu sudah kada asing, Faya.
1: Iya, kada asing.
0: Faya sudah pernah mendengar ya?
1: Pernah mendengar, tapi sayangnya belum pernah menonton secara langsung lah.
0: Sama.
1: Nah, ini pastinya lagi menjelang Nyepi lah, perayaan yang penting bagi umat Hindu pastinya di Bali, yang identik dengan suasana yang sunyi.
0: Iya, sebujur. Bahkan lampu pun juga itu harus dimatikan ya.
1: Iya.
0: Karena boleh ada cahaya gitu.
1: Bahkan semuanya tutup kecuali rumah sakit.
0: Iya, bujur.
1: Nah, iya tuh. Masyarakat setempat menggelar festival ogoh-ogoh ini waktu yang setelah suasananya yang sunyi itu tadi. Nah, kegiatan ini jar menampilkan boneka-boneka raksasa tuh yang wujudnya tuh kayak ngeri-ngeri. Jar itu tuh gasan perwujudan simbol energi negatif lah dan kejahatan ada di dunia ini.
0: Oh, jadi itu kayak mempresentasikan energi negatif dan kejahatan yang ada di dunia. Karena, makanya topengnya ngeri-ngeri ya.
1: Iya, karena yang kayak bonekanya tuh ganal-ganal, ngeri-ngeri habis tuh hanyar dibakar sekira memusnahkan
0: energi-energi itu. Negatif dan kejahatan tadi. Aduh, maknanya dalam ya.
1: Maknanya dalam
0: kayak mempresentasikan dulu nih, melihatkan ke orang-orang ini loh energi negatif dan itu harus kita bakar.
1: Nah, itu harus kita bakar.
0: Kita singkirkan gitu lah ya.
1: Harus kita singkirkan dan musnahkan.
0: Oke. Kita lanjut lagi nih, Faya, yang kedua, yang berikutnya yaitu ada Festival Lembah Baliem ya.
1: Nah,
0: ini ada di Papua. Jadi beberapa suku di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan ya, itu beisian tradisi unik yang diadakan saban rutin tiap Agustus.
1: Oh, tiap Agustus.
0: Jadi hanya setiap Agustus ya. Iya, sebujur. Dan Festival Budaya Lembah Baliem ini, acara ini itu sebenarnya bukan sebatas festival, melainkan juga ajang adu kekuatan antar suku. Dan selama kegiatan itu berlangsung, orang-orang tuh bisa menyaksikan berbagai penampilan budaya, mulai dari tarian sampai dengan kerajinan tangan.
1: Oh, jadi sampai bukannya yang menampilkan orang-orang aja, tapi ada budaya yang ditampilkan dalam tarian dan juga kerajinan tangan itu sendiri.
0: Jadi memang ulun hanya aja nih tahu nih kalau ternyata Festival Lembah Baliem ini kaden cuma kebudayaannya aja tapi juga ada kerajinan tangannya ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi lu enggak tahu nih kerajinan tangannya ini seperti apa, masih belum tahu.
1: Dalam bentuk apa kita belum tahu lah, karena kita lihat
0: lagi. Bujur banar. Yang berikutnya ada apa tuh dari Jawa Tengah?
1: Ada Dieng Cultural Festival.
0: Oke.
1: Ini bahasa Inggris nah. Ini artinya festival.
0: Ini di Jawa tapi bahasanya bahasa Inggris lah.
1: Iya. Festival budaya Dieng di Dieng.
0: Oke.
1: Nah, ini sesuai namanya, jar nih festival di Indonesia yang satu ini, jar digelarnya itu di salah satu destinasi wisata yang terkenal di Jawa Tengah. Itu kawasan dataran tinggi Dieng. Nah, Dieng dingin, jar.
0: Dieng tuh dingin, bujur.
1: Dieng tuh dingin, terkenal dengan emang dataran yang tinggi lah. Jadi kayak berkabut, berawan kayak
0: dingin
1: itu.
0: Berarti jutek, cuek, bodo amat ya.
1: Lain lagi tuh.
0: Oh, lain lagi lah dinginnya. Aduh, lah.
1: Lain lagi dinginnya.
0: Konotasinya beda nih.
1: Beda nih, ini dingin bujur dingin jar orang. Nah, ini berlangsung sekalinya selama 3 hari. Festival kebudayaan ini juga mengajak bebuhan pengunjung itu sagan menyaksikan atau melihat penampilan musik. Oh, ternyata penampilan musik lah.
0: Yep.
1: Lawan jua 4 kegiatan penyalaan lampion. Marami banar.
0: Penyalaan lampion. Oke. Jadi di sana itu ternyata ada musik-musik. Tapi emang bujur sih, kalau misalkan di dataran tinggi itu banyak orang yang menerbangkan apa gitu. Termasuk salah satunya adalah lampion ya.
1: Lampion tadi.
0: Oke. Berarti sudah ada 3 nih festival budaya yang kita tahu ya. Yang kita
1: tadi
0: kenali. Tadi ada Dieng Cultural Festival,
1: ada Ogo-Ogo,
0: dan
1: juga tadi Balian-Balian tadi.
0: Lembah Baliem. Festival Lembah Baliem. Masih ada beberapa lagi dang sana perempat dan kita cuman menginformasikan beberapa aja ya. Karena di Indonesia tuh kada terhitung festival budayanya. Betul sekali. Oke, jangan kemana-mana, dang sana masih bersama dengan Kian
1: dan Jovaya.
0: Hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah emak nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Dan 105,9 FM Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Ulun Kian dan partner Ulun di sini Festival Budaya kita ya. Tadi ada 3 dan kita akan ngasih 2 lagi terakhir ya.
1: Iya, betul.
0: Yang berikutnya ada yang keempat berarti ya.
1: Iya,
0: ada apa tuh Kia? Kia Faya.
1: Ada Sekaten di Jogja. Nah, Sekaten ini tergolong unik nih.
0: Kenapa?
1: Sana. Karena jar Festival Kebanggaan Masyarakat Jogja ini mengandung pencampuran antara budaya lawan jua religi. Nah, ada unsur-unsur religinya di dalam budaya ini. Nah, lebih tepatnya ya Sekaten ini jar menjadi momentum bagi suku Jawa nang Muslim gasan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari ini juga di acara ini juga yang berlangsung selama kurang lebih seminggu sekalinya, yaitu 5 sampai 11 Rabiul Awal.
0: Oh, seminggu diadakannya lah.
2: Seminggu. Dan itu setiap bulan Rabiul Awal.
1: Iya, bujur. Bulannya Hijriah ya.
0: Dan yang berikutnya kita lanjut lagi ada Bau Nyale ya di Nusa Tenggara Barat. Jadi, Faya dan juga para pendengar, festival di Indonesia yang bernama Bau Nyale ini itu dilakukan oleh penduduk Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Dan secara bahasa, bau itu berarti menangkap. Faya dan nyale itu merujuk pada sejenis cacing laut yang mana biasanya berwarna hijau, coklat, ataupun oranye. Ini kayak cacing di SpongeBob, kan sih?
1: Iya. Lela, cacing yang gondol.
0: Cacing
1: Lela.
0: Alaska.
1: Yang kau memakan seluruh bumi. Aduh.
0: Tradisi Lela tahunan ini, Faya, dilakukan setiap bulan Februari atau Maret karena cacing laut tuh hanya muncul di bulan-bulan tersebut. Dan lebih lanjut, masyarakat lokal percaya kalau mengkonsumsi nyale bisa meningkatkan stamina gasan lelakian dan mempercantik penampilan para bebinian bak seorang putri.
1: Jadi gasan lakian adalah khasiatnya.
0: Gasan bebinian ada, tapi ya itu pang harus mau menaguk nangarannya cacing.
1: Nah, bisa ya kalau misalnya diulah rica-rica kayaknya kada kerasa lagi.
0: Diulah rica-rica dasar horor banar pian nih. Nah itu bang dan sana perempat yang bisa kita sampaikan ya. Tentunya festival-festival budaya yang ada di Indonesia tentunya. Masih ada banyak lagi sih sebenarnya, cuman untuk hari ini kita sampaikan di sini terlebih dahulu ya. Karena setelah ini kita akan langsung bergabung tentunya dengan siaran berjaringan Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, dan sana tetap masih bersama dengan Ulun Kian dan juga
1: Faya.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Kia. Yang sana memasuki hari ke-18, pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama PDAM 1 Kodim 1005 Barito Kuala kembali menyalurkan bantuan air barasi bagi masyarakat terdampak intrusi banyu laut. Bantuan kali ini menyasar warga Desa Anjir Muara, Kota Tengah, Kecamatan Anjir Muara, Rabu 7 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Rianto, turun langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Batola, Camat Anjir Muara, Kepala Desa Anjir Muara, Kota Tengah, jajaran Polsek Anjir Muara, serta masyarakat setempat turut hadir dalam penyaluran tersebut. Selamat Rianto mengatakan bantuan air barasi merupakan bantuan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Penyaluran dilakukan selama kondisi intrusi air asin masih berdampak terhadap ketersediaan banyu barasi. Menurut Selamat, penanganan kebutuhan air barasi kada hanya dilakukan di satu wilayah, bantuan akan terus diarahkan ke daerah lain yang masih memerlukan pasokan banyu barasi. Bantuan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Desa Anjir Muara, Kota Tengah. Warga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya kepada Bupati Barito Kuala, Haja Barul Ilmi. Demikian Dang Sanak, Habar Perempat.

107,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: Yang sanak seberataan, kembali lagi dengan Kian dan
1: Faya.
0: Dan ini waktunya kita pamit undur diri ya, Faya ya. Karena imba ini kita akan langsung bergabung dengan siaran berjaringan Nusantara. Yang mana pada hari ini edisi ke Kamis ya.
1: Ya, hari ini
0: tanggal 8 Oktober 2026 RRI Jakarta dan RRI Pro4 Malang. Ya. Kian izin pamit undur diri.
1: Dan juga ulun Faya izin pamit juga.
0: Terima kasih yang sudah mendengarkan ya Faya ya. Kita masih siaran dari jam 10 sampai dengan 1 jam lagi jam 3 sore nih.
1: Iya.
0: Jadi kita selama 1 jam akan mendengarkan siaran berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara dulu. Sampai berjumpa kembali. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang Abang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya, padahal ini lagi ini ya, lagi ada ikusnya. Iya,
2: artinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah baik dan tetap cantik tentunya.
2: Saya juga tetap ganteng. Karena iya, hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora, dengan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Di Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu
1: iya.
2: Mampir ke Jakarta kali ya.
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak? Oh, sudah bangun dia, tadi lagi
3: iya,
1: tidur.
3: Aku datang, halo, Mpo.
1: Hai, panggilnya Mpo Nopa yang cantik belam-belam di Jakarta, coba.
3: Oh gitu,
1: iya.
3: Mpo Nopa yang cantik
2: belam-belam
3: cantik
1: se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Karena Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Karena Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Mau dicubit aku kok.
1: Enggak, ini. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini okay. Seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap.

0: kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang bekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu. Tentang orang-orang yang pantang menyerah.
1: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia.
0: Begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu. Kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya. Kok dia punya mukjizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Qur'an dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu kan?
0: Iya, sebenarnya.
2: Oke. Okay. Jadi tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
0: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang Timun Emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
1: Ya sama si nenek.
0: Nah iya, sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
0: Orang baik. Tapi
2: memframing.
0: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya,
1: bertahan
0: ya, dia tetap bisa disisipi gitu.
2: Sama polanya sama ya, cuman memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamura sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
0: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
0: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamura bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
0: ya.
2: Ceritanya berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
0: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip, tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BUDU." Kan enggak gitu.
2: Iya.
0: Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin dongeng ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianurapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa. Jadi kalau misalkan kita kenapa sih kok
3: pikiran Mas Taufik, harusnya ada ya guys ya.
0: Iya.
2: Karena saya ingat.
3: Iya. Oh saya gitu. Juga. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena
3: Gasi diisi
2: wangi.
3: Oh aduh. Gasi masih semangat gak sih?
1: Masih dong kok Noah.
3: Kamu biasanya minum apa?
1: Aku enggak minum.
3: Lah,
1: aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun dia.
1: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke deh. Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-556-9-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap.
3: Ya. WA-nya
2: 081-5-nya 3 kali 1053.
3: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.

0: sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-53-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulon Won.
3: Kulon Won.
4: Ya, bagian barat selamat menjelang sore, bagian ini presenternya ganti ini. Aduh, Malang, dari Malang.
2: Lah, ganti dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger. Layarnya Mas Taufik nih. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perusahaan. Aduh, luar biasa. Kita anggotaan PPMI atau persaudaraan cerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan nih, cuman temanya siapa tadi ya, dengan temanya siapa namanya, Kakak Mora?
6: Gasi Garuda Pancasila.
4: Gasi ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora di sana STP, SPD,
5: STLR-nya kemana-mana.
4: Ini penulis dan penulis.
5: Masya Allah.
2: Ulang lagi, Cikgu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Ceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Memang di Jawa, di Malang nih, ada kan dengan buku cerita karyanya, buku anak-anaknya ditulis tadi ya. Boleh dong kasih tahu dong, bahasa ini ingin tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai posisi organisasi PP Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu ada pertanyaan dan
2: gitu ya. Banyak gitu ya.
7: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
7: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya bang.
7: Ya, Pano, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke, okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
7: Iya. Apakah ada cerita tentang
2: budaya?
7: Pemandangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
7: Magelang dan seterusnya itu.
2: Oke.
7: Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat Mbak Mora.
2: Okay. Nah,
7: cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
7: Apa kita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Selamat siang.
3: Ada lagi mungkin Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan. Jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
8: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Malang. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
8: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
8: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandir. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro kali ya?
8: Iya, saya juga termasuk suka ya gitu ya. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
8: Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
8: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran. Tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan atau iya karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya, Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat itu memiliki ada bermasalah sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
8: Nah, kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayaknya itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya
3: Depok?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, enggak apa-apa deh. Ya, nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
8: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, gak mungkin tadi seperti kita ngomong ya, gak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang jaga taruh gitu kan, gak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang tinggi, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Tapi kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
8: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, iya benar-benar.
8: Usia dini, ya ini yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga kita, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
8: kalau ngomong sama anak SMP ya. Ya. SMP
2: kalau Mas Topik bisa. Itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini sama pertanyaan kali ini. Oh iya, ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
8: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya, tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran, ada dong, di mana misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya. Berhenti, seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah
2: itu ngantuk ini. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
8: Kenapa kita berhenti? Waktunya keburu habis.
2: Keren, luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora, berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
6: Aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
6: Soalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong. Keren, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh,
2: luar biasa.
3: Terima kasih yang sudah bergabung ya. Masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-498. Malang, ulang datang.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504, di WhatsApp kita ada di 08.
8: yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rai penasaran, pernah nemu gak sih di satu keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: gak menyimak,
2: biasa aja gitu loh ekspresinya.
8: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan Ichi ya, menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu.
2: Nah,
8: gitu
2: itu dia
8: ya.
2: Tuh.
8: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga. Gitu.
2: Benar.
8: Jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya, Ji. Tapi kan kita
3: alam.
8: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong. Dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Jadi dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe nggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi, dapat apa ya kira-kira kita, gitu ya?
2: Yeah.
8: Kalau misalnya kamu jadi si ini, mau nggak sih? Nggak mau. Kenapa? Itu jahat, loh kan? Berarti kan mereka milih, gitu ya? Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah
8: sesuai pesanan.
2: Iya, benar. Oke deh, Kak Taufik. Ya Kak Taufik, ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa gak sih?
6: Kenapa iya?
2: Oh, idi. Makasih. Kita seumuran kan, peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
8: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Jadi,
6: terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pengen jadi pendongeng.
2: Yes, nggak apa-apa.
3: Kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye?
3: Oke deh.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa. Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya dah, insya Allah. Kenapa?
6: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
6: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh, Gasi terima kasih.
6: Sama-sama.
2: Ya, nanti di Malang kita ketemu ya.
6: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
6: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayo Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.
9: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang sanak seberatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuka ruang dialog gagasan Aliansi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau ASPSB Kalimantan Selatan yang baru dideklarasikan. Aliansi ini dibentuk oleh sejumlah organisasi serikat pekerja dan serikat buruh yakni KSBSI, FSPMI, dan SBNI. Deklarasi berlangsung di Aula Mahligai Pancasila Dang Sanak Banjarmasin Rabu 7 Oktober 2026 semalam. Pemprov Kalsel menilai terbentuknya aliansi ini bisa memperkuat penyampaian aspirasi pekerja sekaligus juga mendorong hubungan industrial nang lebih baik lagi di daerah-daerah. Sambutan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dalam kegiatan ini disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prop Kalsel yaitu Galuh Tantri Narindra. Dan menurut Sidin Muhyiddin selaku gubernur, penyatuan sejumlah serikat pekerja dalam satu wadah ini menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi. Aspirasi yang disampaikan secara bersamaan dinilai akan lebih mudah dikomunikasikan ke pemerintah. Pemprov Kalsel meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi pintu komunikasi yang terbuka gagasan ASP-SB. Demikian Habar Prompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian dan terima kasih.

0: siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat sore dan salam perempat Sewan Cafe, balik lagi nih nemenin Dang Sanak di cuaca kota Banjarmasin yang nggak tahu gerah tapi di luar panas tapi gerah banget dan salam perempat karena emang cuaca lagi nggak baik-baik aja di daerah Handil Bakti dan juga di Manarap itu lagi proses pembasahan dari karhutlah dan salam perempat, jadi benar-benar cuaca lagi nggak baik juga di Banjarmasin tuh lagi kurang sehat juga ininya apa polusi udaranya. Ada Unix Majalaya, mer sore bang, salam salam ya The Unix lagi nonton. Oke, terima kasih. Terus kemudian ada Mbak Ma di Palem, bang request lagunya Kang Mas dari LP IP Tamala buat semuanya aja. Suara pian kok nggak ada di TikTok? Oke, sebentar ya Mbak Ma, coba dicek dulu. Kita nanti bakal buka requestan nanti habis sholat ini aja, sholat asar aja dan sana perempat karena memang nanggung banget, tinggal 4 menit lagi ya, jadi sabar dulu aja yang pengen request. Kita tampung dulu, nanti bakal kita puternya habis sholat asar ya, oke? Kita di telepon biasa dulu, halo ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Mbak Amah suaranya kayak gimana sih yang ada di situ? Ya Mbak Yani, apa kabar?
1: Hai Mbak Amah, Yani.
0: Iya, saya sambil ngomong di TikTok maksudnya.
1: Oh,

0: Mbak Ayani mau request lagu apa?
1: Lagunya yang ada di playlist aja.
0: Ada Terang, Salam Cinta, Tergoda, Jangan Calling, No Comment, Mandi Madu, Tuntun,
1: Menuntun Rindu.
0: Jangan Calling ya. Itu dari
1: Opa Li buat Ama, Mama Alfi, Mama Mandan, Haji Adli Rasid. Buat Bang Awan, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Oke, dan kita terima lagi. Halo, ayo goyang.
2: Goyang tuh.
0: Iya, dari?
2: Hadi.
0: Bang Hadi di Alu-Alu.
2: Iya.
0: Alu-Alu gimana, Bang?
2: Apa ada pada panas sana, ada hujan nih lewat.
0: Ada karhutla juga enggak di sana?
2: Ada.
0: Aman ya?
2: Masih dong ini buat.
0: Oke. Bang Hadi mau lagu apa?
2: Apa Pak Dedi Anita?
0: Ada Jangan Calling, Terang, Salam Cinta, Tergoda, No Comment, Mandi Madu.
2: Tergoda aja dah.
0: Tergoda ya?
2: Ya.
0: Oke, dikirimnya buat? Buat.
2: Halo. Bang Andi juga. Bang Jaya, Bang Hakim, Herman. Oke. Di balam.
0: Iya, iya Bang, ada di sini Bang, aman Bang.
2: Bang Mihat. Nah, kawan anginnya sih,
0: Bang. Kenapa?
2: Kencang anginnya.
0: Oh, kencang anginnya. Oke, mudah-mudahan aman ya.
2: Ya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Buat Bang Awan, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Masih ada waktu 2 menit lagi deh. Salam Pro Dangdut dari Kendari, dari Rosna Rahmah. Selamat sore. Tolong angkatin dulu dong. Halo, Pak Haji.
3: Ya.
0: Ya Pak Haji, gimana Pak Haji?
3: Sehat.
0: Sehat ya Pak Haji, alhamdulillah. Oke, Pak Haji mau request lagu apa nih?
3: No Comment.
0: No Comment dari Tuti Ubo sama Bunda Korla.
3: Ya, Bunda
0: Korla. Oke, dikirimnya buat?
3: Ya, buat yang di alami. Amat Palau, Pak Kedri, Awati, dan semuanya aja dari Asam Kajet.
0: Oke.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke deh.
3: Buat Pak Awan.
0: Nggih.
3: Pasti selalu juga.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarif Marhum. Assalamualaikum ayo goyang. Waalaikumsalam dari Toli-Toli. Aku request lagunya Latif Kan, Mati Pun Berani. Terima kasih. Apa nih? Mbak Yani. Dingin di sini. Mana kuning arinya? Kuning maksudnya apa tuh? Lagi mendung atau kuning gara-gara asap nih? Lagunya Mati Pun Berani ya. Oke, dari Latif kan nanti kita coba carikan dulu, semoga ada. Masih ada waktu sekitar 45 detik lagi. Satu telepon lagi mungkin ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yo.
0: Abah Falbi.
4: Mas Andi Bahaur. Siapa kabar, Bang Awan?
0: Siapa di Bahaur nih?
4: Mas Randi.
0: Mas Ram?
4: Mas Randi.
0: Mas Randi di Bahaur.
4: Ya. Tapi bisa dipanggil Mas Ram tenang.
0: Oh gitu, siap. Mas Ren.
4: Anu nah.
0: Kenapa?
4: Anu salamnya lah Gesan Kabaritaan Namun Anangar Pura 4 nah.
0: Gih.
4: Dari A sampai J. Lagunya apa bang?
0: Ben mau lagu apa?
4: Dari Kenur Jenang aja lah bang.
0: Judulnya apa?
4: Birunya Rindu.
0: Rindu dari Kenur Jenang ya?
4: Ya.
0: Siap, nanti diputarkan habis azan tapi ya, habis sholat tapi ya.
4: Iya, ya. Okay. Salamnya Gesan penyiarnya Kabaritaan lah. Dan sehat.
0: Gih.
4: Panjang umur war rezeki selalu lah. Sama Bang Awan lah.
0: Bang, sebentar, tadi apa judulnya? Bentar.
4: Birunya Rindu, kah?
0: Rindu dari Kenur Janah, ya?
4: Ya.
0: Oke deh.
4: Ya, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Sana Perompat dan... Saat kumandang azan untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya, kita mau break dulu sebentar. Yang di TikTok, mohon maaf ya, saya mau izin tidak ngomong dulu karena mau azan. Kita menghormati azan. Dan ada perompet yang telepon, sabar dulu ya. Nanti kita bakal balik mungkin sekitar di menit ke 35 dari jam 3 sore ini. Dan langsung saja kami ajakkan untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah SWT.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau

Allah yang artinya mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah,

wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berubah.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari

meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

0: tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Oke, udah 1:04 dan kita masih di Suara Budaya Banjar untuk kesempatan sore hari ini. Yuk, buruan yang pengen request lagu. Banjar Malaysia hadir, apa kabar Pian? Udah tadi ya?

0: rindu dari Selviama ya. Siap, dikirimnya ya. Buat siapa nih?
1: Salam-salam sebudi tanen, salam berada di Purwokerto.
0: Oke. Oke.
1: Pengawal, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Tolong scrollin ke atas dong. Aku mau lihat yang lagu-lagu yang di atas, paling atas dulu. Bentar, udah. Bawah. Ntar ya, Mbak Amah tadi request lagunya Mas Kang Mas, bentar. Kang Masnya tadi ada, bentar. Mana sih? Kang Mas dari Epitamala. Oke, bentar. Kang Mas sudah siap. Terus kemudian tadi ada Toli tadi request lagu Mati Pun Berani, udah siap. Tungguin aja. Terus kemudian angkat lagi ke atas. Lagi-lagi. Oke, lagi-lagi. Lagunya Cinta Cuma Kamu dari Roma Irama. Sebentar. Cuma Kamu Roma Irama. Oke, udah siap. Terus lanjut lagi. Udah habis ya? Oke, udah habis. Oke, ada Mama Madan? Iya, angkat aja. Halo, Ma. Apa kabar, Ma?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ma, perutan lu udah ada belum, Ma?
2: Sudah hari-hari kita kuning. Sekarangnya gak ada tawaran.
0: Gak ada. Ya.
2: Belum ada barangnya. Lagi hari-hari ayo tawon itu malam nanti lagi nyati kalau asal.
0: Iya, Ma, soalnya awan nanti
2: 80.
0: Walah, mahal banget ya sekarang, Ma.
2: Iya, biasanya munidul harwanya larang lebih mahal lagi yang itunya,
0: oh,
2: Ma.
0: Jeroannya
2: kalau ada.
0: Soalnya cuma jeroan itu kan yang enak ya. Soalnya dulu pernah istri masakin jeroan apa ya, jeroan nila kalau enggak salah.
2: Patin.
0: Nila.
2: Patin kan nila.
0: Nila. Aneh banget
2: ikan
0: rasanya.
2: Ikan mas yang lain.
0: Iya, aneh rasanya. Ikan kayak lain. Kayak anyep apa gitu.
2: Ikan mas.
0: Gak berasa gurih. Kayak aneh.
2: Lainnya lah,
0: Mai. Makanya itu. Semoga nanti sempat ya.
2: Ada, Nena.
0: Amin.
2: Nanti ada dikabarin langsung.
0: Oke, nanti kabarin. Nanti kita, nanti lu ngajakin lagi anak-anak magang ya. Buat masak-masak di rumah ya, Ma.
2: Ya. Ayo, siap.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa, Ma?
2: Wah, di luar list mau kah?
0: Apa?
2: Di luar list lagunya.
0: Boleh. Mau lagu apa?
2: Sibat aja gini, Bang Jono aja gini dah.
0: Bang Jono dari Sibat ya. Padahal ya, padahal ada yang lebih singkrak-jingkrak, Mah.
2: Apa itu? Ada kak yang jingkrak-jingkrak lagi?
0: Ajari Aku Tuhan. Pernah denger gak? Jingkrak-jingkrak lagunya itu. Lagunya si Gotik.
2: Itu juga sama aja tuh.
0: Oke.
2: Sama
0: dengerin ya nanti ya. Oke.
2: Okay.
0: Ajari Aku Tuhan. Mau dikirim buat siapa, Mbak?
2: Salamnya itu Mama Alfi, apa Amah, Dianoto, Pak Ramli, ya kalau Bapak Ima, Herman, yang monitor tuh ya kalau biasanya monitor aja tuh hanya Pak Tiara, Mbak Yanti, di sebarataannya di mana?
0: Oke. Okay.
2: Sampai kepanasan, dua muting nih pas angin tetap aja humas.
0: Masih panas mah di situ mah?
2: Masih panas. Panasnya tuh pada panas banget.
0: Pengap kan ya? Pengap kan? Kayak gak ada anginnya kan?
2: Ditambah kipas angin, ditambah seano, pada udara rasanya.
0: Iya, sumuk. Kayak sumuk gitu rasanya. Beli AC aja kita, mah.
2: Ya Allah, tahan lah AC.
0: Atau masuk di freezer di depan kan ada freezer ikan tuh, mah. Dibuka lebar-lebar.
2: Dibuka adalah apa? Dingin, ya. Itu
0: iya. Nah, makanya itu jadi gak perlu beli AC kan ada, udah ada freezer tuh.
2: Freezer juga nah pulangnya.
0: Iya kan? Bisa muat berapa orang tuh.
2: Dengan pada AC.
0: Ya Allah.
2: Nah, itu jalan lah. Kayaknya okay. Banyak ada aja. Kayaknya manapun itu langganan yang lain tuh kalau ada juga.
0: Oke, okay, mudahan ada ya, Ma.
2: Iya, ada dua karena dipesan di ulang kedua.
0: Siap, mantap.
2: Ya.
0: Kasih.
2: Ya, buat awan, yang yeah. Baik.
0: Amin.
2: Kalau sehat-sehat kita seberataan.
0: Amin, ya Allah.
2: Assalamualaikum, makasih. Amin.
0: Amin, waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah bergabung. Oke, aku mau ke telepon biasa dulu. Halo, Ayo Goyang.

0: sabar ya, yang telepon lewat telepon biasa sini. Pegang. Bentar. Halo, ayo gue ya.
1: Halo.
0: Oh, udah mau.
1: Oh, iya, nih, senang.
0: Oke, Bang Mawardi.
1: Iya. Tanya apa kabarnya, Bang Awan?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar nih?
1: Oke. Lagunya pokoknya sekarang lagunya pilihan pian aja ya, Pak.
0: Iya, yes, siap. Kalau sempat.
1: Salamnya ke sama Mama Dan juga, yeah. Bang Odin kan juga, yeah. Bang Jody Pangarun, Bang Rizky,
0: yeah.
1: Mahmud juga, nah. Gesernya Bang Ali juga, nah, di Banjar Mesin ya, Pak.
0: Iya.
1: Yeah. Amah di Palam juga.
0: Oke. Okay.
1: Kesannya itu Mama Madan tuh, nah. Uh-huh. Kesannya Putra KN juga. Salam Pak Warga juga, nah.
0: Oke.
1: Okay. Kesannya Lukman juga, nah. Mama Inur juga, nah.
0: Iya.
1: Yeah. Salam Pak Warga juga. Kesan sebenarnya, nah.
0: Oke. Okay.
1: Kesannya Mas Awan, makasih banyak atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Oke, okay, satu lagi kali ya. Telepon biasa kita mau angkat. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam, ini yang di Sungai Andai?
2: Bukan, yang di Jalan Tembus.
0: Oh, sorry, yang di Jalan Tembus Acilianti ya?
2: Iya.
0: Oke, Acilianti mau lagu apa?
2: Apa nih lagunya yang ada? Ayah kayaknya aja, nah, ya aku aja yang minta, Munafik.
0: Dari siapa tuh?
2: Itu Ikun Nurjana.
0: Munafik Ikun Nurjana.
2: Iya,
0: ya.
2: Dari Ikun Nurjana.
0: Bentar, Munafik.
2: Iya, salamnya dulu lah.
0: Siapa, ha?
2: Buat Mama Madan, Acil Ida, atau juga tuh siapa, Febri, Yane, Ama, yang di Banjar Baru tuh, semuanya se-Banjar Baruan aja. Nah, di Martapura juga, Gambutan, Sungai Laok. Nah, Sungai Laok kan di mana ada jurusannya, Sungai, di mana tuh ya yang Mesran itu kan. Nah, juga di siapa lagi, ya? Buat semua aja yang dah. Mudah-mudahan sehatan aja. Ada lah, Mas Awan?
0: Insya Allah ada. Tapi mudahan sempat diputar ya.
2: Mudah-mudahan ada. Sempat ya, ada apa-apa. Berelaan aja, Jan.
0: Oke.
2: Karena Pak Anwan bahadangan, Jan.
0: Oke.
2: Ayo, buat Mas Awan selalu sehat.
0: Makasih, kata umur. Mama Madan. Makasih,
2: iya.
0: Mawardi dan Mbak.
2: Salam sehat aja juga berat, anak. Mudahan panjang umur, ha, itu.
0: Amin.
2: Kalau pulang dia bisa, Mas Awannya 2 hari juga, Mas Awan.
0: Enggak, besok saya subuh.
2: Oh, subuh.
0: Iya.
2: Semalam tuh karena anulah Mbak Rinda 2 hari.
0: Iya.
2: Sama siapa tuh, sama Kia, kan?
0: Karena Anissa kan enggak ada, Anissa lagi cuti, jadi kami banyak siaran.
2: Iya.
0: Saya siaran terus aja, nanti sampai tanggal 11
2: enggak ada. Ada anulah yang magang kalau lah semalam si Kia atau kalau lah.
0: Iya, dia magang 6 bulan si Kia itu.
2: Padahal itu kan kayaknya lihai banget sudah, Mas Awannya misalnya dilepas.
0: Enggak boleh, nanti dulu tunggu saya cuti baru boleh dilepas.
2: Ay, Mas Awan.
0: Iya, dia enggak boleh dilepas sendiri dulu, dia harus 1 bulan dulu baru bisa dilepas sendiri sesuai prosedur.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Agak bisa, Bang, kalau si apa tuh yang Diana tuh Shirley kah?
0: Shirley
2: itu masih kalau Shirley yang di Pro 1.
0: Oh, gitu.
2: Agak anu pang lanjutnya masih canggung gitu, nah.
0: Oh.
2: Kalau di anunya melihat sorongan bisa kalau gitu nanya kan mas, karena berdua gitu, nah lalu ngali kan misalnya apa pandi tuh kan kadang-kadang entah damling.
0: Malah saya lebih enak siaran berdua daripada sendiri. Iya, saya bingung kadang kalau siaran sendiri saya harus ngomong apa gitu. Kalau berdua saya nyablak aja.
2: Tapi nyamanan sendiri, Mas Awana. Jadi kan dapat tabrakan.
0: Enggak dong, enak berdua.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak. Udah gabung ya. Halo, Matt. Sore, Mama Madan dari Rama. Oke, mereka lagi bersapa-sapa di sana. Dan langsung aja kalau gitu dan anak promet kita bakal puterin lagunya supaya sempat semua diputerin. Tapi kalau nggak sempat mohon maaf ya. Atau kalau ada yang lagunya belum sempat diputer padahal udah request duluan, coba chat aja nanti di TikTok ataupun juga di WhatsApp kita ya. Nanti kita bakal hadirkan untuk anak promet. Langsung aja kalau begitu, ini yang mana dulu nih. Nanti Mbak Amahnya protes lagi kalau nggak diputerin. Jadi langsung aja kita mau puterin sekarang. Ada Evita Mala dengan Kang Mas. Mm-hmm.

Mbak Amah, mohon maaf, ternyata lagunya karaoke ya Mbak Amah. Kita nggak ketemu nih dengan lagu yang originalnya. Jadi mohon maaf ya Mbak Amah. Baru juga dikasih tahu sama Mama Madan nih di TikTok, karena kita di sini nggak bisa monitor juga ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja deh ke lagu selanjutnya aja. Tadi yang request lagu dari Roma Irama yang judulnya Cuma Kamu. Mohon maaf Mbak Amah. Nanti lain kali apa namanya request lagi aja ya.

0: Akhirnya Sanak Profat, baru aja kita tadi dengerin ada satu lagu bareng sama Ikke Nurjanah dengan Munafik ya. Ternyata lagu lama enak juga ya buat didengerin. Oke, ini kayaknya anak-anak tahun 90-an deh yang tahu lagu ini ya. Dan silakan nih yang pengen request lagu lagi di 0895-3405, 09539 dan di 0511-3252602. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang.
0: Inggih dari?
1: Dari Amang Ramli.
0: Bang Amang Ramli di?
1: Di Sungai Musang.
0: Di Sungai Musang, oke. Mang Ramli mau request.
1: No, tadi ya, no meminta nomor WhatsApp sekalinya buat ditinjaunya pulang.
0: Kenapa?
1: Ditinjaunya, minta tinjauan.
0: Gimana tuh maksudnya minta tinjauan tuh?
1: Maksudnya di WhatsApp itu takut bukan diganti-ganti kartunya.
0: Oh.
1: Jadi 24 jam hanya timbul, Kaina.
0: Oh gitu. Oh iya, paham, paham, paham, paham, paham. Tapi menunggu gitu ya biasanya ya?
1: Jadi aku nelpon pakai nang anu nah, nih telepon biasa.
0: Telepon biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Oh. Enggak apa-apa, berarti nanti masih bisa disimpan kan tapi.
1: Kayaknya 24 jam bisa kan malam Kaina ada pulangnya.
0: Oh, begitu ya. Berarti aman aja ya. Tinggal sabar aman menunggu aja begitu ya.
1: Iya, anak mana nelpon rencana pakai WhatsApp.
0: WhatsApp. Nih. Oh, inggih.
1: Lagunya ada kah?
0: Lagunya Pen mau lagu apa, Mang Ramli?
1: Lagunya yang di play.
0: Pen mau lagu yang dipilihkan di sini atau mau pilih sendiri?
1: Yang ada di situ aja, yang di
0: playlist ya,
1: aja.
0: Yang di playlist ada Menuntun Rindu, Salam Cinta, Mandi Madu, Kasih Aba-Aba, Menggapai Cinta, Mari Bergoyang Dangdut, Sakit Gigi, Kunci Surga, Mati Gaya, Sik Asik.
1: Mandi Madu itu yang tiga, no one.
0: Elvis Kai sih, betul.
1: Ya, nama Mandi Madu itu aja nah, anunya, requestnya ya.
0: Oke, okay, dikirimnya buat?
1: Salam-salamnya buat seberatan aja, okay. Di Perampat.
0: Oke. Okay.
1: Nang Ramadan tadi, Amah nang masuk badian. Mihat udah masuk mihat, mihat Pak?
0: Belum, belum, belum.
1: Ya, ya sudah lama.
0: Oke, terima kasih.
1: Nanti pulang kita, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih sudah gabung. Bang Ramli katanya belum bisa lewat WhatsApp ya. Kalau yang nggak bisa lewat WhatsApp, nggak apa-apa. Gabung di TikTok aja biar bisa request lewat TikTok ya. Tinggal ditulis aja nama penyanyinya siapa dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Oke. Okay. Ada oh iya, sorry. Angkat di situ dong. Aku salah angkat tadi di sini. Bisa? Oke. Okay. Halo ya, gue ya.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Ini Bang Misbahul yang tadi di TikTok ya?
2: Iya.
0: Di mana Bang Misbahul di Banjarmasin?
2: Jalan Kelayan B.
0: Oh, di Kelayan. Oke, siap. Bang Misbahul mau request lagu apa nih?
2: Lagu yang tadi yang pian putarkan tadi.
0: Yang mana?
2: Cuma Kamu.
0: Oh, yang Cuma Kamu udah saya putarkan tadi ya?
2: Iya.
0: Oke. Pian mau kirim salam buat siapa nih, Bang? Halo? Oh, kayaknya
2: semuanya.
0: Bang, ulang, Bang. Tadi keputus agak gangguan dikit tadi, Bang. Diulang aja salamnya buat siapa? Itu aja, Bang. Menyambungkan nih, kayaknya ini ada gangguan jaringan kayaknya di sana. Halo, Bang.
2: Iya.
0: Oke, itu aja, Bang, salamnya. Hilang lagi suaranya. Oke. Udah, terima kasih ya, Bang. Nanti gabung lagi aja, Bang. Oke. Halo, Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Iya, dari?
3: Abah Salsa di Tabungan.
0: Oh, apa kabar Abah Salsa? Udah lama banget gak masuk.
3: Kabar baik aja, Bang.
0: Kabar baik.
3: Iya.
0: Situasi kondisi di sana seperti apa, Abah Salsa?
3: Ini cukup panas lagi, musim kemarau.
0: Kemarau, tapi kan di sana Tabung Anen daerah air kan ya?
3: Iya betul, cuman banyu asin juga.
0: Oh asin, jadi iya. Jadi gimana nih kalau minum pakai apa, air apa?
3: Iya, nuka air ledeng.
0: Beli air ledeng, ada yang jual?
3: Iya ada yang jual di sini, alhamdulillah ada yang jual.
0: Oh begitu, tapi nggak langka?
3: Langka juga, soalnya mengambil dari Banjarmasin nggak.
0: Oh.
3: Nggak dibentuin.
0: Berarti mahal berarti abah Salsa?
3: Kalau nya satu apa yang
0: satu jirigen?
3: Jirigen itu hampir 7.000 atau 8.000-an.
0: Serius, yang satu jirigen yang biasa yang
3: 20 liter.
0: Iya, 20 liter itu 7.000-an.
3: Iya, iya betul.
0: Oh, jadi satu gerobak tuh bisa berapa tuh? Bisa bisa
3: serat. Di sini kan itu apa tuh? Tak jauh sama tempat itu. Se-70-60 satu buah.
0: Ribunya, ribunya. Maksudnya 70 ribuan.
3: Iya, betul. Isi 200 liter kah?
0: Oh, gitu. Terus kalau mandi berarti pakai air sungai dong? Air laut? Air sungai,
3: tapi dibilas pakai air apa loh, air tawarnya.
0: Tetap dibilas juga ya?
3: Iya, betul. Kalau nggak dibilas nanti apa jauh-jauh untuk bagian tegak kehawak, nggak tetap nyaman.
0: Makanya itu kan kayak berasa serba salah kata teman saya tuh hidup kalau mandi pakai asin tuh iya, di rumah betul. Jadi kayak ikan pais di luar jadi ikan asin.
3: Iya, betul.
0: Udah gak perlu dibumbuin lagi udah berasa asin badannya.
3: iya.
0: Oke. Okay.
3: Dari lagunya hari ini warnanya kemarau aja nah dari Roma
0: ya. Kemarau dari Roma ya.
3: Iya kalau yang nggak ada dari Hamdan
0: itu bisa. Sama-sama kemarau juga tapi.
3: Iya betul.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih Abah Salsa?
3: Salamnya dibungkus buat semua pendengar Pompers di mana saja berada. Salam bersahabat selalu. Buat Awan, doa yang terbaik selalu. Terima kasih.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dari ini aja kali ya, biar yang lebih kekinian gitu darinya Irwan The Academy. Zah mau request ih mau request apa? Buruan kalau mau request karena waktunya udah terbatas, takutnya gak sempet nanti. Soalnya tinggal 20 menit lagi nih. Jadi langsung aja kalau begitu. Bentar-bentar, Ikan Nurjana tadi udah. Nih, Yusna Latif belum diputar. Nanti habis itu masih ada Menuntun Rindu sama Mandi Madu. Berarti masih ada 4 lagi, semoga sempet ya. Kita putarkan semua lagunya.

Pakai dan Trek Pro 4, Sewan Kavi dan siapa? Rafli ya namanya. Sama Rafli mau pamit undur diri habis ini dan Trek Pro 4. Terima kasih yang udah stay tune di Pro 4 RRI Banjarmasin. Dan satu lagu terakhir sebelum kita pamit di live TikTok juga. Ada satu lagu kali ini bakal kita hadirkan sama Irwanda Academy dengan judulnya Kemarau. Bentar, hari ini hari Kamis, besok Jumat, Sabtu masih ketemu sama saya jam 3 sore lagi dan sana Pro 4. Dan habis itu saya mau izin dulu ya beberapa hari ke depan untuk istirahat libur dulu. Terima kasih buat yang sudah gabung dan izinkan saya untuk memutarkan satu lagu terakhir untuk Anda, Kemarau dari Irwanda.

Dan sekarang pukul 4 kami sampaikan kabar pukul 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Atraksi drum band menjadi pembuka upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 Kuartir Cabang Tabalong yang digelar di halaman Pendopo Bersinar pada hari Kamis, di mana upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 ini dipimpin langsung Bupati Tabalong HM Norifani selaku Ketua Majelis Bimbingan Cabang Tabalong. Dan rangkaian kegiatan juga diisi dengan pengukuhan Pramuka Garuda, penyerahan piala pembuka lompat tingkat 3 regu Pramuka Penggalang tahun 2022.

Dan Dengsanak Prompat, rangkaian ini juga diisi dengan pengukuhan pramuka. Dan selain itu juga, suasana semakin meriah di penghujung acara dengan penampilan atraksi massal Sampor dari puluhan anggota pramuka dalam amanatnya. Dan dalam amanat tersebut juga Ketua Mabicap Tabalong, Haji Muhammad Rifani, membacakan sambutan tertulis Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso. Disampaikan peringatan Hari Pramuka ke-65 Jambore Nasional ke-7 ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Prompat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

warga juga berjibaku gotong royong untuk mematikan api. Dan sekali lagi memang air menjadi kendala. Jadi sebisanya kita juga meminimalisir di setiap perempat untuk Anda yang merokok untuk tidak membuang puntung rokok ke apa orang banjir bilang tuh padang sabat gitu ya, karena akan bisa memicu api cepat membesar karena memang situasi memang masih sangat parah dan sangat berempat, apalagi kita lahan gambut ya, yang dimana memang di bawah tuh benar-benar apinya masih hidup begitu, dan biasanya walaupun dimatikan di atas tapi di bawah masih nyala, dan itu yang bisa memunculkan api kembali. Kita berdoa aja mudah-mudahan semuanya cepat selesai dan kita bisa kembali pulih normal seperti biasa.

0: setiap malam Jumat nantikan Nasanak Pro 4 akan ada ruang sastra ya, menemani Anda. Dan malam hari ini akan ada Helda yang bersiaran nanti bareng sama anak-anak sastra dan para penyair-penyair yang nanti akan mengajak Nasanak Pro 4 untuk menyelami tema dari puisi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Dan mereka akan ada Yuliana, kemudian ada Eli Rahma, para seniornya juga. Ini ada Alfian juga nanti bakal hadir. Mereka akan mengupas tentang belajar mengukir di kertas. Nah, seperti apa tuh, penasaran dan anak Pro 4? Tungguin aja, pantengin nanti jam 8 malam, malam hari ini. Dan kalau kalian belum pernah melihat gimana sih Mbak Eli atau Yuliana atau Alfian, jadi bisa langsung aja nonton nanti di YouTube-nya kita. Kita punya YouTube live streaming-nya di @pro4rribanjarmasin. Bisa nonton di situ, jadi aman aja. Kalian kalau misalnya di jalanan, nggak ada radio, tenang. Karena ada live di YouTube juga, jadi bisa langsung nonton di YouTube-nya kita. Dan kalau besok sih ketemu sama saya ya. Saya besok subuh dan sanak pro4. Jadi nanti besok tuh bakal sama Ustadz Muhammad Taqiyuddin, kita membahas masalah gagal hari ini, menang di masa depan. Inspirasi Hudaybiyah untuk jiwa yang kecewa. Wah, apa tuh, mantap sekali ya. Dan seperti biasa di Pandiran Besokan juga bakal ada UIN Antasari Banjarmasin bersama Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Sagir. Wah, mantap nih. Sudah lama banget gak ketemu sama beliau. Biasanya kami bersiaran di Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan alhamdulillah nih, nampaknya beliau akan hadir di Pro 4, akan membahas tentang mengambil berkah Tuan Guru di masyarakat Banjar. Beliau dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, didampingi dengan Wulan Afrija, mahasiswa prodi ilmu hadis dan sanak Pro 4. Oke, sekarang udah jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk kabar Pro 4.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

dan sanak perompak, helikopter waterbombing terus terlihat berkali-kali melintas di sekitar kampus Uniska Muhammadiyah Muhammad Arsyad Al-Banjari Hadil Bakti dan sanak perompak, di mana helikopter pembawa air itu datang untuk memadamkan titik api di kawasan lahan gambut yang berada di sekitar kampus. Dari lantai 5 gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniska, kepulan asap masih terlihat di sejumlah titik. Serpihan hitam bekas kebakaran pun juga berserakan di lantai puncak gedung tersebut. Dan Uniska masih meningkatkan kewaspadaan usai kebakaran lahan yang hebat yang melanda di dekat kampus tersebut pada hari Rabu kemarin. Rektor Uniska MAB Profesor Muhammad Zainul mengatakan, petugas dan armada pemadam internal kampus ini tetap siaga untuk mengantisipasi munculnya kembang api. Uniska juga kembali mengisi 2 embung di depan kampus yang sebelumnya digunakan sebagai sumber air saat proses pemadaman kebakaran. Sementara itu, sistem perkuliahan daring diberlakukan Uniska MAB hingga 10 Oktober, di mana kebijakan ini berlaku bagi fakultas yang berada di kampus Handil Bakti. Zainul mengatakan pengalihan pembelajaran dilakukan untuk menjaga kesehatan mahasiswa dari paparan asap kebakaran. Sementara itu, perkuliahan kampus Uniska Adiaksa, Banjarmasin, dan Banjarbaru tetap berlangsung secara tatap muka. Demikian dasar kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan sedang pro 4 pada hari ini, kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Dan langsung saja kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Jasrani Al-Hajj ayat 49 hingga 54 dan diterjemahkan oleh Andriati Tamu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami dengan melemahkan, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Syaitannya pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Agar dia menjadikan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya, dan yang sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

masih mengikuti ceramah agama dari Kiai Tuan Guru Haji Ilham Humaydi pada malam hari ini, dan saya Wan Kahwi pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejadian bagaimana di sana beliau mengatakan faida sajada sajadata tsaniyah, apabila orang yang salat itu telah melakukan sujud yang kedua. Gala fiha ma dzakarnahu fil ula sawa, dan dia pun membaca di dalam sujud kedua itu apa yang telah kami sebutkan pada sujud yang pertama itu, sama bacaannya, tidak ada yang berbeda. Taib. Fa idza rafa'a ra'sahu minha, apabila dia mengangkat kepala dari sujud yang kedua, rafa'a mukabbiran, dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wa jalasa lil istirahati jalsatan latifatan, kemudian dia duduk sebelum menuju rakaat yang berikutnya untuk istirahat. Namun istirahatnya duduknya jalsatan latifatan, duduknya cuma sebentar. Saking sebentarnya itu, bagaimana sebentarnya, berapa detik, berapa menit, dal bihaitsu taskunu harakatuh sukunan bayinan, dengan sekira-kira taskunu harakatuh, diam geraknya tersebut dengan jelas. Artinya yang tadinya bergerak diam, diamnya itu jelas. Nah itu sebentar, cuma sebentar, berapa detik toh. Tsumma yaqumu ila rakaati tsaniyah, kemudian setelah itu dia pun berdiri menuju ke rakaat yang kedua. Wa yamuddu takbirata allati rafa'a biha minas sujud ila ayyan tasiba qa'iman. Kemudian dia memanjangkan takbir yang dia baca ketika rafa'a biha, yang dia mengangkat dengan takbir tersebut dari sujudnya, ila ayyan tasiba qa'iman, sampai dia berdiri tegak. Jadi dari sujud Allah dipanjangkan Allah, walaupun jalsatul istirahat Allah akan dipanjangkan. Nah sekarang panjangnya itu di mana? Apakah di alif atau di alifnya Allah atau lamnya Allah atau alifnya akbar atau banya akbar? Maka beliau mengatakan wa yakunul maddu ba'dal lam min Allah, dan memanjangkannya itu adalah setelah huruf lam dari kalimat Allah. Allahu Akbar. Begitu. Nah, jadi panjangnya itu letaknya setelah lam Allah. Bukan Allahu Akbar. Ada jadi istifham. Atau Allahu Akbar. Bangkit dari sujud yang kedua, maka terus dia mengucapkan Allah wa yamuddu takbirah, dia panjangkan itu takbir sampai yantasiba ga'ima, sampai berdiri tegak. Sampai berdiri dengan tegak. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Wa hadha al-asah, wa hadha asahul awjuh li ashabina wa lahum wajh. Ini adalah pendapat yang paling sahih menurut para ulama-ulama, ulama-ulama kita. Tapi mereka juga ada pendapat yang lain. Walahum wajhun, mereka juga punya pendapat yang lain. Apa pendapat yang lain? Kalau pendapat yang tadi kan dari mengangkat kepala, mulai mengangkat kepala dari sujud kedua sudah mengucapkan Allah, dipanjangkan, kemudian di sana masuk duduk istirahat, kemudian di sana sampai dia apa namanya menuju ke rakaat berikutnya, tidak berhenti dia memanjangkan kalimat Allah sebelum dia berdiri dengan tegak. Namun ada lagi pendapat yang lain. Nah, ini pendapat yang lain. Jadi agar kita tahu pendapat yang lain, ketika kita mengetahui pendapat
juga ada punya cara yang lain. Coba perhatikan, yaitu annahu yarfa'u bighairi takbir. Mengangkat kepala dari sujud kedua karena bertakbir dulu. Wa yajlis lil istirahah, sampai dia duduk istirahat. Nah, fa idza nahadha, apabila dia ingin bangkit menuju rakaat kedua baru dia takbir. Nah, kawalah biar menggambarkan.

pendapat yang kedua. Sujud kedua, bangkit dari sujud kedua tanpa mengucapkan takbir, duduk istirahat tanpa mengucapkan takbir, ketika bergerak ingin bangkit ke rakaat kedua baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Wa wajhun salis, dan ada lagi pendapat yang ketiga. Masya Allah, banyak pendapatnya. Annahu yarfa'u minas sujudi mukabbiran. Pendapat yang ketiga, dia mengangkat kepala dari sujud kedua sambil mengucapkan takbir. Fa idza jalas qata'at takbir. Ketika sudah duduk, dia putuskan takbir. Artinya habis takbirnya. Thumma yaqumu bighairi takbir. Kemudian dia berdiri tanpa mengucapkan takbir. Mungkin bisa di apa namanya? Di rasa-rasa. Artinya ini orang sujud. Allahu Akbar. Baru istirahat. Kemudian baru berdiri. Yang pertama tadi ini sujud orangnya Allahu Akbar. Yang kedua bangkit dulu, duduk istirahat. Kemudian ketika berdiri baru Allahu Akbar. Cara yang ketiga, dari sujud dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, duduk istirahat, setelah itu baru bangkit tanpa takbir.

kita pendapat yang pertama itu paling sahih, paling benar. Paling benar. Yang mana yang pendapat pertama? Artinya dari sujud, dari bangkit, mulai dari bangkit sujud udah mengucapkan takbir Allah. Jangan sampai putus tengah jalan. Napasnya kata panjang. Innamakala sahabuna alwajhul awal asah. Pendapat yang pertama lebih sahih. Kenapa? Li'alla yakhlu juz'un minas salati an dhikrin. Agar jangan sampai yakhlu, kosong bagian dari salat itu dari mengingat Allah. Kalau yang cara kedua ketiga itu kan ada space-nya di sana yang kita tidak berzikir. Kalau yang cara pertama itu full zikirnya Allah. Kalau cara yang kedua bergerak tanpa berzikir, duduk istirahat selalu baru bangkit baru berzikir. Cara yang ketiga dari sujud kedua dia mengucapkan takbir, duduk istirahat, setelah itu putus, selesai takbirnya, kemudian berdiri tanpa berzikir. Maka kata ulama yang pertama itu yang lebih, yang lebih asah, yang lebih sahih. Nah, karena agar jangan sampai kosong bagian sholat kita itu dari mengingat Allah. Ini pelajaran bagi kita agar hidup ini digunakan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang beriman banyak mengingat Allah yang Maha Rahman. Tanda orang yang munafik, la yadhkurunallaha illa dalila. Sedikit zikirnya. Berbanyak zikir. Bahkan lagi zikir adalah ibadah yang mana Allah tidak membatasinya dengan bilangan, takaran dan ukuran. Adapun ibadah yang lainnya ada bilangannya, ada takarannya, ada ukurannya. Salat lima waktu tidak boleh kita mengerjakan sebelum masuk waktunya, kecuali bagi mereka yang mendapatkan rukhsah, keringanan dalam agama. Begitu. Wa puasa di bulan Ramadan dan panjang umur seberatan insyaallah. Ada bulan Ramadan puasanya tidak bisa kita lebih dari apa yang sudah ditentukan. Zakat, tidak semua harta yang wajib dizakati. Kemudian ketika wajib zakat ada takaran dan ukurannya. Tapi ketika ibadah zikir, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, tanpa dibatasi dengan bilangan, tanpa dibatasi dengan ukuran, tanpa dibatasi dengan takaran. Wala masa pun tidak dibatasi. Subhanallah. Ini belajar dari sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Sehingga sholatnya terus menerus. Rasul menyebutkan sabagal mufarridun, beruntung, menang, sukses. Siapa ya Rasul? Al-mufarridun. Siapa al-mufarridun? Manil mufarriduna ya Rasulullah? Gala alladzina yadhkurunallaha kathiran wa dhakiran. Al-mufarridun yang disebut oleh Rasul menang, sukses, bahagia, beruntung adalah mereka yang banyak zikirnya, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Mau laki ataupun perempuan, banyak zikirnya. Dan siapapun orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengingatnya, maka ketahuilah dia adalah termasuk hamba yang dicintainya. Adapun orang yang

tidak dicintai oleh Allah, dijauhkan dari zikir, dijadikan lisannya berat dari mengingat Allah. Dari karena itu bagaimana hadis musalsal bil mahabbah, ketika Nabi Muhammad menyatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh saya mencintaimu. Jangan tinggalkan nih, setiap kali selesai salat, Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaklah kalian menjadikan lisan yang selalu basah dalam berzikir, hati yang selalu menghargai, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai di dalam mempergunakan kesempatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang membasahi lisan kita dengan zikrullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu majelis-majelis zikir semacam ini adalah merupakan taman surga. Sampai disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dan yang lainnya dari hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, kata beliau. Lantas Nabi Muhammad menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irta'u fi riyadil jannah, masuk, cicipi, nikmati taman surga. Maka kami pun mengatakan, qulna ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga yang kita disuruh masuk, nikmati, cicipi, betah-betah di dalamnya, jangan gelisah. Maka kata Nabi Muhammad, gala majlis zikir, yaitu majlis-majlis zikir. Ughdu, berangkatlah di pagi hari, kata Nabi Muhammad. Waruhu wadhkuru, berangkatlah di sore hari, perbanyaklah menyebut. Kemudian Rasul mengatakan, "Faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatu Allah ta'ala 'inda." Siapapun orang yang ingin mengetahui di mana kedudukannya di sisi Allah, maka perhatikan di mana kedudukan Allah dalam dirinya. Maksudnya bagaimana? Di mana kedudukan Allah dalam dirinya? Maksudnya bagaimana engkau dengan syariat Allah? Bagaimana engkau dengan perintah Allah? Bagaimana engkau dengan larangannya? Bagaimana pentakzimanmu terhadap syiar-syiar agama Islam? Bagaimana engkau dengan makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maksudnya, la ilaha illallah. Faman kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala indah. Siapapun orang yang ingin mengetahui di mana kedudukannya di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana kedudukan Allah di dalam dirinya. Ada orang yang mengutamakan Allah dari segala-galanya, maka dia pun diutamakan oleh Allah. Ada orang yang mengunggulkan Allah dari yang lainnya, maka dia pun diunggulkan oleh Allah. Buktinya dalam Al-Quran Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang mulia, rijalun la tulhihim, mereka tidak dilalaikan oleh bisnis mereka, oleh jual beli mereka, dari mengingat Allah, dari mengerjakan sholat, dari menunaikan zakat. Kenapa itu semua? Ya khafun, karena mereka mempunyai rasa takut. Apa yang mereka takuti? Mereka takut akan suatu hari tataqallabu fihil qulub.
yang mana tergoncang pada saat itu hati dan penglihatan setiap manusia, yaitu hari kiamat. Mudah-mudahan selamatan kita berataan. Kemudian Rasul menutup sabdanya, fa innallaha ta'ala yunzilul 'abd min haitsu anzalahu min nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan hambanya tergantung bagaimana hamba tersebut menempatkan Allah di dalam dirinya. La ilaha illallah. Ada orang yang tidak bisa mendengar azan melainkan langsung datang ke masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung. Ada orang yang santai dulu. Ajibu da'i Allah, jawab orang yang menyuruh untuk mendekat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, jawab panggilan Allah, jawab panggilan Rasulullah apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang membawa kepada kehidupan untuk kalian. Kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang jauh dari kesengsaraan. Menjawab panggilan Allah dan Rasulnya membawa kita untuk mendapatkan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang jauh dari kesengsaraan, kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan. Tapi ketika seseorang menjauh, tidak menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Padahal di tangannya handphone mahal, yang perempuan emasnya banyak, bajunya mahal, transportasinya mahal, tidak ada orang yang punya, tapi tetap dia merasakan kegelisahan, sumpek. Nah, sumpek, dia merasa gelisah. Kenapa? Karena hartamu tidak akan mampu membeli ketenangan dan ketentraman jiwamu. Yang bisa mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa adalah ketika kita terhubung dengan Allah melalui pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terkoneksi dengan Nabi Muhammad melalui para ulama kita, melalui para guru-guru kita, guru-guru kita yang masih ada panjang umur sehat afiah, para habaib kita panjang umur sehat afiah, ulama kita yang telah mendahului kita. Ya Rabb, ampuni dosa mereka, terima segala amal ibadah mereka, angkat derajat mereka, dan mudah-mudahan kubur mereka dijadikan kebun daripada kebun syurganya Allah, dan mudah-mudahan mereka dikumpulkan dengan para awliya salihin dan leluhur mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

فاعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة. Duduk istirahat itu adalah sunnah yang benar dan yang tetap. Fi sahih al-Bukhari wa ghairih, yang disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan yang lainnya, itu semua termasuk dari fi'li Rasulillah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa madhhabuna istihbabuha li hadhihi sunnati sahihah, dan madhab kita, madhab Syafi'i, yaitu mensunatkan, istihbabuha, mensunatkan ini sunnah yang sahih. Thumma hiya mustahabbatun, kemudian duduk istirahah ini disunnahkan akibat sajdati tsaniyah, selesai dari sujud yang kedua. Minggu li rak'atin yagumu anha, dari rakaat, dari setiap rakaat yang dia bakal berdiri darinya. Kalau memang berdiri darinya, sunat sujud al-istirahah. Namun wala tustahab fi sujudit tilawah fi shalah. Nah, ini ada disunnahkan jalsatul istirahah untuk sujud tilawah dalam salat, seperti besok subuh Jumat.

فسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

أوضحت أمرها وقد أوضحت أمرها في شرح المهذب. Udah aku jelaskan masalah itu di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, bihamdillah. Fi syarh Muslim, aidan, begitu juga dalam kitab Syarah Muslim. Walaysa maksudan fi hadzal kitab illa bayanul adkari khassatan. Dan tidak ada yang dimaksud dalam pembicaraan ini kitab melainkan adalah menjelaskan zikir-zikir secara khusus. Pentingnya berzikir itu sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru walladhi la yadhkuruh. Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Allah dengan orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul hayy wal mayyit." Seperti perbedaan antara orang yang hidup sama orang yang mati. Masya Allah. Ada orang yang hidup dengan zikir, ada orang yang mati dengan lalai dari berzikir. Dari karena itu, ketika sekelompok manusia berkumpul berzikir kepada Allah, melainkan perkumpulan itu dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah. Kita biasanya, kita nih biasanya, kalau hadir suatu acara, kemudian acara itu dihadiri oleh orang yang tersohor, orang yang terhormat, orang yang istimewa, Masya Allah, kita bangga. Bangga, senang, bahagia bisa hadir, bisa satu majelis dengan bersama beliau. Ya Imam, beliau orang yang punya pangkat apa namanya dunia atau dan yang selainnya. Di posting. Nah, kenapa? Oh, bapak ini hadir, saya juga ikut hadir. Saliman lagi tadi, Masya Allah. Ada selfie lagi tadi, Masya Allah. Bukan begitu. Kita kalau hadir sebuah momen, kemudian momen itu dihadiri oleh orang yang terhormat, orang yang dihormati oleh orang lain, oh kita bangga. Kita bangga ngeposting lagi. Ngepostingnya walaupun udah telat, tetap diposting. Udah 2 hari, udah 3 hari, tetap diposting. Kenapa? Bangga. Nanti tahu, majelis zikir itu tidak sembarang orang yang hadir. Yang menghadirinya itu adalah sosok makhluk Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Sosok malaikat yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an, dia tidak pernah melakukan kedurhakaan, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, terus adakah yang lebih berhak untuk dibanggakan melebihi daripada majelis yang semacam itu? Bisa hadir meskipun teguring kena terbangun, kena teguring kena terbangun, meskipun demikian orang kenapa jadi teguring? Karena sayap malaikat guru aja, Masya Allah, ya khair, diselimuti sayap malaikat. Artinya, adakah yang lebih berhak kita bahagia, senang melebihi daripada ketika kita hadir di sebuah perkumpulan yang dihadiri oleh para malaikat? Harusnya kita senang, ya Allah, alhamdulillah. Tidak semua orang dipilih, wah kita dipilih, keluarga kita dipilih, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Niatkan agar saudara-saudara kita diangkat segala kesusahannya, yang sakit diberikan kesembuhan, kemudian bencana yang ada di wilayah kita mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Semoga Allah turunkan hujan kepada kita, air kembali normal, listrik kembali normal, ya Allah, listrik pengurus wajah pulang, Masya Allah. Lenyak juga pengurusnya. Tidaklah duduk sekelompok manusia, mereka mengingat Allah
illa haffathumul malaika, melainkan perkumpulan itu dikelilingi oleh para malaikat. Makanya julun, adakah yang lebih berhak kita senang, bahagia, dan kita banggakan ketika kita bisa hadir di majelis semacam ini? Seperti adakah majelis yang berhak kita banggakan, yang lebih kita senang, melebihi dari majelis yang semacam ini, yang lain? Dipoto, oh, saya hadir dengan ketua ini, anggota ini, bangga, kenal sama Masya Allah. Harusnya kita juga bangga, senang, bahagia kita bisa hadir di suatu perkumpulan yang Rasul yang menyebutkan, bukan ulun cuma menyampaikan, Rasul yang menyebutkan, la yantik anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul yang menyebutkan haffathumul malaikat, majelis itu dikelilingi oleh para malaikat. Ya Allah, ya Allah. Maka dari karenanya hadirkan permintaan kita, permohonan kita. Dalam satu minggu jangan sampai tidak ada hadir satu majelis pun, jangan sampai. Bukan hanya malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketentraman di tempat itu. Nah, ada orang yang tidak ada orang yang baku hantam di majelis. Orang yang baku hantam di sebuah perkumpulan itu, lihat aja, keluar dari apa yang dilakukan oleh para ulama kita. Baku hantam di majelis. Orang hadir majelis, keluar majelis, bukannya apa namanya, harusnya ngebawa cahaya ilmu, yang merasa dirinya lebih hina dari siapapun, bukan ngerasa dirinya lebih hebat dari siapapun, bukan. Itu ilmu iblis. Ilmu iblis yang mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Adapun ilmunya Nabi Muhammad, ana abid, aku adalah hamba, duduk seperti duduknya hamba. Paling suka dipanggil abad, sehingga Allah memanggil kekasihnya sesuai apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Sehingga subhanalladzi asra bi abdihi fa auha ila abdihi ma auha ma kataba fuadu ma ra'a. Tidak ada kesombongan di dalam hati, tidak ada merasa lebih baik dari orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Paling tidak ketika menjelang sakaratul maut, kita diperlihatkan wajahnya Nabi Muhammad. Paling tidak, paling minimal, oh, kita mencari sampai kapan kita terhijab dari Nabi Muhammad. Sampai kapan kita terdinding, mata kita mutalatikh bidzunub, mata kita berlumur dengan dosa, berlumur dengan dosa kesalahan. Tapi kita masih punya harapan sebelum wafat ya Rabb. Semoga sebelum wafat, menjelang nafas hembusan terakhir kita di dunia ini, menjelang hembusan nafas terakhir, kita diperlihatkan wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tersenyum melihat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa abdika wa rasulika Nabi نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.

ada yang lebih penting. Bagaimana tempat kembali kita? Ada dua orang beribadah perempuan, dan dia berjanji siapapun yang lebih duluan meninggal dunia minta izin sama Allah untuk datang dalam mimpinya, dalam mimpi sahabatnya. Untuk datang dalam mimpi sahabatnya. Fa sama beribadah dua-duanya, ternyata ada yang salah satu meninggal dunia. Inilah segala pertemuan tidak bisa dipertahankan. Semuanya akan diakhiri dengan sebuah perpisahan. La ilaha illallah. Pertemuan yang sebenarnya adalah pertemuan setelah kehidupan. Adapun kehidupan yang saat ini kita jalani, semuanya kehidupan yang palsu, penuh dengan sandiwara, penuh dengan permainan. Jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia. Dunia itu permainan. Akhirat adalah sesuatu yang harusnya kita serius dengannya. Jangan kebalik. Dunia yang harusnya permainan, kita seriusin. Akhirat yang harusnya serius, kita jadikan mainan. Salah. Mainan tetap mainan, bagaimanapun keadaannya. Tufiat, meninggal salah satunya. Maka di malam hari, datang dalam mimpi. Bertanya. Kaifa halish? Bilang, bagaimana keadaanmu di sana? Galat, ana fil jannah. Saya dapat surga dari Allah. Saya dapat surga. Gal bima dakhaltil jannah? Dengan sebab apa engkau masuk ke dalam surga? Gal dakhaltul jannata bi syai'in kuntu adzkuru bihi Allah min wara'iki. Aku masuk surga nih, kita kan tahu semua nih, kita sama ibadahnya katanya. Tapi ada beberapa kalimat yang saya amalkan sepanjang hidup saya, yang saya amalkan ini tanpa sepengetahuanmu. Ada lima kalimat, mudah diamalkan. Baca hatta qablan naum. Baca ini amalan, walaupun hanya sebelum tidur. Apalagi perempuan-perempuan kita. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika masuk ke rumah, melihat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa arda'ha. Beliau sambil beraktivitas beres-beres rumah, sampai tangan kanannya memutar buat mengadon gandum. Nah, begini, tangan kirinya anak beliau yang masih yang masih menyusu, Sayyidina Al-Husain, tapi lisannya berpikir. Lisannya berpikir. Itu perempuan bukan marah-marah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tahu gaji beliau, pendapatan beliau, penghasilan beliau tidak ada yang tiap minggu, tidak ada yang tiap bulan. Pendapatan beliau cuma harian. Kadang-kadang beliau bekerja di tempat orang Yahudi hanya untuk mendapatkan segenggam syair gandum. Dengan itu Sayyidatuna Fatimah sangat menghormatinya, sangat memuliakannya, sangat mengagungkannya. Karena patuh sama suami, hormat sama suami tidak bisa diukur dengan berapa gajinya, apa pekerjaannya. Itu. Bagaimana kabar wanita kita di akhir zaman? Apakah mereka dalam sebuah derajat yang tidak semestinya? Yang sudah dimuliakan oleh Allah, jangan dihinakan dirimu dengan tergiur dengan dunia. Subhanallah. Mereka berada dalam ketidakstabilan karena jauhnya dari cahaya ilmu pengetahuan agama. Bahkan pernah suatu hari Nabi Muhammad datang ke rumah Fatimah mencari dua cucunya, Al-Hasan wal-Husain. Mana cucuku? Bilang, ikut sama Ali wahai Abah. Apa yang dia lakukan? Bilang, menimba air di sumur.
sepupunya Rasulullah, cucunya Rasulullah, segitunya dicari sama Nabi Muhammad. Dilihat kejauhan, Al-Hasan wal-Husain duduk di bawah naungan pohon, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menimba air di sumur untuk mengambil upah beberapa takaran kurma. Subhanallah, itu kehidupan mereka. Dengan itu Sayyidatuna Fatimah tidak pernah membantah sama suami, tidak pernah mengangkat suaranya, selalu senyum di hadapan suaminya radhiyallahu ta'ala anhum warahmatullahi. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah mereka nantinya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itulah teladan kalian wahai kaum wanita, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Ummul Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anha warḍaha, yang mana Rasul mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Apapun yang membuatnya senang aku senang, apapun yang membuatnya tidak senang aku pun tidak senang. Kita memang perlu dengan dunia, tapi jangan sampai kita diperdayanya, dipermainkannya. Jangan sampai jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Siapa pandangannya? Siapa ikutannya? Siapa yang kau ikuti di dunia ini dengan mereka besok nantinya di hari kiamat? Beruntung wanita-wanita kita yang dia ikuti adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Aisyah Turhita. La ilaha illallah. Lihat Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim tinggal di istana Fir'aun. Apakah istana itu mampu menggoyahkan keyakinan beliau? La. Bahkan beliau mengatakan galat, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amali, dalam Al-Quran. Ya Allah, bangunkan saya rumah di dalam surga. Semewah apapun bangunan di dunia ini, semuanya akan sirna. Daruna amamana, rumah kita ada di hadapan kita. Sampai pada akhirnya disebut, bilang, apa itu lima kalimat yang kau gunakan untuk berzikir? Lima kalimat tersebut adalah la ilaha illallah ufni biha umri, satu, yang artinya la ilaha illallah, aku habiskan dengan kalimat itu umurku. La ilaha illallah adkhulu biha gabri, dengan kalimat la ilaha illallah aku masuk ke dalam kuburku. La ilaha illallah akhlu biha wahdi, dengan kalimat la ilaha illallah aku menyendiri. Orang yang sudah menemukan Allah, maka dia tidak akan pernah kehilangan apapun di dunia ini. Dan orang yang kehilangan Allah meskipun dunia di dalam genggamannya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apapun di dunia ini. Orang yang telah menemukan Allah tidak jadi masalah meskipun hidup sendiri. Lihat Allah yarham Al-Alimul Fadil Akhina Filal Ustaz Almarhum Guru Haji Muhammad, anak Tuan Guru Seman Mulia yang wafat kemarin. Semoga Allah angkat derajat beliau, Allah terima seluruh amal ibadah beliau, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kubur beliau kebun surganya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Meskipun tidak pernah merasa kehilangan ketika telah menemukan Allah, tidak pernah, meskipun dalam kesendirian. La ilaha illallah. Setelah sholat isya nantinya kita sholat ghaib, yang masih belum sempat tadi malam mensholatkan, kita sholat ghaib untuk beliau. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Kemudian la ilaha illallah yang keempat, yang keberapa tadi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah dukhul biha
juga beri la ilaha illallah akhlu biha wahdi. Ya, yang pertama la ilaha illallah ufni biha umri, yang kedua la ilaha dukhul biha kubri, yang ketiga la ilaha illallah akhlu biha wahdi, yang keempat la ilaha illallah alqa biha rabbi, dengan kalimat la ilaha illallah aku berjumpa dengan Tuhanku. La ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah la ilaha illallah yughfar biha dzambi, dengan kalimat la ilaha illallah dosaku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir adalah merupakan pelita untuk hati kita, pelita untuk hati kita. Maka dengan kalimat itulah kata perempuan tersebut, ketika aku berjumpa dengan Allah, futihat amami khams turuk, dibukakan di hadapanku lima jalan. Kullu tariqin maktubun 'alaiha la ilaha illallah, setiap akses jalan itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah, dan malaikat mengatakan kepadaku, udkhuli ayyi tariqin syi'ti fa innahu yu'addi ilal jannah. Malaikat mengatakan, wahai wanita, masuklah di setiap akses jalan ini, karena ini jalan semuanya mengantarkan engkau ke dalam surga. Masya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita istiqomah berataan insya Allah. Wirdul Latif jangan ketinggalan, Wirdul Latif jangan ketinggalan pagi dan sore. Apabila wirid yang lainnya kita banyak lalai, setidaknya Wirdul Latif jangan ketinggalan. Karena dalam Wirdul Latif isinya itu adalah ummahatul azkar, pokok-pokok zikir yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seberataan sehat afiah diberitahukan insyaallah malam Selasa ini. Malam Selasa ini ulun kadingat mau makan malam Selasa tadi. Malam Selasa ini di tempat ulun majelis libur. Majelis diliburkan malam Selasa ini di tempat ulun majelis libur. Terus Selasanya pengajian di KTU tetap turun. Selasanya tetap seperti biasa, cuma malam Selasanya jangan ditambah-tambah pengumumannya itu, ya udah itu aja jangan ditambah-tambah. Kadang-kadang usil. Selasanya bang, malam Rabunya bang, malam Jumatnya bang, malam Selasa aja. Nah, mudah-mudahan guru mulia Habib Umar diberikan pemeliharaan, kesehatan, keafiatan, dan semoga kedatangan beliau bawa keberkahan buat seluruh umat insya Allah, bilkhusus Indonesia. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua, dan doakan santri-santri kami dari Pondok Pesantren Al-Falah insya Allah hari Sabtu ini akan berangkat bertolak menuju ke Tarim Hadramaut untuk belajar di Darul Mustafa. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan, dan semua yang menuntut ilmu di angkatan mereka mudah-mudahan, dan semuanya siapapun dimanapun, anak-anak Banjar yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Timur Tengah lah, semuanya dimanapun mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan, keafiatan, ilmunya bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la

Romot bersama Lun Helda, pengerukan dan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin akan terus dilanjutkan hingga 2027 sebagai bagian dari upaya penanganan banjir jangka pendek. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin berencana menambah sejumlah alat berat yang akan digunakan dalam pengerukan sungai. Kepala PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Indriadi Wijaya, memadahkan penggunaan alat berat ampun sorangan dinilai lebih efektif karena pekerjaan normalisasi sungai dapat dilakukan secara lebih leluasa lawan jauh berkelanjutan. Menurutnya, wayah ini PUPR Kota Banjarmasin hanya memiliki satu unit amfibius ekskavator lawan juga dua unit ekskavator ekstra beroda yang dapat digunakan guys mendukung kegiatan itu. Penambahan alat berat ini juga bertujuan gasan mengoptimalisasi kegiatan pengerukan sungai-sungai sehingga jadi lebih efektif lagi. Sirjo menjelaskan penambahan alat berat yang itu merupakan arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, normalisasi sungai menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota dalam penanganan banjir jangka pendek. Rencananya pengadaan alat berat yang itu diusulkan melalui APBD perubahan 2026. Alat yang akan ditambah terdiri dari dua unit ekstra rubber pad serta satu unit amfibius ekskavator. Dengan adanya tambahan yang itu, Chandra memperkirakan jumlah alat berat yang dimiliki PUPR Kota Banjarmasin gasan mendukung normalisasi sungai nantinya mencapai sekitar 7 unit. Jadi nilai semakin banyak alat berat yang dapat diterjunkan, semakin banyak pula sungai yang bisa dikeruk dalam waktu yang lebih ancap lawan jua terukur. Semakin banyak alat yang bubuan sini punya, tentunya semakin

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: selama ulun siaran dan beberapa kawan siaran, pasti tidak seri ada tidak sedikit banyak pasti akan menyebutkan bahwa daripada memendam perasaan lebih baik kita luapkan melalui tulisan atau mungkin cara apapun yang lebih baik. Nah, salah satunya melalui tulisan. Nah, kalau saat kita selalu mengatakan lebih baik kita menulis, lebih baik menulis. Nah, saat ini mulai kayak ada beberapa pertanyaan bagi beberapa orang, gimana caranya? Nah, dan saat inilah kenapa ulun mengambil tema itu. Gitu.
1: Karena kenapa gak ada lewat tulisan, Wak? Mengungkapkan semuanya itu ya kan. Jadi hari ini nih Narang Sanang Pro 4, bagaimana nih caranya belajar mengukir di atas kertas dengan tulisan. Mungkin bagaimana awal mula Buban Film ini tertarik mengukir perasaan atau gagasan lewat sebuah tulisan sastra kan. Nah, makanya apa nih awal mulanya nih kan, tidak semua orang mungkin bisa seperti itu lah.
2: Sebetulnya semua orang juga mempunyai potensi yang sama ya. Mereka melihat situasi yang terkini, perasaan mereka itu sebetulnya bisa dituangkan dengan sebuah kalimat ya. Kalimat itu bisa jadi itu amarah, bisa jadi itu sesuatu yang romantis, bisa sesuatu yang rasa yang mereka miliki ya, seperti itu. Nah, di dalam pemerintah kan sekarang sedang menggalakkan budaya literasi. Budaya literasi itu bukan hanya menulis, membaca, mengamati juga, artinya dengan situasi yang terkini. Nah, kita sekarang juga mengajak pendengar RRI Pro 4 untuk bagaimana sih kita mengupayakan bahwa apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita tulis gitu. Walaupun itu menjadi sebuah 2 baris, 3 baris, atau 4 baris, atau bahkan panjang, guys. 1 buku juga boleh.
0: Wah.
1: Iya, biasa ya kalau jadi 1 buku ya. Nah, mungkin ini kertasnya sering dianggap media sederhana lah.
2: Iya.
1: Namun ini mungkin bagi seorang penulis ini menyimpan ribuan makna atau momen paling berkesan saat mungkin pertama kali menulis. Nah, bagaimana nih? Mungkin kalau sudah ngarang buku harfiah ini tidak dilakukan lagi ya kan, tulisannya di puisinya. Tapi kesan pertama menulis paling pertama itu kayak apa tuh?
0: Ya, namun ulun pribadi sebenarnya ulun memang tipikal orang yang sulit untuk meluapkan perasaan melalui lisan. Jadi ulun selalu kebanyakan sebelum mengenal puisi ulun selalu memendam, dan kemudian ulun di suatu ketika ulun mendengar beberapa kayak ya mini, dari quotes-quotes kata yang ulun nyaman ini didengar permainan katanya. Jadi nah, mulai dari situ ulun coba mulai menulis kayak ya apapun itu yang ulun rasakan, meskipun ulun tidak mengerti apa yang ulun rasakan, ya ulun tulis. Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang kurasakan saat ini, entah dia sedih ataupun itu. Dan itu apapun itu ulun tulis, dan akan dari tulisan itu tadi yang akan membuat kita terus berkembang cara menulisnya. Begitu dari ulun.
1: Nah, kalau menurut Kak Eli bagaimana tuh?
2: Beda generasi ya. Iya, beda generasi. Kalau sekarang tuh saya kan generasi baby boomer ya. Kalau dia
0: Gen Z
2: ya kan. Nah, akan kalau

0: gadget kita ya. Jadi orang tua dulu itu selalu mengajarkan membaca dulu kan bahasa Bobo, ingat ya dulu ya majalah. Ada majalah Bobo dulu. Nah, iya. Tapi niat untuk membaca itu justru setiap minggu. Dulu kan tidak ada mall, tidak ada gadget, tidak ada apa. Jadi orang tua, saya ingat banget itu bapak itu setiap minggu ketika waktu libur itu membawa membawa anaknya itu ke perpustakaan. Jadi seperti itu. Jadi membawa anaknya ke perpustakaan untuk menanamkan minat baca. Jadi kalau kayak kita sudah menghabiskan satu buku itu ada sesuatu yang ini gitu kan. Jadi perbendaharaan kata itu benar-benar bisa kita dapat dari pada saat kita membaca seperti itu.
1: Pembendaharaan kata lah. Iya. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang, harus iya. Sekarang kalau sekarang kan kayaknya seberatan ada di genggaman ya kan. Iya. Kalau dulu kita harus baca dulu seperti ujaran yang tadi ada majalah Bobo kesenangan iya, kan, atau
0: pertama kali ya
1: orang-orang lainnya majalah-majalah lainnya tuh kadang kayak sekarang ya kan iya. Perpustakaan kita pinjam buku jadi perpustakaan mau buku apa baca novel atau apa tuh iya. Nah tuh sering kan pembendaharaan katanya dari sana tuh
2: betul inlot HP aja lagi belajar
1: pas sekarang lebih ringkas banget iya.
2: Apa yang dicari tinggal lihat
0: iya tapi ada satu hal lagi. Tapi apa ada satu tuh? Hal ya kemudahan kadang-kadang menyesatkan juga karena setiap bahasa yang kita tulis dalam mengamati, setiap bahasa yang kita tulis dalam mendengar itu berbeda ketika kita menggunakan kemudahan yang seperti sekarang gitu kan ya, seperti sekarang karena tidak ada rasa, tidak ada ruhnya. Jadi boleh kita menggunakan sesuatu yang ya dipermudah seperti sekarang ya karena kan tetapi kan esensi daripada literasi itu adalah rasa ketika kita melihat, ketika kita mendengar ya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk esensinya apa sih gitu kan karena setiap kata itu pasti ada ruh, ada puisi juga seperti
2: iya betul
0: itu.
2: Ada rasa yang dititipkan dalam sebuah
1: iya,
2: kalimat
1: betul.
2: Pandanganku ke diri udara lemari kayu. Sedikit aku upayakan untuk mengukir, menampilkan sosok yang ada di kepala, membiarkan kertas mengerti rasa di dada. Satu demi satu paku berkarat tercabut, yang lama menancap jauh di dalam dada, meninggalkan sebuah bekas berlubang. Namun sungguh, rasanya tak lagi menekan. Ternyata torehan ini buram dan sayu. Tapi itu apa? Yang penting sosoknya keluar. Tak harus kalimat cantik, indah, rupawan. Cukup yang sederhana, tapi ia berdampak. Ujung penaku mulai bergerak, menggesek kertas. Pelan, hanya aku dan torehanku. Seakan takut membangun sesuatu, karena sudah lama ia terkubur. Aku rangkai satu persatu huruf di kepala, biar tekanan ini menekan, menemukan jalan pulangnya. Aku tumbuhkan semua hitam merah rasaku. Tercabut apa yang telah lama ia diam, hingga ringanlah bagai kapuk berguguran. Berat yang kubawa, kubiarkan ia di kertas. Di permukaan tampak sederhana dan biasa, tapi inilah wujud aku dan torehanku. Sekian aku dan torehanku. Puisi yang ulun ulah ini sebenarnya sedikit dari cerita ulun pribadi. Ketika ulun pertama kali menulis, ya ulun menyadari kalau tulisan ulun tuh memang ya ala kadarnya, namanya juga baru pertama kali nulis, ya apapun yang dirasa ya kita luapkan di dalam sebuah tulisan kertas. Ya apapun itu tulisannya, mau bagaimanapun tulisannya, itulah tulisan kita dan itulah luapan yang kita titipkan rasanya dalam sebuah kalimat. Nah, dari kalimat sederhana itu keluarlah rasa-rasa yang telah lama terpendam. Daripada dipendam lama dan dia membekas jadi paku berkarat, lebih baik kita keluarkan sosok itu dari tulisan. Begitu. Tuliskan aja di sebuah kertas apapun itu, meskipun rasa bingung yang jadi ulun tadi, aku, perasaan ulun bingung entah ini rasa sedih atau bahagia ataupun itu campur aduk, jadi tuliskan saja dari yang dari hal-hal kecil yang dilakukan ini, menulis pasti akan menciptakan kayak rasa oh sudah biasa menulis jadinya, jadi mulai merasakan oh kayak ini caranya meluapkan emosi melalui tulisan. Dari hal-hal yang kayak ini yang dianggap biasa, karena apapun itu ditulis, jadi terbiasa untuk melakukannya. Kayak itu.
1: Ya, kadang merasa bingung juga nih, pas pada sih rangkaian kata-katanya nih, ya kan?
0: Sebetulnya ketika menulis itu tidak memikirkan lagi bahwa ini harus merangkaikan kata-kata, karena itu secara otomatis naluriah itu keluar sendiri ya. Keluar sendiri, ide itu akan muncul sendiri, karena biasanya sepinya diam dan sepinya seorang penulis itu biasanya gaduh. Kenapa bisa dikatakan gaduh? Karena dia akan berkecamuk dengan apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, seperti itu. Contoh kayak misalnya Alfian, ketika dia hanya memikirkan tentang rindu, dalam pikirannya, di dalam pikirannya, di dalam rasanya, seperti itu.
1: Sunyi di luar tidak sesunyi ada di dalam otak.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Pikirannya kemana-mana nih, banyak yang dipikirkan ya, dari satu kata rindu aja mungkin nih, tapi sudah bercampur kemana-mana nih ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul. Tadi ada ide menulis apa, tadi ada apa, kita dengan judul ini tadi, jadi saya ingin membawakan sebuah puisi yang hari ini juga baru ditulis.
1: Wah, hari ini baru tulis ya.
0: Tadi kita belajar menulis kata dalam kertas ya. Iya. Belajar kata dalam kertas. Aku belajar menulis kata di atas kertas yang putih, bukan sekedar menggores tinta yang letih, melainkan menata makna dengan hati-hati agar setiap kalimat jatuh dengan arti. Aku eja huruf dengan kesabaran, kususun diksi dengan keselarasan, subjek dan predikatnya kujaga agar beriringan, agar pesan tak hilang di persimpangan. Ada titik yang kuletakkan untuk jeda, ada koma yang kusisipkan untuk rasa, agar pembaca tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mengerti. Belajar menulis bukan soal pandai berpuisi, tetapi soal jujur dalam setiap rasa yang terisi. Sebab kata yang baik selalu menemukan jalannya menuju hati yang membaca. Di atas kertas ini aku belajar bahwa bahasa yang rapi adalah cermin jiwa. Tak perlu berlebihan dalam berkata, cukup sederhana, tetap ada makna. 8 Oktober 2000 kenal yang ini. Tetapi sekarang pentingnya adalah bagaimana cara meluapkan dulu deh, gitu. Meluapkan rasa dulu, itu sesuatu yang memang harus diuji. Harus diuji dulu gitu kan. Ketika sekarang lagi musim kabut ya. Nah, ya kan? Musim kabut, apa sih yang dirasa? Sesak napas. Terus pandangan kabur. Penciuman, berudara yang tidak bersih. Hal-hal yang seperti itu tuangkan saja seperti apa.
2: Jujur kayak Jakaeli tadi, kayak sebutakan aja satu-satu, misalnya kayak rasanya sesak, habis itu pandangan kabur, diomong aja satu-satu, baru dari kalimat yang terpisah-pisah ini baru kita rangkai satu-satu, dari situlah jadi terbentuk.

0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
0: Korting Mas dulu yang semalam nih, di area di Nino.
2: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNG sekarang gue macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kalau bayar.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo.
4: Muno, jangan jamin TikTok darui.
5: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
4: Muno, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo muluang, banyak panik bu.
4: Indah lah Bundo, RRI News.
6: Ayo kakak.
7: Yang jelek apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja toh.

0: pribadi, yang pertama yang jarul sambat tadi, apapun itu ulun luapakan dulu, meskipun itu menjadi kalimat satu-satu, jadi coba rangkai setelahnya, setelah dirangkai baru kita dirapikan, setelah dirapikan baru kita pilah kalimat-kalimat yang sekiranya kalau dibaca tuh enak, mungkin bisa dengan permainan katanya atau ditambahkan diksinya atau menjelaskan tidak secara langsung, itu mungkin akan memberikan nuansa saat membaca itu lebih menarik jadinya. Nah, dan saat selama ulun melakukan itu tentunya bertahap, dari awalnya ulun coba-coba sendiri, kemudian ulun coba tanya kira-kira ke kawanan ulun yang kira-kiranya kayak apa nih mendibaca, ada dapatkah suasananya atau dapatkah rasa yang dititipkan di situ. Mungkin dari situ pelan-pelan baru kita bisa mulai mendapatkan inspirasi lainnya. Dan itu ulun banyak bertanya lebih kayak itu.
1: Jadi kita bisa perlu orang lain lah untuk mungkin setelah kita menulis nih kan, nih kayak apa sih menurut Ika kepada kawan atau saudara nih, coba baca dulu mungkin kayak apa nih, apakah sudah bagus atau ada kata-kata yang mungkin kurang kayak itu kan. Nah kalau kakak Eli nih bagaimana nih menyikapi itu nih?
2: Pada dasarnya sebuah kata yang ditulis oleh sang penyair gitu kan, atau sang penulis itu, kita nggak perlu terlalu ribet menggunakan aturan sebetulnya. Nah, ada contoh, saya suka banget ya sama Kak Ali Umam Asa ini kan, Ali Arsi, hanya dua kalimat, lihatlah hutan, udah itu aja diulang-ulang, lihatlah hutan gitu kan, terus lihatlah, artinya lihatlah hutan, lihatlah, itu sebuah penekanan. Kan seperti itu. Padahal hanya dua kalimat. Jadi tapi ketika dia menulis ada rasa di situ. Ada rasa. Jadi penciptaan ketika kita membuat sebuah kalimat, mungkin ada juga yang terlalu puitis gitu kan. Dian itu pelita gitu kan, atau cahaya gitu kan, ya, seperti itu. Pelita, Dian, cahaya, itu kan sebenarnya sebuah kalimat yang artinya sama. Iya kan? Dian itu juga cahaya. Pelita juga cahaya. Ya, seperti itu. Ada kata-kata yang memang digunakan sepuitis mungkin. Tapi ada bahasa yang ketika kita membaca, walaupun hanya dalam dua kalimat, itu bisa tersampaikan, itu juga sah-sah aja. Jangan lupa loh, penciptaan itu adalah penciptaan kalimat yang dibuat oleh sang penyair atau sang penulis itu ada penciptaan sang Maha Kuasa. Jadi nggak bisa kita meremehkan, kamu jelek puisinya, nggak bisa. Jadi itu yang menurut saya pribadi ya, apapun yang dia tulis itu adalah buah mahakarya sang Mahakuasa gitu.
1: Jadi tidak bisa diremehkan nih, walaupun
2: iya,
1: kita terdiri dari dua kata tadi itu aja,
2: iya,
1: ya
2: betul.
1: Tapi maknanya mendalam.
2: Maknanya dalam.
1: Mungkin kalau kita mendengar dari dua kata tadi, lihatlah hutan.
2: Iya.
1: Tapi di pemikiran orang tuh beda-beda nih. Bagaimana betul pemikirannya, lihatlah hutan. Mungkin si A sama si B ini beda ya,
2: iya,
1: isi otaknya, isi pemikirannya
2: betul
1: dari dua kata itu sendiri,
2: iya,
1: berkembang lagi.
2: Betul,
1: ini ya kan.
2: Betul, iya. Kak Arsi ada salah satu, mudah-mudahan di Kak Arsi lagi nonton ya. Umam Asa dengan puisinya tuh lihatlah hutan, ada lihatlah hutan, lihatlah hutan, lihatlah hutan, artinya kan kita disuruh memperhatikan gitu kan, dengan rasa yang sekarang, oh iya ya sekarang ada kejadian persoalan karhutla ya kan, nah itu juga itu mungkin ya, dari sinilah mungkin tercipta. Dan ini masing-masing ada 74 kata dengan 74 kata lihatlah dan 72 kata hutan, sebuah sinyal ajakan, mungkin lebih agak waspada sebenarnya, iya, gitu kan. Nah itu
1: cara pembawaannya pun mungkin beda lagi ini kan,
2: betul
1: kan? Lihatlah
2: padahal hanya berapa kalimat ya,
1: cuma
2: itu kan?
1: Dua kalimat, nah, itu dengan, iya, gaya yang berbeda, dengan maknanya gaya juga berbeda, betul, nih tentunya. Iya.
2: Jadi nggak mesti harus kita mengikuti setiap kata yang dia tulis. Kalau itu merupakan rasa dia, ya kan, itu sebuah penciptaan yang luar biasa. Gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi ya.
0: Yang berani mengungkapkan apa yang ada di hatinya itu sudah pencapaian yang luar biasa bagi orang yang memang tidak bisa meluapkan itu. Karena lo sendiri mengalaminya, kayak terpendam lama, akhirnya bisa menemukan cara untuk meluapkannya, itu sudah kemajuan yang luar biasa menurut lo.
1: Daripada terlalu lama dipendam, misi berikutnya kita keluarkan bawahnya, supaya tidak ada yang dipendam. Eli, ayo siapa yang duluan? Kakak Eli duluan. Okay, karena penutupnya Alfian lah. Oke.
2: Okay. Gemuruh di kepalaku dan naluriku adalah kalimat sederhana. Gemuruh di kepalaku bukanlah badai. Ia hanya pikiran yang belum selesai. Ia datang tanpa permisi, menagih jawaban atas hari-hari yang sepi. Naluriku tidak pandai merangkai metafora. Ia hanya berkata, lelah, jujur, apa adanya. Tidak ada kiasan yang berlebihan. Hanya kalimat sederhana yang ingin didengarkan. Aku tidak ingin puisi yang rumit. Aku hanya ingin dimengerti sedikit bahwa di balik diamku yang panjang ada kata-kata yang sedang berjuang. Jika kau bertanya apa yang kurasa, jawabannya sederhana. Aku ingin tenang, aku ingin pulang kepada diriku yang sempat hilang. Maka biarlah gemuruh itu reda. Biarlah naluri bicara apa adanya, sebab terkadang kalimat yang paling sederhana justru yang paling mampu menyembuhkan luka. Terima kasih. Eli Rahma, 8 Oktober 2026.
1: Iya, luar biasa nih, gemuruh di kepalaku ya, Kak Eli ya.
2: Iya.
1: Itu jujur sekali, Tim. Mungkin orang bisa melihat itu orang tuh. Halo. Nah, masih dicobain lagi lah. 0511 3252602. Mungkin jaringannya kurang bagus nih. Gemuruh di jaringan nih ya.
2: Jaringannya lagi ngegantung.
1: Paget sampai sini timbul. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Gemuruh di kepalaku nih. Mungkin isi pikiran orang mungkin ya, yang ibaratnya sibuk nih pikirannya. Orangnya mungkin diam aja, atau jujur kita lebih nip aja nih, santai aja. Tapi kan kita udah tahu nih, sesibuk apa pikiran orang yang ada di otak, di kepalanya nih, ya kan?
0: Sunyi di luar, riuh di dalam.
1: Nah, kata-kata tuh bisa jadi puisi juga. Emang luar biasa ya, kebubuhan Biani, ya kan? Nah, seperti itu aja kayaknya sudah bagus nih kata-katanya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin kita lanjutkan aja dulu ya.
2: Iya.
1: Dari Alfian, silahkan Alfian.
0: Menyerahkan emosi pada puisi, karya Vina Effendi. Aku hanya bisa berpuisi untuk menyuarakan rasa, sebab dunia jarang memberiku ruang untuk berbicara. Terkadang semua emosi terpendam dalam dada dan terlalu kutahan dan menghadirkan hampa. Hanya di dalam puisi aku bebas menceritakan cinta yang hanya ku mengerti konsepnya. Menumpahkan isi benak yang terlalu kelam untuk diterima dan sulit, dan yang sulit akui pengaruhnya. udara dari tadi.
1: Kata-kata yang tidak terungkap dan menggantung di udara. Entah gimana kah jalurnya. Kita mas, kita coba lagi nih, pantang menyerah kita nih untuk malam hari ini. Luar biasa sekali ya. Oke, halo, assalamualaikum. Oke, ternyata kita tetap digantung ya. Dan pastinya nih di era seperti sekarang ini kan, ini era juga semakin canggih lah, kayak Little Ovian, mungkin kadang kayak dahulu kan lah, kayak Lila. Kita harus cari referensi atau apa, kita harus ke perpustakaan atau bagaimana, kita coba terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, halo. Tidak ada suaranya. Lagi di manakah suara Anda, ayo keluarkan. Mungkin ini halo. Halo. Oke, okay, sudahlah ya, tidak apa-apa. Ini kata yang sedih ini. Jadi tidak ada. Walaupun tetap terus berjuang tanpa menyerah ya kan. Oke, okay, kita beri kesempatan lagi.
2: Kalau tidak sekarang kapan?
1: semuanya, Ulun Helda, rekan-rekan yang bertugas di malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ruang Sastra. Undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hasil patroli udara sekitar 146 hektar. Sementara itu, total wilayah yang terdampak karhutlah nang telah didata mencapai sekitar 24 ribu hektar. Perni juga memadahkan BPBD Kalsel hingga wayah ini belum merinci keseluruhan anggaran yang sudah diluncurkan gasan penanganan karhutlah. Menurutnya pihaknya lebih memprioritaskan optimalisasi personil, peralatan lawan juga sumber daya yang sudah tersedia gasan menghadapi kondisi di lapangan. Selain dukungan anggaran pemerintah, BPBD Kalsel juga menerima bantuan dari berbagai pihak berupa BBM, peralatan, masker, dan juga perlengkapan lainnya. Bantuan yang itu kemudian disalurkan kepada BPBD Kabupaten Kota serta barisan pemadam kebakaran swasta yang memerlukan dukungan dalam penanganan karhutlah. Bubalsin ini berusaha maksimal menggerakkan personil, sumber daya, lalu juga peralatan yang ada gesan mengantisipasi terjadinya karhutlah. Nang pasti wayah ini Bubalsin ini berusaha semaksimal mungkin gesan mendukung kawan-kawan BPBD Kabupaten Kota se-Kalsel, termasuk BPK swasta yang memerlukan alat lawan perlengkapan. BPBD Kalsel juga membuka peluang memberikan dukungan operasional kepada BPK swasta yang turut membantu pemadaman karhutlah di lapangan. Dukungan yang itu dapat berupa bahan bakar minyak maupun biaya operasional selama BPK swasta terlibat dalam penanganan kebakaran. Sirin juga menambahkan BPBD Kalsel sebelumnya juga telah memberikan bantuan peralatan kepada sebagian BPK swasta. Meski dukungan tersebut masih terbatas akibat kondisi anggaran, keterbatasan anggaran BPBD Kalsel dalam penanganan karhutlah terjadi setelah adanya efisiensi anggaran, namun pemerintah daerah kemudian memperoleh tambahan melalui belanja tidak terduga setelah menentukan status siaga darurat. Roni juga menjelaskan tambahan anggaran itu akan digunakan gasan melengkapi peralatan lawan jawab perlengkapan penanggulangan karhutlah. Sementara sejumlah pengadaan masih dalam proses karena dana hanya diterima. Demikian kabar perombat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dalam hutan Kalimantan, ada satu ngaran pohon nangka ada biasa. Ngarannya jingah. Orang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sembarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya, jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nangka ada sama, gasan tiap orang.

0: Masih jauh kah kita? Uyu banget deh, Yay. Mana di sini hutannya rimbun banar pulang. Mana udara yang makin lembab lagi.
1: Sedikit lagi, Mai. Maka tadi aku padahi. Mun masuk hutan tuh jangan nyaring Bu Pandir. Jaga tingkah laku. Jangan sembarangan.
2: Kalau tuan dari kami, Dayai. Zaman sudah modern dah. Masa masih percaya mitos-mitos hutan?
0: Hadang. Jinga. Ini kah pohon nang rancak dikisahkan orang-orang di kampung tuh? Ganal banar sekalinya pohonnya, Dailah.
1: Astagfirullah, Mai. Jangan nyaring-nyaring menyambut ngarannya. Jangan berparah ke sana.
0: Kenapa, Garang? Cuma pohon tuha biasa aja, loh. Aku hendak bersandar stumat, uyu banar, hendak melurusakan batis.
1: Mai. Jangan, Mai. Di kampung kita nih, ada istilah daraman lawan kada daraman. Munikam daraman, batin kuat, selaras lawan alam, haratan menjapai batangnya, insya Allah kada-kada manapa. Batangnya bisa terasa dingin, tapi mun ikam kada daraman, lain kisahnya, Mayai. Bisa bahaya.
0: Allah, paling cuma takutan gatal biasa aja ikam nih. Kada apa-apa, Pang. Sumpah, nah, aku iu banar dah, Yay. Aku anak desander sumat lah.
1: Mai, jangan ditisir niat kada baik atau bepandir membarang di sini. Dingah tuh kawa mengenali niat orang.
0: Tuh, aman aja kalo. Kulitku aman. Kada apa.
3: Aduh
0: deh. Kenapa tangan lawan guluku habang nih? Aduh, gatalnya kada ketahanan deh, Yay.
1: Nah iya kalo. Sudah kupadahi, kam tuh kada daraman ditambah bepandir membarang tadi.
0: Panas, Day. Kulitku melepuh, kayak apa nih? Duh, kepalaku rasa hanyut. Rasa raum pacanakanku, Dayai. Panas dingin rasanya.
1: Amai-amai, astagfirullah, siupinya. Ayo kita bulikan dah. Ampun maaf kawan ulun nang hilak nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa

0: banjir bahari menyambat, lain durinya nang berbahaya, tapi reaksi alamnya. Karena gasun orang banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Kisah di Guntung Jinga ini sudah turun-temurun dipadahakan para tetua. Mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan kada ingat bapar misi. Jadi, pian daraman atau kada daraman, satu sentuhan aja bisa jadi pelajaran seumur hidup.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna.

Jangan kada ingat. Dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sosiologi fokus pada pertanyaan yang berbeda. Siapa yang paling mengalami dampak asap nih? Nah, bagaimana juga dampak itu terus

0: suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar, Dang Sanang Prompat. Ya, Dang Sanang Prompat masih di Tumpang Borneo malam hari ini, yang masih menemani Dang Sanang Prompat seberataan tentunya di malam hari ini. Ya, Dang Sanang, depresi ini merupakan gangguan suasana hati yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Kondisi ini tentunya ini dapat ditandai ini dengan rasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, serta munculnya pikiran negatif yang berulang. Nah, Dang Sanang, ya, dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, depresi ini juga dapat mempengaruhi kondisi fisik penderitanya nih. Gejalanya ini dapat muncul antara lain penurunan energi, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, serta berbagai keluhan fisik lainnya. Penyebab depresi ini belum diketahui secara pasti nih, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor juga nih, Dang Sanang. Kondisi ini nih antara lain berkaitan dengan faktor biologis, genetik, lingkungan, serta kesehatan mental dan fisik juga nih. Faktor biologis dapat berperan melalui perubahan pada fungsi otak seseorang. Kondisi tersebut ini termasuk perubahan zat kimia atau neurotransmitter seperti serotonin, noradrenalin, dan dopamin di dalam sana. Riwayat keluarga juga dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap depresi ini. Individu yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat depresi ini dapat memiliki risiko lebih tinggi juga nih mengalami kondisi serupa nih. Tekanan dari lingkungan ini juga nih bisa menjadi faktor nih Dang Sanang, antara lain yang dapat memicu depresi pada orang yang rentan nih. Kehilangan orang terdekat, pengalaman traumatik, masalah keluarga, dan konflik dalam hubungan termasuk sejumlah kondisi yang dapat memberikan tekanan psikologis juga nih. Gangguan kesehatan mental dan kondisi fisik ini tentu juga nih dapat berkontribusi juga nih ternyata terhadap depresi di dalam sana. Gangguan kecemasan, gangguan tidur, penyakit tiroid, dan penyakit kronis termasuk kondisi yang dapat berkaitan dengan munculnya depresi juga nih. Dan depresi yang berlangsung dan mengganggu aktivitas sehari-hari ini perlu

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara edisi malam hari ini, hari Kamis di 8 Oktober 2026, bersama Lun Helda yang masih setia menemani dan Sanak Prompat seberataan hingga pukul 24 nanti. Kali ini di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik panting dan juga informasi

budaya Banjar, nang sanang perompat. Daerah sana, Indonesia ini sebagai negara tropis kepulauan terbesar di dunia. Memiliki keindahan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kemudian ini menjadi daya tarik sebagai berbagai daya tarik bagi seluruh dunia juga nih. Oleh karena itu nih, alam Indonesia ini haruslah terus terjaga kelestariannya juga nih nang sanak. Demi keberagaman spesies flora, fauna maupun manusia yang tinggal dan bergantung dalam ekosistem alam tersebut. Kesadaran menjaga alam dan lingkungan ini adalah tentunya telah ada di masyarakat, menyatu dalam tradisi-tradisi yang khas dari berbagai daerah tentunya. Di mana ritual-ritual dilakukan sebagai pengingat manusia untuk berterima kasih nih terhadap alam dan sang pencipta yang telah memberikan sumber daya kehidupan dan juga pengingat gasan kita seberatan agar selalu merawat alam sekitar kita. Ada berbagai tradisi di berbagai daerah dan suku di Indonesia juga nih yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menjaga kelestarian alam. Yang pertama nih, anak-anak, kita akan membawa buah bian seberataan ke Sumatera Utara. Di sana ada yang namanya tradisi mantari bondar di Tapanuli Selatan nih, dan sana. Melalui tradisi ini, masyarakat ini di empat desa yang disebut Hatabosi atau di desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok, dan Siranap nih, ini berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan dan konservasi air yang juga merupakan sumber utama mereka dalam mendapatkan air bersih dan air untuk lahan laut pertanian. Mantari ini artinya menteri atau menteri, dan bondar ini berarti saluran atau aliran air. Ritual ini dilaksanakan adalah pemilihan para penjaga aliran air yang ditentukan oleh masyarakat di rapat

0: budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

informasi mengenai tradisi budaya menarik yang ada di Nusantara nih. Tadi setelah kita mengajak Mbak Pian Seberataan ke Sumatera Utara dengan tradisi Mantari Bondar di Tapanuli Selatan, kemudian kita akan melipir ke Lampung nih, dan sana ada ruatan laut di desa Pulau Pahawang nih. Di mana nih dang sana tentunya Pulau Pahawang di bagian selatan Provinsi Lampung ini memiliki adat ruat laut yang merupakan ungkapan rasa terima kasih pada Sang Pencipta yang telah memberikan berkah dari laut sekaligus permohonan perlindungannya nih. Ya, tradisi ini biasanya dimulai dari doa bersama dipimpin pemuka agama kemudian melarung kepala kerbau di sebuah perahu berhias nih dang sana. Oke, dari Lampung nih kita akan mengajak Buan Pian Seberataan ke Jogja. Di sana ada tradisi rasulan. Ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat setempat nih. Setelah musim panen, ini akan hasil panen yang baik. Lawan juga sekaligus melakukan marti atau bersih desa sebagai upaya mendapatkan keselamatan dan membuang hal-hal negatif dari desa. Ini sebagai upaya supaya terhindar dari segala malapetaka di sana. Nah, rangkaian acara rasulan ini biasanya berlangsung selama beberapa hari. Ternyata diawali ini dengan beberasi desa, diakhiri dengan kenduri hasil bumi yang dibentuk gunungan dan diarak

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Prom 4 RRI Banjarmasin.

Banjar dan Sanak Pro 4. Tiara Sanak masih menemani Bu Harbi untuk beratan dengan sajian musik panting malam hari ini dan informasi mengenai tradisi budaya yang unik nih, yang menarik yang ada di Nusantara. Kita kemudian yang hendak membawa Bu Harbi untuk beratan ke Bali nih, Tiara Sanak Pro 4. Di sana ada tradisi di dua daerah yang berbeda, namun nah ini memiliki filosofi yang hampir serupa, yaitu membuat sawah berundak demi konservasi air dan menjaga keutuhan bentuk lereng gunung nih. Selain itu nih Nang Sana, keuntungan sawah di lereng dengan sistem berundak ini adalah mencegah longsor, dan tradisi ini telah dikenal selama ratusan tahun sebagai salah satu dari kearifan lokal Nang masih dilaksanakan dengan baik tentunya. Dari Bali nih dengan tradisinya Sindoro Sumbing dan Subak di Tanah Perempat yang ada di Bali, kita akan ke Maluku Utara. Ada sebuah tradisi yang bernama Paca Goya di Pulau Tidore nih. Paca yang berarti membersihkan, sementara Goya ini adalah tempat keramat. Tradisi dari masyarakat di Kampung Kalau di Tidore ini merupakan ritual adat di lokasi yang keramat di tengah hutan demi keselamatan anak cucu warga Kalau di, dan secara adat ini dilakukan nih Nasana, biasan berdamai sekaligus bersahabat dengan alam sekitar nih. Paca Goya juga dilakukan sehabis panen cengkeh atau pala. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam ritual ini adalah salah satunya membersihkan bukit atau gunung dan tempat keramat yang bertujuan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan akan sumber daya alam yang melimpah dan bentuk tanggung jawab masyarakat Kalau di untuk tidak merusak dan mengambil berlebihan dari alam. Komitmen ini dipegang secara kuat melalui sumpah dan disebut sebagai Bobeto yang artinya siapa merusak alam akan dirusak alam. Wah, menarik sekali ya, Nusantara Perempat. Coba aja nih Nusantara Perempat, kalau kita semua bisa menjaga alam seperti ini, ibaratnya tidak berlebihan dalam mengambil hal yang ada di alam, kita bertanggung jawab dengan alam tentunya, kan kita juga akan merasakan apa yang kita bisa ambil dari alam seperlunya. Tentunya jangan berlebihan ya Nusantara Perempat, suatu hal yang berlebihan juga tidak baik ya Nusantara Perempat, seperlunya saja. Dan kita juga bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil, tentunya kita bisa memperbaikinya lagi. Ini jangan sampai merusak alam, karena kalau siapa yang merusak alam, maka akan rusak alam. Nah, kita juga kan yang akan menerima akibat dari kita merusak alam nih, dan Sanak Perempat. Kalau alamnya bagus, alamnya sehat, kita juga nih yang akan menerima dampak baiknya. Namun nih, dan Sanak Perempat, tentunya kalau kita merusak alam, kita bubuhan kita juga nih nang merasakan dampak dan akibatnya, seperti mungkin seperti sekarang ya nang Sanak Perempat, dampaknya dapat dirasakan bersama nih. Bagaimana nih, tinggal kita memilih nih, bagaimana ingin mendapatkan dampak yang baik atau ingin mendapatkan dampak yang buruk nih. Kalau ingin dampak yang baik, kita harus memperlakukan alam dengan sebijak

0: musyawarah dan dialog dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung. Mbak Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Mbak Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan

juga lingkungan sekitar. Sedangkan Mbak Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung dari Banua untuk Indonesia.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: Dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna

Perompak Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengatakan acara siaran sejak pagi hingga malam. Hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui penyiar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompak. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 9 Oktober 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan
menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istri. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

0: awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Prompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Basir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi dan operator alam menemani Anda untuk pagi hari ini dan sanak perempat di penghulu segala hari di hari Jumat, tepatnya 9 Oktober 2026. Dan kami juga baru saja tadi mendengar bunyi sirene pemadam kebakaran yang berlalu lalang. Kita doakan apapun yang terjadi saat ini, musibah dan sanak perempat, semoga bisa cepat teratasi. Kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda satu topik: gagal hari ini, menang di masa depan. Inspirasi Hudaibiyah untuk jiwa yang kecewa. Dan pagi hari ini kembali saya bersama Ustadz Muhammad Taqiyuddin LCMPD akan menemani kita semua untuk memaparkan tausiah beliau pada pagi hari ini. Anda juga boleh bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-325-2602, ataupun juga Anda bisa mendengarkan kami sekaligus berkomentar melalui live chat kami di streaming YouTube RRI Pro 4 by Jermasin. Langsung saja kami akan hadirkan pembahasan ini, tausiah ini, bersama narasumber kita. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Kita mungkin insya Allah alhamdulillah sehat Ustadz. Pagi hari ini insya Allah kita memulai hari dengan tausiah dari Ustadz. Silakan mungkin untuk dipaparkan dulu Ustadz.
2: Terima kasih kepada Pak Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'udah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm fatahu wa nasra wa nuruhu wa barakatuhu. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, dalam artian mampu melihat hal-hal positif yang patut kita syukuri dan itu membuat hati kita senang dan bahagia. Salat dan salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, sang uswah hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah pada hari ini kita akan sedikit mempelajari sirah beliau dan kita akan mengambil ibrah atau pembelajaran yang positif dari perjalanan hidup beliau. Dan ini juga alhamdulillah kita bertepatan di hari Jumat, hari yang sangat pas untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan salawat ini senantiasa kita aturkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, yang menghormati ada Mas Awan dan Mas Adam, Pak ya, Pak apa Mas nih? Pak Awan dan Mas Alam.
1: Alam, ya? Ini Ustaz.
2: Hadirin, hadirat, para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Kalau keadaan sehat, mudah-mudahan penyakitnya senantiasa disembuhkan, hatinya berada dalam kesabaran dengan penuh harap, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan apapun kondisi yang sekiranya ada nyaman, mudah-mudahan itu cepat berlalu dan mampu kita lewati dengan hati yang lapang dan terus berikhtiar seperti itu. Batuk dikit Pak Adam, Pak Awan naik.
1: Okay.
2: tapi kita masih jauh atau masih belum terlihat jelas ya impian kita tadi di jalan yang kita jalani. Lalu mungkin kita sebagai muslim ini, ya Allah, kenapa ulun kayak ini aja, ulun sudah jauh usaha, bahkan mungkin di penglihatan ulun nang kawan ulun tadi usahanya kada tapi apa kada tapi banyak kayak ulun misalnya seperti itu. Itu mungkin di singkatnya pandangan kita sebagai seorang hamba. Nah, maka hadirin mustami'in ya, para pendengar, para penyimak RRI Pro 4, mudah-mudahan nanti saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Si perasaan kecewa, perasaan sedih itu manusiawi. Bukan berarti saat kita kecewa itu kita bukan menjadi orang yang beriman. Berat menghadapi kenyataan juga bukan berarti kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kekecewaan kita hari ini ya membuat harapan kita hilang ya, membuat harapan kita sirna terhadap hari esok. Maka perlu kita sadari benar-benar bahwa tidak semua yang tertunda hari ini berarti kita ditolak, dan bukan berarti semua yang tampak seperti kegagalan berarti kita tiada artinya atau hidup kita hancur, kita katakan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, pandangan kita sempit, pengetahuan kita terbatas, kita terlalu cepat menyimpulkan ya, menyimpulkan kehidupan, menilai kehidupan kita hanya apa yang atas dasar apa yang terjadi hari ini. Nah, padahal cerita kita insyaallah masih berlanjut dan masa depan kita masih panjang, dan itu di luar pengetahuan kita sebagai hamba yang terbatas. Nah, untuk itu hari ini sedikit kita akan membahas sirah Nabi, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Jadi peristiwa yang mana mungkin ini tampak seperti kekalahan bagi seorang muslim, tapi dapat menjadi atau mukadimah ya, kita katakan ini menjadi awal dari kemenangan yang besar. Para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, perjanjian Hudaibiyah ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Ketika itu Nabi menurut riwayat bersama dengan 1400 muslimin berangkat dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah dengan niatan untuk berumrah. Jadi awal mula kenapa Rasul dan kaum muslimin ini berangkat adalah Nabi bermimpi bahwasanya beliau bersama para sahabat itu ke Mekah melaksanakan umrah tawaf di Ka'bah, kembali lagi ke kampung halaman yang Tuhan Sidin rindu-rindukan. Nah, jadi kalau ada namanya kaum muhajirin, itu adalah warga asli Mekah yang ketika itu hijrah ke Madinah. Jadi mereka yang mendengar mimpi Nabi, ketika Nabi bercerita, Nabi menyampaikan mimpi tersebut, himung ya, himung benar. Wah, kita pacang ke Mekah lagi, kita kawa tawaf lagi di Baitullah. Dan ini adalah mimpi Nabi ya, mimpi Nabi Muhammad SAW, bukan mimpi sembarang orang. Maka berangkatlah 1400 orang kurang lebih itu menuju Mekah. Lalu di tengah perjalanan Nabi, singkat cerita, sebenarnya mempunyai mata-mata yang berangkat duluan untuk menyampaikan, untuk meneliti ya, untuk melihat kondisi bagaimana nanti yang akan kita hadapi. Jadi Nabi pikirannya ke depan ya, bukan berarti ketika beliau adalah Rasulullah SAW maka tidak berplanning, kalau bahasa kita tidak menyusun rencana. Nabi mengutus ada orang untuk bagaimana kondisi Mekah ketika itu, maka disampaikan ya, ketika Nabi sudah ketika sebelum Hudaibiyah ya, Nabi sudah mendapatkan info bahwasanya warga Mekah ya, atau kita katakan warga kafir Quraisy ya, itu berkumpul untuk menolak, untuk menghalangi Nabi masuk Mekah. berdiskusi, ya, untuk berdiskusi. Sekitar 2 atau 3 utusan kalau tidak salah datang ke Nabi, lalu Nabi jelaskan, kami tidak mau untuk berperang, kami

0: Surabaya dapat info, Ikam kau ada publik ke Banjar ya? Setelah berapa tahun? 6 tahun berarti.
1: Yeah.
0: Ah, wah, kau lagi kita ke Siring, kau lagi kita kemana? Pokoknya tempat favorit kita lah di Banjar kita. Gitu.
1: Okay.
0: Sudah membayangkan dah. Imbahnya sampai bandara Samsudin Nur, kada boleh pian masuk ke Banjarnya. Nah, itu kan kira-kira kecewa benar. Gitu. Nah, apa perasaan kita sebagai pribumi ya, pribumi Banjar yang mana belum sampai Banjar, kita sudah di perjalanan tuh sudah berhayal dah, wah aku kena apa yang di Banjar tuh pacang ini pacang itu, anak sini anak situ, bertamu ini bertamu si A bertamu si B, tiba-tiba sampai Samsudin Nur ada boleh akan pian ke Banjar tahun depan lagi hanya boleh. Jadi sudah jauh-jauh ini kan perjalanan Madinah Mekah ini kurang lebihnya itu 430 km. Nah, ini kan ada jarak nang parak gitu, nanti suruh bebulik tahun depan kurang seperti itu. Jadi pertama sudah lapah, habis itu ekspektasi nang sudah A B C D itu sirna begitu saja ketika disuruh bulik. Terlebih sebenarnya yang mulah mereka sedih adalah ini kan mimpi Nabi. Mereka sangat percaya akan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika loh, Nabi kan mimpi demikian, lalu kita sampai sini ternyata kada boleh masuk. Nah, ini yang membuat mereka kecewa. Adapun perjanjian ketiga adalah, nah, ini poin yang kita katakan sekilas ya, kalau menurut logika kita ini merugikan muslimin, yaitu apa? Yaitu kalau ada orang dari kafir Quraisy ya, ingin masuk Islam, nah, lalu datang ke Madinah, misalnya harus dikembalikan lagi ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada dari pihak Islam ya, ingin masuk lagi ke komplotan kafir Quraisy, maka tidak diwajibkan untuk dikembalikan lagi ke Madinah. Jadi ini timpang sebenarnya. Ya. Ini perjanjian ketiga. Perjanjian keempat adalah warga atau kabilah Mekah yang lain, ya, yang selain Mekah dan Madinah, yang warga-warga sekitar itu boleh ikut perjanjian ini, baik itu ikut kubu Mekah ataupun kubu Madinah, ikut kubu Muslimin ataupun ikut kubu non Muslim. Berarti ketika mereka ikut ya, ikut kubu Muslim, misalnya kabilah A ikut kubu Muslim, kabilah B ikut kubu Mekah atau kafir Quraisy, maka ketika B menyerang A, ini menyalahi perjanjian. Nah, jadi kubu keempat inilah kelak yang akan memulai Fathu Mekah ya, gara-gara ada Bani Bakar yang ikut atau sekutu dari kafir Quraisy Mekah menyerang Bani atau kabilah Khuza'ah ya, yang mana kabilah Khuza'ah ini ikut atau bersekutu dengan Muslimin, bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada ya, inilah 4 poin

0: dan warga Mekah atau kaum Quraisy yang saat itu masih ya masih umumnya belum masuk Islam. Suhail bin Amr pun kita kelak akan mengatakan radhiyallahu anhu karena beliau akan berislam. Nah, maka dari kejadian ini, dari perjanjian Hudaibiyah ini, sahabat Umar bin Khattab, ya, ketika itu, jadi sahabat Umar ini, kalau kita sering menyimak atau membaca, ini orang yang tidak akan diam terhadap apa yang menurut beliau itu hal yang tidak beres atau kebatilan. Maka beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW, di sebuah riwayat beliau bertanya, pian ini Nabi kan, seperti itu, ya aku adalah Nabi, pian ini ada apa, bukankah kita ini dalam kebenaran? Ini ya, ya Nabi, kita dalam kebenaran, bukankah kalau kita terbunuh kita masuk surga, mereka terbunuh mereka masuk neraka? Ya betul ya Nabi, seperti itu Nabi menjawab. Maka kenapa kita menyetujui perjanjian yang mana perjanjian ini malah merugikan kita, perjanjian ini malah menaruh kita dalam kehinaan, seperti itu. Ini pendapat atau logika dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita pun kira-kira sejalan, ya, kita sejalan dengan logika ini. Nah, ketika melihat poin-poin yang ada, terutama poin yang kalau mereka mau masuk Islam tidak boleh, harus kembali lagi ke Mekah, sebaliknya yang masuk Mekah, ya, mau ya, yang mau ke Mekah keluar dari Islam maksudnya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ini di logika kita sebagai manusia ini tidak adil. Nah, maka Nabi Muhammad SAW pada kesempatan kali ini tidak melihat apa yang terjadi pada hari itu, tapi mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat Islam. Nah, jadi memang perjanjian Hudaibiyah ini tampak merugikan dalam jangka pendek, ya. Dan kalau dalam pikiran kita ini tampak merugikan, tapi dalam perjalanan panjang ternyata memang ini adalah, tadi sekali lagi, muqaddimah atau permulaan dari sebuah kemenangan. Nah, itu nanti ada namanya Fathu Mekah 2 tahun setelah ini di tahun 8 Hijriah. Para penyimak RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebenarnya kalau mengutip dari kitab karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, disini tertulis bahwasanya Allah ingin memenangkan logika kenabian, ya. Di logika kita kan tadi sesuatu yang kada beres perjanjian ini, sesuatu yang kada pantas. Nah, tapi ini logika kita, kembali lagi Allah ingin memenangkan logika nubuwah yang kelak akan membuat kita, oh ternyata bujurlah. Nah, maka Sayyidina Umar pun, ya, tadi itu setelah berbicara kepada Nabi, beliau tidak puas, datang lagi kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, datang ke sini Abu Bakar, bercakap pun demikian, tapi Sayyidina Abu Bakar menjawab seperti apa yang dijawab oleh Nabi, seperti itu. Oh, ada satu pertanyaan, bukankah engkau berjanji kita akan tawaf, atau engkau bermimpi kita akan tawaf? Iya, kata Nabi, tapi aku tidak mengatakan kita akan tawaf tahun ini. Jadi seperti itu. Nah, sangka Sayyidina Umar dan beberapa kaum muslimin secara mayoritas, ketika Nabi mimpi lalu kita tolak saat itu pula, nah maka ini bang wayahnya kita umroh, seperti itu. Nah, tidak ada di pikiran mereka, oh pacang delay, pacang ditunda, pending, seperti itu. Nah, maka tapi di akhir percakapan Rasulullah SAW menjanjikan, iya, kelak engkau akan bisa tawaf di Mekah, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, maka kepadamu kemenangan yang nyata. Itu kan habis kita tertolak, habis kaum muslimin ini sakit hati, ulik dari Hudaybiyah turun ayat yang mengatakan pacang menang ya, atau inna fatahna, kami telah membukakan, seperti itu. Ini sedikit bertolak belakang, tapi di sini Nabi menjelaskan bahwasanya kelak kemenangan akan datang ke kita. Nah, yang kubu yang akan dimenangkan adalah kita sebagai kaum muslimin, itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat RRI dimanapun Anda berada. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ambil pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah ini, kita perlu mengetahui bahwa kemenangan tidak selalu berbentuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika itu. Ya. Tapi di sini, di perjanjian Hudaybiyah ini, ya, ini adalah pintu awal menuju kemenangan. Yaitu saat terjanji perjanjian Hudaybiyah, ini justru ya, bagi kaum muslimin, ini membuka pintu dakwah yang besar. Membuka pintu dakwah untuk lebih mengenalkan Islam kepada dunia, kita katakan seperti itu. Karena sudah dalam perjanjian pertama itu 10 tahun mereka tidak akan berperang, maka di sini ada ketenangan dalam menyampaikan dakwah, yaitu Nabi mengirim surat kepada pemuka-pemuka dunia, raja-raja yang ada di dunia, pemimpin-pemimpin suku, pemimpin-pemimpin kabilah, seperti itu. Nabi mengirim surat, lalu Nabi tetap berdakwah, meluaskan, menyebarluaskan ajaran Islam, kita katakan seperti itu. Maka ini mereka memang harus menunda keinginan, tapi penundaan itu bukan akhir dari perjalanan. Kelak memang tahun-tahun ketujuh nanti di situ mereka umrah, ya, dinamakan umratul qada. Pelajaran yang penting di sini adalah kadang kita sering ya, kalaupun ibarat kata hidup kita ini adalah lembaran, nah kita jangan menyimpulkan pada lembaran-lembaran yang baru kita baca saat itu, ya masih ada lembaran-lembaran lain, sehingga jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan buku tersebut, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan kesuksesan kita atau hasil dari kehidupan atau hasil dari usaha kita. Nah, di sini ada sedikit cerita menarik ya, yaitu ketika sudah selesai dari perjanjian Hudaybiyah, ya, maka Nabi tadi kan sebenarnya berangkat dari Mekah, dari Madinah tadi menuju Mekah itu dengan kondisi ihram, ya, dan juga membawa hewan-hewan yang pacang disembelih. Karena penyembelihan ini ketika itu kita katakan bukti berakhirnya umroh tadi. Nah, maka ketika sudah selesai perjanjian Hudaybiyah, di situ terlihat ada kekecewaan, di situ terlihat ada kesedihan dari kaum muslimin. Nabi memerintahkan, ayo sembelih dan cukur, ya, sembelih dan cukur tiga kali. Ya, menurut riwayat Nabi tiga kali menyuruh kaum muslimin, tapi ternyata tidak ada yang beranjak. Nah, ini secara manusiawi wajar ya, kalau kita kan memandang ini Nabi loh yang menyuruh tiga kali, kok kaum muslimin ketika itu tidak ada yang beranjak. Bahkan Nabi pun dari sisi manusiawi beliau kembali lagi masuk ke dalam tenda beliau, berbicara ya, terhadap Ummul Mukminin Ummu Salamah ya radhiyallahu anha, menceritakan apa yang terjadi. Tiga kali aku menyuruh mereka, kaum muslimin, tidak ada yang beranjak menaati perintahku. Maka ujar Ummu Salamah, di sini juga terlihat bagaimana memang ini sosok yang luar biasa. Bukan seorang istri yang mengompori suami, tapi seorang istri yang mampu mendatangkan kesejukan, ya, mampu memberikan solusi, kita katakan, dari permasalahan sang suami. Ujar Ummu Salamah, wahai Rasulullah SAW, maklumilah mereka, wajarilah mereka. Ya, coba sekarang engkau keluar saja, lalu mulailah menyembelih tanpa pian suruh, lalu panggil yang tukang cukur untuk mencukur rambut pian seperti itu. Maka Nabi keluar, ya, Nabi keluar, lalu beliau lakukan apa seperti yang disarankan oleh istri beliau Ummu Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka ketika melihat nabinya melakukan seperti itu, ya, kaum muslimin pun beranjak, ya, kaum muslimin pun beranjak dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
1: Ustaz, jadi, mohon maaf. Okay. Kita istirahat dulu, mungkin Ustaz silakan minum, dan sana perempat kami juga menunggu nanti telepon Anda di dua line telepon kami, dan juga silakan untuk mungkin memberikan tanggapan atau bertanya melalui YouTube kami dan sana perempat. Kami istirahat sebentar dan akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Suara Budaya Banjar. Terkadang kita cepat sekali memaknai musibah yang menimpa kita adalah bagian dari sebuah kesialan atau hal yang sangat tidak kita inginkan. Saat doa baik yang sudah berusaha kita haturkan bertolak belakang dengan kenyataan yang kita dapatkan, hingga bisa-bisanya kita menjadikan Allah sasaran kekecewaan. Gak adil. Emang salah jika aku menjalin hubungan bertahun-tahun dengannya agar dia jadi milikku selamanya? Kenapa harus dipisahkan? Bagaimana bisa hubungan yang diawali dengan cara yang salah namun menginginkan terus ada kebaikan di dalamnya? Ya, persis seperti seorang perampok yang berkata, "Berikan ruangmu sekarang." Sebuah permintaan baik yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Betul, masih ada kemungkinan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta saat itu. Kamu bisa saja mendapatkan uangnya, namun tidak dengan keikhlasannya. Jodohmu itu di tangan Allah. Saat kamu mencoba memintanya, mintalah dengan cara yang baik. Jika caramu salah, mungkin masih bisa kamu dapatkan, namun tidak dengan keriduannya. Jangan cepat kecewa atas jalan hidupmu yang tak seindah kebanyakan orang di luar sana. Semua yang terjadi di hidupmu selalu punya alasan, dan kedewasaanmulah yang akan membimbingmu memahami alasan itu. Terakhir, tolong resapi kata-kata ini. Entah itu lewat nikmat atau cobaan, mulailah berusaha memahami cara Allah menyayangimu.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar, hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, di disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam

0: 107,9 FM, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya
1: Banjar. Dasar Perempat, kami terima telepon Anda di dua line telepon kami. Silakan yang ingin bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum. Ibu Nana di Banjarbaru.
2: Di Banjarbaru. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Bang Wawan.
1: Awan.
2: Bang Awan.
1: Nggih.
2: Ini ibu mau pengertian sirah. Sirah satu. Yang kedua, belum tadi ada sedikit ragu lah, kebiasaan kalau kita habis sa'i, nah itu sudah tujuh putar balik kita dicukur, ya cukur. Tadi ada Ustadz menjelaskan itu apakah yang dicukur itu kitanya atau kambingnya, apa hewan yang disembelih. Nah, sehingga mohon penjelasan. Mohon maaf ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda sedang berobat, mungkin ada yang ingin kembali bergabung di dua line telepon kami di 0895-345-0953-9 untuk WhatsApp dan di 0511-325-2602. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui live chat kami di YouTube @perempat.rr/banjarmasin. Ustaz, mungkin silakan sambil kita jawab pertanyaan dari Bu Nana di Banjarbaru.
3: Ya, terima kasih kepada Bu Dana adalah.
1: Nana.
3: Oke. Sudah bertanya. Ya, singkat aja, namun dari pertanyaan pian, sirah itu artinya perjalanan hidup. Ya. Jadi ketika kita sirah A, berarti perjalanan hidup si A. Tadi sirah Nabawiyah berarti perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kelahiran atau sebelum kelahiran beliau sampai beliau wafat. Ya, seperti itu. Ini pengertian sirah. Adapun pertanyaan sidin yang kedua, nah kalau ini kan dulu ya. Ini dulu Nabi seperti itu kalau umroh ya. Atau ini memang kebiasaan ya. Kebiasaan orang Mekah itu habis melaksanakan tawaf mereka di situ, lalu mereka ada yang sesembelihan, ada yang disembelih. Bahkan sebelum Islam pun mereka juga ada sembelihan, tapi buat yang tuhan-tuhan mereka seperti itu. Adapun sekarang ya, kalau kita berumrah ya, tidak perlu menyembelih ya. Kita mengakhiri dengan cukur gitu ya. Setelah kita sa'i itu dicukur biasanya di situ. Setelah 7 kali bolak-balik itu lalu kita cukur ya. Jadi tidak seperti yang ulun sampaikan tadi yang menyembelih, karena menyembelih ini mereka dikasih ciri itu hewan-hewan itu. Kalau dulu itu kan kalau yang belum ceritakan singkat tadi, ada beberapa orang, 2 atau 3 orang delegasi dari kafir Quraisy datang ke Nabi. Nah, ketika salah satu delegasi itu yang orang yang sangat paham atau menyukai terhadap sesembelihan, maka Nabi menyuruh keluarkan hewan-hewan kita, tampakkan kepada dia, bahwasanya agar dia tahu kita ini datang bukan untuk berperang, tapi memang murni untuk umroh, untuk beribadah seperti itu, dengan hewan yang sudah ditampakkan tadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Jadi kalau kita tidak perlu untuk menyembelih.
1: Ustadz, ini ada yang menanggapi dari @sayyidrahman2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdebat, lebih baik berkalah untuk menang. Kalah untuk menang, bagaimana Ustaz? Atau sama pertanyaan, kalah untuk menang?
3: Berdebat kan
1: ya? Kalau kita berdebat, lebih baik berkalah untuk menang. Bagaimana Ustaz menurut pendapat pian katanya?
3: Debat itu kan tujuannya satu, untuk masing-masing pihak mengeluarkan pendapat tadilah ya. Nah, untuk mencari kebenaran yang mungkin tidak dia lihat gitu, kebenaran dari orang lain. Nah, saat memang ternyata kalau debat ini diteruskan titik temunya kadada ya, kita tetap kekeh di pendirian kita, dia juga kekeh di pendiriannya ya, justru kalau kita kekeh, itu kira-kira orang tadi awam untuk malamah ya. Justru ya ini pendirianku seperti itu. Ya, maka itu akan betul ya saat kita mengalah dalam debat untuk menang. Apalagi kalau habis debat pacang tahual. Laki bini misalnya berdebat kan perihal yang laki ya misalnya lah. Padahal laki ini bujur gitu nah. Bini bekaras ya kan bapak ya sudah kita sebagai laki itu mah egih pian bujur. Kita kan rugi mengatakan seperti itu. Ya ego kita aja sedikit mungkin tersentil seperti itu ya. Atau bekawanan lah. Bekawanan. Bekawanan. Menurutku kayak ini menurutku kayak itu ya kalau sudah memang masing-masing mengutarakan pendapat, masing-masing mengutarakan argumen beserta data-data, ya tetap tidak ada perubahan dari salah satu pihak, justru makin mengancang ya sudah, daripada hubungan kita yang hancur, hubungan kita yang retak, kita mengalah. Ya, karena apalagi dalam suami istri tadilah, ya itu saat mengalah, hubungan kita menang seperti itu. Saat suami ataupun istri berdebat misalnya. Saat salah satu mengalah itu hubungannya menang seperti artinya apa artinya tidak ada cekcok artinya apa tetap kedamaian atau hubungan yang baiklah yang menjadi tujuan utama kita. Itu jadi kada apa justru bagus kalau memang debat tadi tidak sehat, debat tadi justru menghasilkan dongkol apa sangkal kalau bahasa Banjar seperti itu. Belum lanjutkan lagi ya berarti lah.
1: Oke, silakan Ustaz.
3: Tadi masih dicerita Ummu Salamah radhiyallahu anha yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dari sini kita bisa mengambil pembelajaran ya bahwa sebelum menjudge atau menilai orang, kita perlu memahami perasaan orang lain ya. Jadi Nabi tadi memahami perasaan muslimin yang terpukul, maka Nabi tidak serta-merta kok terhadap nabinya seperti ini. Tapi Nabi juga para apa saran dari Ummu Salamah beliau paham ketika itu kaum muslimin terpukul terhadap ekspektasi yang ternyata tidak mampu terwujud seperti itu yang berseberangan dengan realita. Dan dari pembelajaran kisah Ummu Salamah dan Nabi sini kita bisa melihat bahwa lisanul hal afsah min lisanil maqal kalau bahasa Arabnya. Keteladanan itu lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Ya Nabi langsung melaksanakan apa yang perlu untuk dilaksanakan dan akhirnya kaum muslimin pun mengikuti. Maka hadirin, hadirat atau mustami'in ya para pendengar, para penyimak RRI Pro 4 dimanapun Anda berada. Nah, pasca perjanjian Hudaybiyah ya. Kalau kita bisa melompat ya ke 2 tahun setelahnya. Ini kan yang berangkat ketika itu 1400 atau kalau tidak salah ada riwayat yang mengatakan muslimin seketika itu kurang lebih 3000-an ya, kurang lebih 3000 pada tahun ke-6 Hijriah. Lalu pasca perjanjian Hudaybiyah 2 tahun terjadilah Fathu Mekah pada 8 Hijriah. Itu yang berangkat dari Mekah dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah yang ketika itu Fathu Mekah itu kurang lebih sekitar 10.000. Artinya ya, dalam 2 tahun itu justru lebih banyak ya kan asalnya 3.000 jadi 10.000, 3 kali lipat lebih ya bertambah jumlah setelah perjanjian Hudaybiyah nang ujar atau disangka mereka, disangka kaum muslimin itu adalah sebuah perjanjian yang merugikan. Padahal ternyata faktanya justru menguntungkan. Jumlah kaum muslimin bertambah drastis seperti itu. Karena ini membuka kesempatan untuk berdakwah sekali lagi. Maka pada saat itu memang pada saat perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin atau para sahabat melihat sesuatu yang belum berhasil mereka dapatkan. Nah, tapi sejarah kemudian memperlihatkan perkembangan yang tidak bisa mereka ukur atau kita sebagai manusia ukur hanya dari keadaan seperti itu. Karena sekali lagi kita hamba, pemikiran kita, pandangan kita terbatas, otak kita terbatas. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sering kecewa ya, ketika ketika keinginan kita tidak tercapai. Ini mungkin ya, setiap masing-masing dari kita pernah bahkan sering mengalami hal ini. Sudah handak ke ini, sekalinya yang dapat itu. Sudah siap-siap ke ini, sekalinya boro-boro dapat, malah kada jadi sama sekali. Kalau ada kisah biasanya tuh Mas Awan lah, Pak Awan lah, ada orang ketinggalan kereta aja, lalu sekalinya sedih lah sampai apa ketinggalan kereta, sekalinya imbah itu beberapa menit atau beberapa jam kemudian kereta A kecelakaan ya misalnya seperti itu. Nah, laluai ampih mencak-mencak seperti itu.
1: Bersyukur,
3: karena kita terlalu berpangku dengan otak kita, dengan keadaan yang saat itu kita dengan keterbatasan kita menyangka apa yang menurut kita baik itu baik, apa yang menurut kita kada baik, kada baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita suka padahal itu kada baik, bisa jadi kita kada suka padahal itu baik untuk kita ya, karena kita ini terbatas ya. Maka tadi alasannya kenapa kita bisa kecewa, karena kita ini bodoh. Kita ini bodoh, kita ini tidak mengetahui hikmah di balik setiap kejadian. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke diri kita masing-masing, masing-masing dari kita itu punya hudaibiyah masing-masing. Maksud hudaibiyah sini hal-hal yang saat kita punya doa, saat kita punya usaha, saat kita punya harapan, lalu ternyata tidak sesuai terhadap apa yang kita inginkan.
1: Ya.
3: Saat kita berharap A, justru malah kita diminta untuk menunggu, atau bahkan dikatakan tidak kepada kita saat kita terpaksa harus mengalah terhadap keadaan. Nah, ini hudaibiyah-hudaibiyah kita ya. Kalau boleh cerita sedikit Mas Awan, ulun dari itu hudaibiyah ulun tuh pas masa kuliah gitu. Anak kuliah di A, anak kuliah di B, 4 bimbel ulun tuh. Sekalinya kada terkabul gitu. Kada terkabul kuliah di tempat yang diinginkan. Justru habis itu ternyata ya, terkabulnya tiang ya, kadang kada handak tapi biasa aja ulun situ. Nah, nah ternyata ini justru jalan untuk ulun. Ulun dulu anak kuliah di Malang. Ya, alhamdulillah kuliah tak ke Mesir gitu. Nah, Mesir bukan pas itu bukan jadi first choice gitu. Nah, bukan jadi pilihan pertama sebenarnya. Ingin ulun di Malang aja sebenarnya. Bimbel ulun ya, sudah berusaha kan itu bimbel berbulan-bulan bayar seperti itu, ingin kuliah di ini. SBMPTN ternyata kada lulus. Nah, lalu di samping 44 tes itu
1: besar.
3: Tinggi ulun UGM juga tes pernah dulu juga. Nah, ternyata kada lulus di dua tes itu, 4 tes Mesir lulus, dan akhirnya alhamdulillah sekarang titelnya lain apa lain
1: kalau titel, tidak itu tidak LC.
3: Jadi atau hudaibiyah ulun kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin bukan pian masing-masing dari pendengar, dari penyimak pernah. Lalu ternyata jaka aku kada di posisiku sekarang seperti itu. Ya.
1: Tapi begini Ustaz, untuk menuju ke makom itu kan susah ya. Maksudnya orang untuk bisa tidak lagi kecewa dengan apapun yang terjadi, istilahnya bahwa apa sih kalau bahasa Banjarnya itu, ini adalah gawean Allah gitu. Dan ini kan susah ya Ustaz ya, dimana orang tuh akan mengalami fase-fase sulit dulu dalam hidupnya, atau bahkan mungkin dari kecil hingga dewasa sampai akhirnya dia tuh bisa ada di titik itu. Kalau orang Banjar bilang tuh sampai dah gitu nah Ustaz. Nah, makanya kan kadang kita gak bisa melihat orang misalnya nih yang tertawa ringan, lepas dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang Allah sudah ambil dari orang tersebut.
3: Bujur, Ustaz. Bujur benar.
1: Nah, gimana nih? Setidaknya susah untuk bisa mencapai makom tersebut gitu. Tapi bagaimana nih untuk kiat-kiatnya agar orang-orang awam tuh setidaknya bisa tidak meminimalisir rasa kecewanya akan sesuatu yang dia harapkan gitu, Ustaz.
3: Bujur. Nah, jadi kalau kita katakan muslim itu makhluk akhirat, Itu betul, maksudnya orientasi kita akhirat, tapi jangan sampai kada paham terhadap dunia. Ya, dunia ini ada sebab akibat. Nah, menjalani dunia kita pakai rumus yang menciptakan dunia. Ya, jadi saat kita yakin Tuhan kita Allah, Allah itu yang mengatur segalanya. Jadi kalau ada perkataan yang paling pas itu sebenarnya yang perlu ditancapkan itu, ini amun beberapa menisbatkan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, saat aku punya keinginan itu terkabul, aku senang, aku bahagia. Saat aku punya keinginan lalu ternyata kada terkabul, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena saat tidak terkabul tadi, berarti kan kita meyakini bahwasanya semua itu keyakinan Allah. Ya, berarti Allah punya keinginan, ya, Allah punya keinginan yang jauh kita yakini itu lebih baik daripada keinginanku. Ya, aku ingin A, ternyata Allah mengabulkan B. Nah, pencipta kita lebih tahu apa yang baik bagi kita. Nah, maka saat kita mendapat B, oh ini sudah ketentuan dari yang Maha Kuasa. Nah, tapi jangan salah ya. Kalau perjanjian Hudaibiyah tadi ya, itu bukan hanya momen pasrah ya. Jangan fokus pada oh, kayak nikah kada takabul kah? Ay, sudah hai. Nah, bukan, titiknya bukan itu. Tapi titiknya setelah hal yang kita inginkan tidak terkabul, wa idza faraqta fansab. Kalau sudah selesai itu, maka kita tetap usaha yang lain. Ya, tidak terkabul, maka yang harus kita laksanakan ya secara umum ya, kita evaluasi, kita muhasabah, apa sih kurangnya ini? Kenapa sih misalnya ulun dulu kada lulus misalnya? Apa sih yang kurang pada diri ulun? Bukan ah kada lulus kah? Dah seperti itu. Kalau misalnya ujian ya atau apa tes apapun itu ya. Ah kada lulus kah? Dah. Tapi kan kita perlu perenungan setelah itu, lalu evaluasi, lalu dengan evaluasi tadi kita justru akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya momen hal-hal kita tertolak, momen kita gagal, itu justru saat itu kita diberikan pilihan. Gagal, habis itu menjadi pembelajar agar tidak gagal lagi, atau menerima aja tapi kita kada jadi pembelajar, atau kada menerima sama sekali. Nah, nang satu ini parah benar, nang kedua mendingan, seharusnya kita yang ketiga. Yaitu kita menerima, kita merenung, kita mengevaluasi, lalu kita menjadi lebih baik. Nah, jadi itu yang perlu kita tanamkan. Allah yang sudah menentukan, kita berkeinginan, dan saat tidak terkabul berarti keinginan Allah itu justru lebih dominan daripada keinginan kita. Itu yang lebih baik daripada keinginan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang bodoh ya, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Jadi seperti itu, Mas Awan.
1: Oke. Sedikit Ustaz, mungkin pesan ataupun juga closing statement nih untuk pagi hari ini.
3: Sebagai penutup lah, kita harus ingat baik-baik, tidak semua yang kita inginkan itu akan kita dapatkan. Tidak semua yang tertunda itu berarti kita ditolak ya. Tidak semua kehilangan itu berarti kekalahan bagi kita. Dan tidak semua yang tampak gagal di hari ini adalah akhir dari perjuangan kita. Mengutip dari ulun mendengar ceramah dari Guru Bahit ya, saat kita berdoa itu ada 5 hasil dari doa tadi, yang mana kadang dari kita ini hanya poin pertama saja menyangka hal yang baik. Jadi yang pertama adalah doa kita ini terkabul seperti permintaan kita. Nah, ini kan menurut kita nih, ini yang paling keren nih. Nah, padahal yang nomor 5. Nah, nomor 5-nya apa? Nomor 2 dulu. Nomor 2, doa kita ditunda sesuai dengan waktu yang menurut Allah pas untuk kita. Nomor 3, doa kita digantikan dengan sesuatu yang menurut Allah lebih pas untuk kita. Nomor 4, doa kita kada terkabul. Tapi dengan doa tadi, bala tertolak atau hal buruk tertolak dari kita. Misal kita hendak berdoa mudah-mudahan dapat kambing. Okay. Ya. Tapi imbah itu seharusnya emas di brankas kita hilang seharga kambing. Nah, kada dapat kambing, tapi ternyata pencuri yang hendak mencuri emas kita ketahuan. Nah, akhirnya apa? Kita tidak jadi mendapatkan keburukan atau bala seperti itu. Nah, ini yang keempat. Yang kelima. Nah, yang kelima ini yang para kita katakan orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dekat, ya aulia Allah, lebih memilih yang kelima ini. Yaitu apa? Doa-doa tadi pahalanya tidak diberikan di dunia tapi ditabung gasan akhirat. Nah, ini kan kalau pemikiran kita sempit, pemikiran kita pendek, orientasi kita dunia, kira-kira doa kelima, apa poin kelima ini jauh dari kita. Kita justru anak yang nomor satu. Okay. Ya, anak sesuai keinginan kita, Bang. Nah, tapi tadi ada lima hal saat kita berdoa, saat kita berkeinginan, saat kita sudah berekspektasi terhadap sesuatu, ada lima. Nah, jadi apa namanya hal-hal tersebut, ya hal-hal yang kita inginkan memang tidak selalu tercapai, tapi sebagai seorang muslim ya tercapai alhamdulillah, tidak tercapai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau kita meniru ya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajah. Jadi mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ini sudah kan nih?
1: Nggih.
3: Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan kita dikaruniai ya hati yang lapang, pemikiran yang luas ya, pemahaman yang bagus, pemahaman yang utuh, pemahaman yang lurus terhadap kehidupan dan juga akhirat seperti itu. Dengan yang dengannya apapun yang menimpa kita, apapun yang kita jalani dalam hidup, amun jar alaman murjudi di bawah himung. Kan di bawah himung itu butuh ilmu. Di bawah himung itu butuh ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya Allah matur sudah berataan seperti itu. Ya, jadi salah khilaf mohon maaf. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taki, terima kasih banyak sekali lagi ulun minta rela. Mudah-mudahan kita panjang umur dan bisa bertemu lagi dalam kesempatan. Apa yang sudah Ustaz sampaikan pagi hari ini juga bisa diimplementasikan dan jadi manfaat untuk banyak orang. Dan sanak perompat, saya Wan Kahfi dan Alam pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Hikmah Subuh pagi hari ini. Kami pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Api karhutlah di Jalan 30 Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu kembali menyala pada hari Kamis. Api tiba-tiba dilaporkan menyala di area lahan gambut sejuk siang sekitar jam 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Tim penanganan karhutlah pun langsung bergegas ke lokasi untuk melakukan penanganan. Terpantau di lokasi kejadian, dasar lahan api gambut yang terbakar mengeluarkan asap putih dari dalam tanah usai disiram dengan air oleh petugas. Nah, dasar kebakaran lahan gambut di area jalan ini juga menyebabkan asap yang dikeluarkan menurunkan jarak pandang pengendara. Sehingga saat ini jalan 30 digunakan menjadi dua jalur, yang sebelumnya menjadi dua jalur ini diarahkan menjadi satu jalur oleh petugas karena dipakai untuk pemadaman karhutlah. Penutupan dilakukan dari pertigaan BKW sampai dengan Jalan Manggis. Setelah ini, jalan kembali berfungsi normal seperti biasa. Di titik-titik pertigaan ini, ada juga petugas dan dinas perhubungan yang mengatur arus lalu lintas, mengarahkan pengendara ke jalur yang semestinya. Demikian kabar perompak dan sana, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: daerah dari TW, dari daerah luang, luangan namanya. Itu anak
1: luangan.
0: Iya, luangan itu apa, luang itu namanya anak TW. Dari TW sana mengalirnya ke sini.
2: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rungun, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka, berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Anies Hadiyadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
1: Siapa Dayak Lawangan itu dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang mengatakan dari Sungai Kendelo pemam pasir. Nah tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang yang berdiri Sungai Luang gitu. Berubah sudah sungainya ada dia lagi lalu Layawang jadi Lawang Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Dari situlah kata luangan.
3: Acah perak an lau lempahan pakai kami di lau tinggalani singaruh banget bina upa kalang kapen kami.
2: Haryadi pun mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah sub etnik Dayak Odanu dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layar masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uya.
1: Dari subetiknya sebarannya luas sekali sampai ke Benuang. Benuang kan Kalimantan Utara Barat. Nah, itu Bentian.
2: Suatu hukum kematian tingkat akhir bagi suku Dayak Lawangan. Wara mengandung makna yang sama dengan keluah Dayak Ngaju, Maribia Dayak Maanyan Kampung 10, Ijambe Dayak Maanyan Pajuepat, dan Mamuntang Dayak Pusundea atau Manjan Dayak Peseguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
0: Ada belian di sebelah itu ada kata kami itu wara. Apa itu pengantar rohnya ke Pak? Ke surga kalau yang besar itu besar anunya. Kegulatan itu cuma menata pekerjaan. Misalnya hari ini gawian, besok ini, katanya gawiannya itu.

0: kehabisan olahan rumah lah, keriting itu. Kalau di Warak, kalau Buntang nih sudah lawas mah. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana, lalu diulahkan lah kayak pan, diulahkan lah kayak wadah biasa itu kan. Lalu ibaratnya tuh haul, lalu Buntang. Kalau orang di sini nyambutnya Buntang Mamale Mate, itu ada Buntang Matian, ada Buntang Hajat.
1: Tulang dan tengkorak yang sudah bersih dimasukkan ke dalam keriting.

sebagainya itu sampai tahunnya belum berapa tahun kah yang anu itu bisa dibongkar dibuat lagi di dalam kotak di atas itu dibuat daripada ulin tengkorak-tengkorak dengan segala tulang belulang itu dibuat di situ yang almarhum itu.

satu aja yang anu coba apa tiangnya satu. Cuma anu ini anu kotaknya satu. Kotaknya di atas kita ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kerbau sebering ada juga yang anu dua empat itu tebelah namanya itu kotak biasa aja kotak kulit biasa aja.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke gua karena apa itu lebih aman di gua, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat kerukai. Tepat dulu tapi sekarang tidak ada. Tepat dulu dibuat kerukai itu dibuat seperti apa tuh? Dibuat seperti selang itu ke bawah untuk apa tuh segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditutupkan kayak apa di danur-danur yang mengalir ke tanah dilubangi tanah tuh bisa besar di tanah itu orang tua dulu tapi sekarang nggak ada karena itu pencemaran lingkungan sekarang tuh udah lagi sekarang.
2: Keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa The Secondary Burial, gitu, jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mata ke situ ya karungda itu. Nah, itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan, serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur?

suasana Kota Banjarmasin yang hari ini sangat foggy dan sangat berompat atau sangat berkabut ya, di mana kabutnya pun juga tidak seperti kemarin yang berwarna hanyar mungkin abu-abu putih, tapi beberapa hari ini sudah mulai menguning dan sangat berompat. Dan tetap berhati-hati, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kemanapun Anda beraktivitas di pagi hari ini atau di selama hari ini dan sangat berompat, karena titik api juga masih banyak terjadi dan muncul di beberapa spot-spot rawan hampir di kota-kota Banjarmasin dan perbatasan Kota Banjarmasin dengan Batola dan sangat berompat dan juga Kabupaten Banjar. Kita diapit atau dikepung ya, karhutlah di mana-mana dan sangat berompat. Tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu minum suplemen kesehatan Anda setiap harinya agar menghindari ISPA dan juga untuk daya tahan tubuh Anda di tengah aktivitas yang tetap padat di suasana karhutlah seperti ini.

te engañe.